0: Patasari untuk hari ini. Hari ini kita bersama dengan Wak Jermin lagi nak belajar bahasa Jawa. Okey Wak, hari ini kita nak belajar perkataan apa?
1: Okey, aduh sakit.
0: Sakit?
1: Ya.
0: Mesti perkataan sakit lah tu.
1: Kepleset.
0: Oh, kepleset.
1: Sakit.
0: Kepleset tu ialah macam ayat daripada terpleot ke Wak?
1: Kepleset macam tergelincir.
0: Tergelincir lah.
1: Dikurang lah tu. Kepleset.
0: Kepleset. Kepleset.
1: Kepleset.
0: Baik, contoh ayat dia Wak.
1: Contoh ayatnya. Hati-hati, waktu ni lunyu, watik kepleset.
0: Hati-hati, batu tu licin, takut tergelincir.
1: Tergelincir.
0: Itu maksudnya. Kita cuba eh.
1: Okey.
0: Hati-hati, waktu ni lunyu watik kepleset.
1: Boleh tu.
0: Boleh lah tu.
1: Boleh lah tu.
0: Ada bunyi kan?
1: Ada.
0: Sepatah sari untuk hari ni, dapat sesuatu tak?
1: Sepatah sedino, entuk opora.

0: Eros, macam mana nak bayar cukai harta MBJB?
1: Mudah je, semak muat turun bil di portal MyBill MBJB. Kalau bukan nama kau, data pindah milik di e-himat MBJB.
0: Oh, lepas pindah milik, bil keluar atas nama sendiri lah eh.
2: Maklumat lanjut, layari www.mbjb.gov.my. Jom bayar MBJB.
0: Ros, aku menang cabutan bertuah cukai harta MBJB.
1: Wah, macam mana boleh menang?
0: Bayar cukai harta sebelum 31 Oktober 2026 dan pastikan bil atas nama sendiri.
2: Layari MyBill dan e-himat Majlis Bandaraya Johor Bahru hari ini. Pastikan bil atas nama pemilik yang betul.
0: Cukai harta anda adalah pembangunan Bandaraya Johor Bahru. Jom bayar.

0: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumaat penghulu segala hari. 8.20 minit pagi seperti biasa. Setiap Jumaat, pagi Jumaat kami bawakan untuk anda Nur Sakinah, hashtag ini jalannya.
2: Ya, Safi dan juga Cik Kiz bersama-sama dengan anda pagi ini. Turut ditemani oleh seorang tetamu yang kita bawakan istimewa pagi ini. Iaitu Tuan Muhammad Syahrizal bin Muhammad Aris, penolong pendaftar Mahkamah Rendah Syariah Johor Bahru dari Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Johor. Oh, Tuan Syah, terima kasih banyak sudi singgah bersama-sama dengan kami untuk berkongsi ilmu pagi ini.
3: InsyaAllah, mudah-mudahan Allah mudahkan untuk saya.
1: Ya, pertama kali katanya bersiaran.
3: Pertama kali, betul.
1: Tak apa, yang penting dengar dan pastinya ibunya tengah dengar waktu ini.
2: Ya, kita ucapkan terima kasih setinggi-tinggi penghargaan kepada Puan Normah binti Yunus yang berada di Felda Pemanis 1.
3: Betul.
2: Kan, katanya memang peminat setia Radio Johor FM ni. Dia berdua sampai sekarang. Terima kasih banyak-banyak Puan Normah.
1: Dan hari ini dengar anak dia ke udara. Hari ini sebenarnya kita akan bersama dengan Tuan Muhammad Syah, kita akan berbicarakan satu tajuk, hakam keluarga, jambatan damai dalam konflik rumah tangga. Dan saya kira memang satu topik yang amat sesuai untuk dibincangkan. Dan untuk anda semua kena dengar, yang dah berumah tangga atau belum, kena dengar supaya sama-sama kita ketahuilah.
2: Ketahui kalau yang kata yang belum lagi berumah tangga tu sebagai
1: persediaan.
2: Yang mana dah berumah tangga, tipulah orang kata sebab tu keluarnya lagu P. Ramli, sedangkan lidah lagi tergigit. Itulah dia kan. Baik, hakam keluarga, jambatan damai dalam konflik rumah tangga, Tuan Syah, bagaimana? Boleh Tuan terangkan secara ringkaslah untuk permulaan ni, apa yang dimaksudkan sebenarnya dengan hakam keluarga ni?
3: Terima kasih DJ Kiss dan juga DJ Sofi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Ashrafil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabb syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menjelaskan peranan hakam keluarga sebagai jambatan damai, pertamanya kita perlu tahu dulu hakam tu apa kan. Okey, dia bermula dengan proses perceraian di bawah peruntukan Seksyen 47. Biasanya bila kita membicarakan tentang perceraian, ada stigma di mata masyarakat, pandangan masyarakat yang melihat bahawa bila perceraian dikaitkan dengan hakam, dia akan jadi mudah. Sebab hakam ni dia boleh sampai satu peringkat yang mana perceraian tu tidak memerlukan, bukan tidak memerlukan, maksudnya dia boleh terjadi walaupun tanpa kehadiran suami. Perceraian tu boleh terjadi walau tanpa kehadiran suami di mahkamah. Jadi dalam proses tersebut wujud satu peringkat yang disebut sebagai hakam keluarga, yang mana hakam keluarga adalah salah satu peringkat, salah satu proses yang mahkamah letakkan di situ sebagai satu jambatan damai, yang mana pihak-pihak yang dalam proses perceraian ini, suami dan isteri yang dalam proses perceraian, mereka boleh melantik perantara. Setiap daripada mereka melantik perantara untuk membantu mereka menyelesaikan masalah rumah tangga. Itu atas perintah mahkamah lah. Kan? Kita takkan mudah-mudah untuk membenarkan sesuatu perceraian itu berlaku. Jadi mahkamah perintahkan sebelum perceraian itu berlaku mesti melalui proses yang kita sebut sebagai hakam keluarga ni, iaitu perantara yang dilantik oleh suami isteri tu untuk membincangkan dan peranan dia tu adalah mendamaikan.
2: Maknanya kalau bahasa lebih ringkasnya, hakam ni adalah, kita boleh kata hakam keluarga ni adalah orang ketiga yang membantu. Macam tu, betul kan?
3: Dan dia ada daripada kalangan keluarga. Yang kenal, yang tahu kan. Yang kenal, yang tahu tentang permasalahan yang berlakulah dalam rumah tangga pasangan ni.
2: Yang kenal, contohnya macam kalau suami isteri tu, anak dia boleh jadi hakam keluarga
3: kalau dia mendapati syarat-syarat yang ditetapkan. Sebab dalam kaedah hakam tu, dia ada syarat yang diperuntukkan bawah Seksyen 9 Yang mana hakam ni mestilah pertamanya seorang Islam, okay. Keduanya dia dah akil baligh, yang ketiga dia lelaki lah, dia mesti lelaki. Yang keempat dia adil dan amanah.
1: Oh,
3: dan
1: dia lelaki. Kalau yang isteri tu kena ada hakam tu lelaki juga.
3: Dari kalangan lelaki juga.
1: Oh, dia tak boleh perempuan eh?
3: Tidak.
1: Kenapa boleh perempuan tak boleh jadi hakam tuan?
3: Itu dah syarat yang syarat dia letakkan dalam kaedah.
1: Takut emosi ke?
3: Mungkin sebab kebanyakan kadang-kadang dia nak ayah dia yang jadi hakam gitu kan.
4: Abang dia ke?
3: Dan yang kelima tu, hakam itu mestilah orang yang ada pengetahuan asas tentang ilmu rumah tangga.
4: Oh, maknanya ada juga hukum syarat.
1: Maknanya salah satu dah berumah tangga lah.
4: Berumah tangga. Tapi tak semestinya juga kan.
3: Dia bukan dah berumah tangga, dia mesti ada ilmu asas.
1: Ilmu asas.
4: Rumah tangga. Ada juga orang dah berumah tangga tapi tak ada ilmu rumah tangga.
1: Maknanya ilmu lah. Okay, faham. Okey tuan, kenapa institusi hakam keluarga ni diwujudkan dalam sistem perundangan syariah ni?
3: Baik, sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi, dia sebagai salah satu daripada usaha perdamaian. Usaha perdamaian, kan? Jadi kita letakkan fungsi hakam keluarga di situ. Pihak-pihak boleh melantik orang yang mereka kenali sebagai perantara untuk membantu mereka mencari jalan damai. Biasanya dalam kes mahkamah memang isteri lah kebanyakannya, dalam kes perceraian isteri lah yang menuntut perceraian, kan? Dan yang pihak suami yang tak bersetuju dengan perceraian ini pula, mereka, dia pun boleh lantik hakam bagi pihak dia untuk sama-sama berbincang, mencari jalan damai. Fungsi dia di situ
4: untuk menyelamatkan lah rumah tangga tu.
1: Salah satu.
4: Baik, adakah terdapat dalil Al-Quran yang menjadi asas kepada pelantikan hakam keluarga ni tuan?
3: Ya, benar. Allah ada sebutkan dalam Al-Quran lah, dah jelas disebutkan dalam Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 35. Allah sebutkan di situ, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha an yurida islahan yuwafiqillahu bainahuma innallaha kana 'aliman khabira. Maksud dia, dan jika kamu bimbang berlaku persengketaan antara keduanya, maka utuslah seorang hakam daripada keluarga lelaki dan seorang hakam daripada keluarga perempuan. Dan jika keduanya berkehendak memperbaiki keadaan, nescaya Allah akan beri taufik kepada mereka. Dan inilah ayat yang menjadi asas kenapa hakam ni wujud dalam perundangan keluarga.
4: Maksudnya hakam ni bukanlah seorang saja.
3: Ia daripada dilantik daripada pihak isteri dan juga pihak suami.
4: Okey.
1: Dia lantik sendiri lah.
4: Kena ingat balik, tujuan dia adalah untuk menyelamatkan, bukan untuk mempertahankan. Okay, dia lantik seorang hakam untuk defend diri dia tentang apa-apa yang sana pula. Lama-lama dah jadi pertikaian pula. Dah jadi isu lain pula.
3: Sebab hakam ni dia tak ada kuasa memisahkan. Tak ada. Matlamat dia dilantik untuk membantu pihak-pihak ni, pasangan ni bercerai.

0: Okay.
1: Kan? Jadi dapatan, dapatan daripada perbincangan itu mereka akan sama-sama buat laporan antara ni. Mereka akan buat dalam satu laporan dalam borang yang khusus yang akan dibentangkan di hadapan hakim nanti apa dapatan mereka. Jika dalam perbincangan itu mereka berjaya mencapai titik persamaan, perdamaian, maka mereka boleh laporkan di hadapan hakim, kedua-dua pihak berjaya didamaikan dan kes boleh ditutup lah.
2: Okay.
1: Jika sebaliknya, yang ini yang susah sikit lah. Jika sebaliknya, isteri tetap dengan keputusan nak bercerai, suami masih lagi dengan prinsip untuk mempertahankan perkahwinan, maka biasanya hakim akan ke proses seterusnya lah.
2: Mungkin untuk
1: dia ada lagi proses.
0: Okey tuan, perbezaan antara kaunseling rumah tangga dan proses hakam keluarga.
1: Okey. Peringkat kaunseling biasanya ia berlaku sebelum kes difailkan di mahkamah. Di bahagian undang-undang syarak sana ada pegawai kaunseling yang akan menguruskan pasangan yang menghadapi masalah rumah tangga lah. Jadi mereka diberikan kaunseling bagaimana untuk membentuk keluarga yang lebih baik kan. Tapi peringkat hakam ni dia sedikit berbeza kerana ia dah di proses perceraian dah difailkan di mahkamah, dah sampai pada peringkat hakam. Hakam pula berperanan untuk mendamaikan, mencari jalan penyelesaian macam saya katakan tadi, dan juga melaporkan kepada hakim terus dengan dalam satu borang yang khusus tadi itu, sama ada perkahwinan itu boleh diselamatkan atau sebaliknya. Dia ada perbezaan lah.
2: Okey, baik, kita berhenti seketika, kita akan sambung lagi selepas ini. Ada lagi banyak perkara-perkara yang kita akan sembangkan berkaitan dengan hakam keluarga ni. Okey. Jadi untuk anda,
0: ini adalah lagu Wahida, Dua Dalam Bahtera untuk anda. Okey tak?
2: Okey je.
0: Macam itulah.

0: Nur Sakinah, hashtag ini jalannya hakam keluarga Jambatan Damai dalam konflik rumah tangga. Masih lagi bersama dengan Tuan Muhammad Shah untuk kita mengetahui sebenarnya apakah sebenarnya peranan hakam ni dalam Jambatan Damai konflik rumah tangga ni lah.
1: Ya, Sofi. Betul. Baik, Ustaz, kita nak tanya lagi, nak sambung lagi berkaitan dengan tugas utama seorang hakam keluarga ni. Apabila satu lah, kata cuba sesi pendamaian cuba dibuat, lah, hakam ni telah pun dilantik. Jadi tugas utama dia sebagai seorang hakam keluarga ni bagaimana, Ustaz?
2: Baik, di mahkamah bila mana ia, mereka ni telah dilantik sebagai hakam, tanggungjawab mereka ni sangat besar. Antaranya adalah mendengar cerita daripada kedua-dua belah pihak lah, daripada suami, daripada isteri kan, mencari punca perselisihan tu apa. Daripada situlah mereka akan cuba merungkaikan permasalahan yang berlaku, berbincang secara baik, secara damai, macam tu. Kalau kata katalah dalam perbincangan tu berlaku, biasalah suami isteri kan,
1: dan sini nak masing-masing ada menegakkan, nak menegakkan pendirian masing-masing.
2: Itu peranan mereka juga, menenangkan mereka, tidak menyebelahi. Mereka ni tak boleh nak menyebelahi suami ke isteri, walaupun mereka yang lantik,
0: walaupun mereka hakam, mereka mengenali sebenarnya.
2: Betul.
0: Ini cepat nak marah ni, dah tahu
1: dia macam Cik Rohani lah. Saya sebelah sini tidak, sebelah sini pun tidak, sebelah Kak Asnah tidak, sebelah Kak Latifah pun tidak, rupanya dia bini ketiga.
0: Okay, sambung. Tapi yang tu tak boleh jadi hakam.
1: Bukan cerita pasal hakam lah.
0: Okay, Ustaz, antara hakam bertindak sebagai hakim atau sebagai pendamai?
2: Okay, itulah hakam, hakim.
0: Hakim,
2: dua perkataan yang berdekatan kan, hampir bunyi dia kan. Tapi hakam ni dia bertindak sebagai pendamai. Itu fungsi sebenar dia lah. Sebab dia, hakam ni dia tak ada kuasa untuk jatuhkan hukum atau membenarkan perceraian
1: ataupun mengadili pula. Awak ni salah ni, awak ni kena macam ni, awak ni tak boleh lah macam tu.
2: Kuasa tu hanya pada hakim mahkamah sahaja. Hakam ni cuma bertindak sebagai orang tengah, dan dia mesti jujur dan tak berat sebelah.
0: Itu yang penting.
1: Baik, Ustaz, mungkin boleh bagi contoh sedikit lah bagaimana hakam ni boleh membantu pasangan yang sedang mengalami konflik rumah tangga. Sebab kalau dia, kita cerita sekarang ni, hakam ni dia dua tau, sebelah laki dengan sebelah perempuan.
2: Betul.
1: Sebelah macam Ustaz kata pula, hakam ni tak boleh menyedahi mana-mana. Tapi kadang-kadang yelah, mungkin tipulah kalau tak ada rasa sikit. Ini sebenarnya bila pihak laki pula cerita, okey, isteri dia macam gini, macam gini, cerita dah mula rasa macam, oh, sana ni macam ada berat masalah dia.
0: Tapi kan, hakam kena ada dua lah kan, Ustaz kan?
2: Betul-betul.
0: Untuk sebelah waktu tu memang kena
2: waktu
0: ada dua
2: sesi
0: lah.
2: Sesi perbincangan tu. Dua-dua kena ada. Dia empat-empat sekali ada dalam tu.
1: Cuba Ustaz bagi situasinya jadi, bagaimana?
2: Bila kita berbincang, kalau saya bertindak sebagai hakam, pertamanya kita akan mendengar lah. Kita akan jadi pendengar yang baik terlebih dahulu.
1: Kena.
2: Kita benarkan dulu, mereka meluahkan dulu apa yang terbuku kat
1: hati. Adakah meluah tu sekali dulu ataupun seorang sini, seorang
2: kita
1: sini
2: bagi,
1: dulu?
2: Kita bagi ada yang satu dia lagi tu dengar.
1: Okay.
2: Sebelum majlis kita dah nasihatkan dah. Supaya
0: jangan menyampuk.
2: Bila mana seorang bercakap, jangan menyampuk. Hormat majlis. Jadilah pendengar yang baik.
1: Tapi dia tak tahan tak, dia cakap benda tak betul tu.
2: Itu kita minta mereka betul lah. Memang berlaku, situasi itu memang biasanya berlaku. Cuma kita akan pesan, kita akan ingatkan awal dah. Supaya kalau nak selamatkan rumah tangga, utamanya daripada suami lah. Dengar dulu. Kan? Isteri ni dah lama pendam ni. Banyak benda dia nak luahkan ni.
1: Okay.
2: Itulah. Baik suami, baik kita sebagai hakam, kena jadi pendengar yang baik dulu. Jadi biarkan dia luahkan apa yang terbuku tu tanpa gangguan. Jadi kita boleh nampak lah dari sudut pandang mata dia apa masalah yang berlaku. Kan? Jadi kita tak bolehlah nak buat atau nak jatuh hukum ikut apa yang kita nak aja. Mesti kita dengar dulu kan cerita dia apa. Begitu juga sebaliknya, suami selepas isteri, suami pun kena, lepas dia dengar, kita pun nak tahu juga apa respon dia.
1: Habis ada tak suami yang tiba-tiba dia kata, tuan kata betul lah apa yang dia kata tu, saya tak nak ni lah, perempuan tak pernah salah ni.
2: Okay, matlamatnya kita sebagai hakam, kita bukan nak cari siapa betul siapa salah. Kita bukan nak cari yang itu. Kan? Kita bukan nak cari siapa betul, siapa yang salah, siapa yang akan menang, siapa yang akan kalah. Tidak, kita nak selamatkan perkahwinan.
1: Nak selamatkan, nak cuba. Mana dia lebih kepada mungkin hakam ni cuba imbau kembali kenangan di mana anda pertemuan kali pertama dahulu.
0: Ingat tak dulu susah.
2: Itu memang antara perkara yang kita akan sampaikan. Memang kita kena cuba ikhtiarkan untuk mereka ingat kembali matlamat mereka membuat keputusan untuk berumah tangga tu apa. kan? Memang kita usahakan lah. Mm-hmm. Tapi kadang kalau dah sampai marah tu, melampaui dia punya da, batas tu, kadang dah lupa.
0: Dah memang hilang semualah. Biasanya proses dia agak lama lah kan Ustaz, sebab yelah kena dengar pihak isteri, pihak suami.
2: So proses dia,
0: proses dia agak lama lah. Dia akan berulang tak Ustaz? Contoh kalau macam hari ni tak ada jalan penyelesaian, akan berulang lagi tak proses ni?
2: Bergantung pada situasi. Dia bergantung pada situasi. Sebab memang dia nak kata panjang tak panjang, mungkin dia boleh bawa 1 jam ke 2 jam perbincangan tu berlaku. Dan juga boleh ditangguhkan untuk ke sesi seterusnya. Sebab hakam majlis tahkim ni ia ada diperuntukkan masa dan tempohnya supaya kita tak dituduh, mahkamah sendiri tak dituduh sebagai melambat-lambatkan proses perceraian. Setiap proceeding yang ditetapkan untuk majlis tahkim tu berjalan, dia diperuntukkan 30 hari sehingga 60 hari jika dibenarkan oleh mahkamah. Jadi kalau proses tu tak selesai pada hari yang sama, ia boleh ditangguhkan pada sesi yang lain.
1: Bila kita kita nak ambil hakam ni, kita dah faham dah tujuan utama dia adalah untuk menyelamatkan,
0: mendamaikan.
1: Bukan macam Ustaz kata tadi, nak cari siapa betul, siapa
0: bukan
1: salah,
0: untuk mengeruhkan,
1: bukan
0: lagi,
1: untuk mengeruhkan ataupun bukan membantu proses perceraian lagi. Yalah, perkara ni akan berlaku di mahkamah asalnya, sayang.
2: Betul.
1: Tapi kalau ianya berlaku di luar, maknanya sendiri punya
0: sebab itu kan dia punya inisiatif. Dia kan punya, dia punya orang kata saudara sendiri lah.
1: Kenalan kan.
2: Maksudnya dah daftar perceraian ataupun belum?
1: Mungkin dah.
2: Dia nak buat sendirilah. Maksudnya kalau dia nak buat sendiri itu,
1: dia dah daftar. Okey, lepas tu yang lelaki ni pula mungkin dilantik ataupun dia ada, lepas tu mereka buat pertemuan sendirilah tanpa di luar bidang kuasa mahkamah.
0: Sebab mungkin dia kata perbincangan ni agak
2: mahkamah
0: panjang.
2: Pengetahuan mahkamah mungkin. Itu luar pengetahuan kita, kita tak tahulah. Kita taklah campur urusan peribadi mereka sampai di luar sana.
1: Maknanya kalau ianya berlaku dan tiba-tiba mereka pun ambil keputusan, okeylah, settle lah, maknanya tak perlu adiakan tu. Dia boleh terus maklumkan pada tu, kes dah ditutup lah macam tu.
2: Dalam satu sudut, kami melihat itu sebagai salah satu ikhtiar. Jika di peringkat mahkamah, kita memang akan tanyakan kepada pasangan, terutama suami, apa usaha yang telah dilaksanakan untuk menyelamatkan rumah tangga ni. Kan, apa usaha? Jangan dah bila berlaku permohonan perceraian yang difailkan oleh pihak isteri, suami pun tunggu je semua proses yang ditetapkan oleh mahkamah. Tak ada usaha apa-apa. Dia tunggu surat mahkamah, dia datang, macam itu. Tapi kita tengok dia juga, ada suami yang memang bertindak macam tu. Dia berusaha untuk menyelamatkan perkahwinan. Mungkin macam DJ Sofi katakan tadi, dia bertindak sendiri, melantik wakilnya sendiri. Tak ada masalah bagi pihak mahkamah. Ia boleh dilaporkan kemudian sebagai ikhtiar dia kan. Tapi itu usaha yang baik. Maksudnya kesungguhan seorang suami untuk menyelamatkan rumah tangga itu pun kita ambil kira.
1: Ya, tapi kadang-kadang kita tak tahu pula apa punca sebenarnya. Mungkin disebabkan ialah ada perkara-perkara yang mungkin dia dianiaya ke, mungkin dekat rumah dia dipukul, didera ke kan. Tapi suami memang macam mana pun tetap cuba. Jadi kalau adalah kes-kes yang macam itu, yang kes yang kita boleh cakap apa, mengakibatkan apa
0: kecederaan
1: apa bahasa selain yang sesuai tu, macam
0: dia pukul isteri dia lah Ustaz, macam cerita
1: boleh
0: memudaratkan.
1: Itu kata yang saya nak cari tadi. Susah betul lah ada yang memudaratkan, tapi tetap mohon juga. Jadi selalunya hakim dalam perkara-perkara begini bagaimana tindakan?
2: Saya cuba faham soalan yang DJ Sofi cuba sampaikan tadi. Maksudnya dalam perkahwinan ada berlaku penderaan secara fizikal.
1: Yelah, mungkin lah yang boleh memudaratkan salah seorang pasangan lah. Mungkin tak kisahlah.
2: Mana-mana je,
1: suami atau isteri belasah suami
2: isteri,
1: ke
2: macam tu.
1: Belasah tak semestinya secara fizikal, ada juga yang apa, gangguan mental, emosi.
2: Baik, dalam di mahkamah kita ada proses perceraian secara taklik yang kita di Johor secara umumnya, kita suara suami ada bacakan selepas akad nikah sempurna tu. Ada, kita diminta untuk membaca lafaz taklik di situ, yang mana kalau dia memudarat, antaranya adalah bila mana dia memudaratkan tubuh badan atau anggota badan isteri. Kan? Ini isteri lah, untuk isteri. Yang itu isteri, jika berlaku dia boleh buat memfailkan taklik itu. Jika sabit taklik itu, hakim boleh bebarkan perkahwinan berdasarkan perkara yang berlaku. Dalam kes perceraian yang kita bincangkan, hakam keluarga, jika kita siasat, kita tanya, memang berlaku perkara-perkara sedemikian, ia pun boleh membawa kepada kebenaran untuk hakim membenarkan perceraian. Sebab matlamat utama perkahwinan bukan itu.
0: Betul.
2: Bukan untuk mana-mana pihak menzalimi pihak yang lain.
0: Baik Ustaz, mengenai salah faham masyarakat pula, ramai beranggapan apabila kes ni dah sampai kepada hakam, penceraian pasti akan berlaku. Tanggapan orang ramai macam itu. Macam mana Ustaz?
2: Baik. Yang inilah yang kita sebutkan sebagai salah faham. Kan? Sebenarnya hakam ni wujud sebagai satu medium untuk mengelakkan perceraian. Kan? Bukan untuk memastikan perceraian itu berlaku. Ramai pasangan yang datang ke mahkamah dengan hati yang panas, meluahkan apa yang terbuku. Mereka tak berfikir dengan secara tenang lah, secara sihat. Kan? Lebih mengutamakan emosi. Kan? Jadi hakam fungsi dia bukan begitu. Kita kalau boleh perbincangan, memang tujuan utama adalah perdamaian. Cuma ialah kadang bila selepas perbincangan demi perbincangan, luahan dan sebagainya, kita fahamlah apa yang cuba disampaikan. Kan? Jadi nak cari pintu keluar tu memang susahlah. Kalau dah memang matlamat datang mahkamah memang nak bercerai, letaklah hakam selamat mana pun, kalau dah matlamat dia memang nak bercerai, sukar untuk kami membantu.
0: Okey, baik. Okey,
1: Nara ada tanya kat sini, Ustaz. Kalaulah hakam tu sendiri ada masalah rumah tangga, siapa pula nak selesaikan masalah dia? Siapa dia selesaikan masalah orang? Ustaz, maksudnya hakam ni, ialah dia perlu nanti hakam lain.
0: Kena cari hakam lain lah kan?
2: Betul, kita manusia biasa. Kita tak terlepas daripada melakukan kesilapan atau khilaf kan? Di mahkamah, hakim dia boleh melantik mana-mana orang untuk menjadi hakam. Kalau di peringkat hakam keluarga, mana-mana sesiapa pun boleh dilantik sebagai hakam. Let's say kalau memang yang memfailkan perceraian itu adalah hakam itu sendiri, kan? Maka hakim dia boleh melantik. Pertamanya, kalau daripada kalangan keluarga, hakam tu lantiklah ahli keluarga dia.
0: Hakam
2: tapi kalau
0: lain
2: kata memang dia tak ada, hakim boleh ada kuasa untuk melantik hakam yang lain. Daripada kalangan pegawai-pegawai syariah, penolong pegawai hal ehwal agama Islam, untuk menjadi hakam.
0: Baik, kita nak berehat seketika. Kejap saja lagi kita sambung untuk anda. Terus kekal setiap pertemuan kami. Ada lagu Syahir untuk anda, Aku Yang Berdosa. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam itulah.

0: lagu Syahir Aku Yang Berdosa. Kita masih lagi dalam Nur Sakinah, hashtag ini jalannya hakam keluarga Jambatan Damai dalam konflik rumah tangga.
1: Ya, masih lagi bersama-sama dengan Tuan Muhammad Syah Rizal bin Muhammad Aris. Okay? Okay. Di Konti Jorah yang pagi ini, Tuan. Saya ni kejap Tuan, kejap Ustaz, kejap Tuan. Okay, Ustaz lah Ustaz. Okay, Ustaz. Pengalaman Ustaz lah. Apakah punca konflik rumah tangga yang paling kerap dibawa ke proses hakam ni?
2: Dia gabungan banyak perkara. Dan cuma yang saya boleh senaraikan antaranya adalah masalah komunikasi, masalah keuangan, campur tangan pihak ketiga, dan juga hilang rasa hormat antara satu sama lain. Itu antaranya lah.
1: Selalunya
0: kiranya yang paling banyak lah.
2: Komunikasi
0: lah.
2: Keuangan. Dua perkara tu memang menjadi faktor utama dalam kebanyakan kes.
0: Oh, maknanya keuangan tu maknanya suami tak bagi nafkah.
2: Komunikasi dan keuangan tu berkait. Dia bukan dia lebih kepada kadang suami ni sebagai ketua keluarga, mereka dia ada mainkan peranan sebagai provider kan. Tapi kadang bila dia tak cukup, dia tak beritahu masalah dia tu.
0: Oh. Kan? Dia beranggapan suruh isteri tu faham sendirilah.
2: Dia beranggapan yang macam tu kadang kan. Dia rasa dia dah sediakan cukup, kemudian bila ada isteri minta itu minta ini, dia tak ada duit dah. Lepas tu tak nak kongsi pula permasalahannya tu.
0: Dia macam lebih simpan sendiri. Manalah isteri nak tahu. Isteri ni pula beranggapan lain pula.
2: Lain pula. Dia kata, mana pergi semua duit?
1: Ataupun kadang-kadang kongsi tapi tak ada. Itu bukan saya punya masalah.
2: Macam tu kan. Jadi itulah masalah akumulasi, masalah kewangan. Dia macam berkait.
1: Okey. Kebiasaannya lah. Selesai melalui perdamaian ataupun kebanyakannya bercerai juga.
2: Sejujurnya memang banyak perceraian lah.
0: Kalau dah masuk ni lah.
2: Dah masuk peringkat hakam ni, kebanyakan memang sampai ke peringkat perceraian. Saya tak nafikan memang ada perdamaian. Ada perdamaian.
1: Tapi mungkin tak lama. Mungkin selepas itu akan berulang.
2: Maksudnya memang perdamaian berjaya kita capai di peringkat hakam. Tapi Lebih banyak yang bercerai
0: lah. Ada tak kesnya Ustaz, dia dah macam berdamai, nanti lagi tak sampai setahun datang balik?
2: Tak sampai setahun
0: eh. Maknanya kat situ dia dah cuba memberi peluang kedua.
2: Betul, bukan kedua pun kadang-kadang.
0: Kadang-kadang banyak lebih, lah ketiga ke sepuluh pun ada. Okey, mengikut perspektif Islam kat Ustaz, bagaimana Islam melihat usaha pendamaian sebelum perceraian ni?
2: Baik, pertamanya kita merenung apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam sebuah hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awadul halal illallahi at-talaq. Perkara seburuk-buruk perkara yang halal di sisi Allah tu adalah perceraian. Jadi mahkamah melihat perkara ni dan mengambil perkara ni sebagai salah satu bukan jalan, tapi kita lihat ginilah, Islam tu dia meletakkan usaha perdamaian tu sangat tinggi. Macam itu kan. Sebab pertama kita dah tadi kita kongsikan hadis bahawa Allah tu bencikan cerai kan. Allah tu bencikan perceraian. Jadi kita letak dalam proses perceraian tu usaha untuk berdamai sebagai salah satu daripada proses untuk kedua-dua pihak ni sedar kita tak semudah-mudah tu je nak bagi kebenaran orang bercerai. Tapi proses untuk usaha damai tu kita letakkan juga di situ. Walaupun perceraian itu dibenarkan, kan? Walaupun perceraian itu dibenarkan, tapi itulah macam saya katakan tadi, ia sangat dibenci oleh Allah SWT. Jadi, kita kena faham, kita kena sedar, yang konsep untuk meletakkan usaha damai itu sangat penting dalam proses perceraian.
1: Baik, mungkin boleh ada nasihat daripada Ustaz sendiri lah. Apa yang perlu dilakukan oleh pasangan apabila dah mula menghadapi konflik rumah tangga ni? Kalau boleh orang kata, jangan biarkan sebulan, dua bulan. Kalau boleh, masuk je seminggu ataupun sehari pertama, kedua, ketiga tu. Dah kena selesaikan cepat-cepat.
2: Baik. Komunikasi suami isteri dalam rumah tangga ni sangat penting lah. Dalam apa keadaan, dalam apa isu yang dihadapi oleh pasangan, berbincang tu sangat penting. Kena bincang dengan tenang, waktu tak ada orang, waktu perut pun tengah kenyang kan?
0: Perut lapar nak ajak bincang.
2: Hati pun tengah tenang, tak marah. Bolehlah kita cuba bawa perbincangan, luahkan apa yang terbuku, kan? Kita sebagai cuba berlaku bijak lah, walaupun mungkin tak bijak kan. Tapi cubalah kita berlaku bijak sebagai ketua keluarga, terutama suami lah yang kena main peranan ni. Nampak dah ada konflik tu kan.
0: Jangan dibiarkan. Kadang tu dia suka biar Ustaz. Pandailah nanti dia baik sendirilah tu.
1: Sebenarnya kadang-kadang makin dibiarkan tu makin menanah lukanya.
2: Betul. Suami atau isteri sebenarnya, kalau pasangan meluahkan apa yang terbuku tu, kenalah jadi pendengar yang baik. Jangan fikir apa nak jawab apa yang dia luahkan tu. Jadi pendengar dulu.
0: Dengar dulu eh.
2: Gitu.
0: Ira di cakap, ya betul tu.
2: Tak nak jawab,
0: tu.
2: Diam aja.
0: Diam itu lebih baik Ustaz.
1: Okay, ada contoh eh Ustaz sekejap. Ada je lah, macam mana ada setengah, kan kita dengar je lah. Kita tengok drama sebenarnya. Ada pasangan suami isteri yang langsung yang tidak bertegur. Bukannya sehari, bukan dua hari tau, tapi mereka masih boleh hidup sama-sama dalam satu bumbung. Uruskan tanggungjawab masing-masing lah. Yang ni urus anak, yang ni buat kerja apa semua. Tapi mereka tak berlaku, tak ada komunikasi.
2: Ada berlaku macam tu. Ada.
1: Macam mana eh? Kawan saya pula kan, baru pergi kursus dua hari, tiga hari, dah runsing dah. Sebab selalu kalau malam tidur ada bini sebelah ni, tidur seorang dah susah, tak senang, tak lena tidur. Ni macam mana pula boleh berbulan-bulan tak bertegur macam itu.
2: Masing-masing tunggu siapa yang nak bertindak dulu. Tapi akhirnya sampai satu peringkat, sampai satu tahap, pasti akan salah seorang akan mengambil tindakan.
0: Bila dia rasa mungkin
2: dia dah fed up. Dia tak akan selama-lamanya boleh macam tu. Sebab keharmonian tu dah tak ada, komunikasi pun dah tak ada. Masing-masing walaupun serumah, sebumbung, cuba uruskan kehidupan secara sendiri aja. Berlaku kan macam tu, memang berlaku.
0: Memang ada kan berlaku. Bila sebenarnya kan Ustaz, masa yang sesuai untuk mendapatkan bantuan pihak ketiga ni lah, macam kita pergi berjumpa dengan kaunselor, atau kita meluahkan lah kepada ahli keluarga ke, atau waktu tu nak terus nak cari hakam terus lah. Bila tu agaknya?
2: Bila usaha-usaha yang kita dah cuba ikhtiar, yang kita dah buat tu dah jumpa, dah sampai ke jalan buntu lah, dah tak ada jalan keluar. Maka macam tadi yang ada kita bincangkan sekejap tu, usaha dan ikhtiar yang cuba dibuat oleh pasangan untuk buat hakam sendiri, taklah hakam yang disuruh mahkamah, tapi cuba cari orang ketiga. Kan? Biasanya pasangan mungkin akan pilih kalangan ahli keluarga lah untuk jadi orang tengahnya. Cumanya yang kita banyak terkilan bila mana orang yang kita harap supaya menjadi perantara tu, dia bias. Kan banyak berlaku macam tu kan.
0: Betul.
2: Ibu atau ayah atau ahli keluarga mesti akan menangkan anak dia. Macam gitu juga dengan pihak suami. Wakil dia pun akan menangkan pihak dia saja.
0: Betul.
2: Tapi nasihat saya kepada mereka yang diberikan amanah untuk menjadi orang ketiga ni, kena jadi lebih adil dan amanah. Dengar cerita kedua-dua belah pihak dulu. Bukan terus dengar cerita sebelah pihak je kita dah nak jadi hakim di luar sana tu. Gitu.
0: Tak boleh eh.
1: Baik, akhir sekali mungkin ada pesanan lah Ustaz kepada pasangan yang mungkin sekarang ni tengah mempertimbangkan ke arah perceraian tu dulu.
0: Dah berada orang kata di ambang perceraian, tapi belum lagi bercerai, mungkin masih ada sinar atau harapan. Atau bagaimana Ustaz?
2: Pesanan saya, kalau hati tengah marah, jangan buat keputusan yang besar. Kan, emosi tengah tak stabil, tengah panas, lebih baik tenangkan fikiran, tarik nafas, rehat sekejap, fikir semula kan, hala tuju sebenarnya apa yang kita nak dalam perkahwinan. Jangan tengah marah buat keputusan, memang biasanya kita akan menyesal kemudian hari. Jadi elakkanlah, tanya diri sendiri dulu, adakah keputusan yang kita buat ni atas sebab yang betul atau cuma sebab tengah marah. Gitu.
1: Okay. Sedikit Ustaz tambahan. Adakah apabila kita bercerita tentang masalah rumah tangga kita kepada ahli keluarga yang lain, adakah itu sebenarnya bagus, baik
0: ataupun orang cakap
1: tak perlu pun sebenarnya.
0: Macam kita buka aib suami. Tapi niat kita sebenarnya bukan nak membuka aib siapa-siapa.
2: Nak mendapatkan nasihat.
0: Nasihat.
2: Tak ada masalah kalau macam saya katakan tadi, kalau matlamat dan niat kita sebenarnya untuk mendapatkan nasihat, bukan nak mencari orang yang akan side kita. Tidak, kita nak cuba dapatkan pandangan, nasihat dari orang yang dah lebih dahulu makan garam.
1: Tapi takut kadang-kadang bila kita bercerita, kalau macam gitu, kalau akulah kata lama aku tinggal lah. Dia jadi gitu pula. Kita nak bercerita je, tapi orang yang tukang mendengar tu jawab, kalau aku tak ada lah, aku nak tunggu-tunggu, kata dia.
0: Itulah masalahnya, Ustaz.
2: Elakkanlah kalau boleh jumpa dengan, mencari orang yang macam tu, macam tu untuk kita dapatkan nasihat.
0: Kan? Betul. Okey, baik Ustaz. Sekejap je rasanya masa 45 minit kita bersama dengan Tuan Muhammad Syah Rizal bin Muhammad Aris hari ini berbicara mengenai hakam keluarga Jambatan Damai dalam konflik rumah tangga.
1: Baik. Dah habis
0: dah? Dah habis dah, Safi. Dah tepat pukul 9.
1: Ya kan, akhir sekali satu ni berkaitan dengan harapan Ustaz ni.
0: Okay,
1: tak ada pasangan
0: satu
1: yang yelah, sebagai penutup lah, yang sedang bergelut dengan konflik rumah tangga ni.
2: Harapan. Cuma
1: untuk mereka lah, mungkin selepas ini boleh mereka boleh pergi ke Jabatan Kehakiman ni, Ustaz, untuk
2: boleh
1: mendapatkan
2: kalau hikmat nasihat di Jabatan Agama, untuk hikmat nasihat
1: Jabatan Agama untuk,
2: Sedikit pesanan saya, saya pun tak pandai nak bercakap panjang berkenaan dengan nasihat ini, cuma berdasarkan pada pengalaman saya di mahkamah, untuk pendengar-pendengar semualah, Johor FM khususnya, nasihat saya, sayangi pasangan kamu seadanya. Selesaikan masalah yang kamu hadapi berdua sebelum masalah tu yang selesaikan kamu berdua.
0: Kan?
1: Betul-betul.
0: Baik, Ustaz. Tempat pukul 9 pagi dah. Terima kasih, Ustaz. Sudi berkongsi cerita bersama dengan kami. Semoga memberi manfaat lah untuk kepada semua para pendengar. Boleh juga menjadi iktibar untuk sama-sama kita mengharungi segala dugaan dalam rumah tangga.
1: Ya, yeah, betul. Lari yang request kata Ustaz, minggu depan datang dah lagi bawa topik poligami pula.
2: Sangat tu.
1: Yang tu saya tambah.
0: Itu topik tu dia yang nak.
1: Yang tu dia kata minggu datang datang lagi je. Macam macam.
2: Itu saya boleh hantar calon yang sesuai lah.
0: DJ Safi nak Ustaz juga. Baik. Siapa di sini dulu untuk Nur Sakinah. Terima kasih untuk anda yang bersama dengan kami. Terus berhibur. Ada lagu Salim untuk anda yang berjudul Maaf. Maafkanlah pasangan anda. Maafkanlah kalau ada masalah. Terus berhibur sama dengan kami. Okey tak?
1: Okey je.
0: Cantulah.

0: Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isi awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
1: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
0: Babas biryani mix memang terbaik.
1: Babas, lencah hidupku.
2: DJ Sophie Nawawi dan DJ Tikis. Jom dengar
0: Johor FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumaat semuanya. 9.18 minit pagi. Aura Permata masih lagi bertemankan Cik Kis dan juga Sophie waktu ini.
4: Sedang bersiaran secara langsung di saluran TV 1 bersama dengan sambutan Hari Pahlawan 2026. Anda boleh tontonlah. Kalau tadi berdakwah semasa rancangan Nusa Kinah tadi kita dah tengok bagaimana prajurit tanah air kita yang melakonkan semulalah babak-babak masa yalah kita Tok Nenek Moyang kita dulu mempertahankan tanah air daripada komunis. Jadi kita dah tengok dah tadi dan sekarang ini masih lagi juga sebenarnya sedang berlangsung sambutan Hari Pahlawan ni kita tengok di saluran TV 1.
3: Dan baru saja tadi sempat juga kita dengar salah seorang kat situ mendeklamasikan sajak. Kalau kita dengar dia punya sajak tu kan Sophie boleh meremang bulu roma kita kan. Sebab cara dia sampaikan memang kata sepenuh hati. Sampailah.
4: Benda ni sebenarnya daripada sekolah lagi dulu kalau kita tengok dengan tanpa kata apa tengok dengan mata saja bukan dengan hati, kita akan tengok macam
3: biasa je.
4: Bukan biasa je, ingat dulu kadang-kadang masa kawan-kawan saya kalau buat ni kan mereka boleh bantai gelak kat bawah tu.
3: kan
4: tengok orang buat baca gini kan dia boleh ketawa. Yalah, sebab tengok dengan macam, tapi kalau tengok dengan mata hati kita mendalami apa yang cuba disampaikan, insyaAllah kalau betul-betul kita sayangkan negara kita, pasti akan menitis air mata kita.
3: Betul. Tambah pula untuk kita sama-sama mengenang Hari Pahlawan, untuk kita mengenang mereka yang telah gugur, tetapi juga dalam masa yang sama sekarang ini kita nak menghargai mereka yang masih lagi berbakti tanpa mengenal erti lelah. Betul. Baik Sophie, jom kita nak meneruskan lagi hiburan pagi ini. Terima kasih juga kami nak ucapkan kepada anda yang sedang menonton kami di live TikTok Johor FM Official. Yang belum lagi follow, jemput follow. Semoga kita dapat mengeratkan silaturahim. Kita boleh cicit sama-sama. Yang ada waktu ini ada Syah GIGS. Kita ada Tok Da Superstar. Kita ada siapa lagi? Nar, Omar Bakri dan ramai lagi yang bersama dengan kami.
4: Baik, meneruskan hiburan untuk anda waktu ini.
3: Lagu Fauzan Latif untuk anda yang lebih kau cinta. Okey tak?
4: Okey, cuh.
3: Macam itulah.

0: Ya, terus beri bersama-sama kami di Ruang Udara Johor FM pagi ini. Sofie Nawawi dan juga Cik Kis menemani anda pagi ini. Kis, hari ini tanggal 31 hari bulan Julai,
1: yep,
0: 2026. Ada yang menyambut ulang tahun kelahiran pada hari inilah. Sebab kita tengok dekat media sosial ni ada perkongsian dia dekat Nora, katanya Sofie hari ni hari jadi akak, katanya tak nak nyanyikan ke. Macam tadi juga ada rakan kita ni, siapa nama, Nafis 25 hari bulan 7 yang lepas, birthday kita katanya hari Sabtu lepas, birthday kita akak, katanya akak minta tolonglah nyanyikan untuk kita juga.
1: Okey, ni untuk semualah bulan Julai, tapi semalam dah nyanyi untuk semua.
0: Semalam lah
1: untuk yang lahir pada bulan Julai, sebab esok dah nak melangkah ke bulan Ogos. Tapi kita nak sama-sama semalam dah dengar Cik Kis nyanyi kan. Walaupun Cik Kis nyanyi suka lari-lari.
0: Kenapa nyanyi lagi-lagi? Kan dari tempo dia
1: Saya memang macam tu. Saya memang suka nyanyi lari.
0: Kau ni apa benda?
1: Okay,
0: cepat nyanyi sama-sama.
1: Yang ni ulang, kita dengarkan.
0: Selamat. Mari kita nyanyikan lagu Selamat untuk
1: Semua yang menyambut ulang tahun hari ini, juga dalam bulan Julai lah, semua kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk anda.
0: Okay, mari kita nyanyi sama-sama.

0: Itu InsyaAllah dia.
1: Mudah-mudahan. Mm-hmm. Semoga dikurniakan keafiatan berpanjangan. Semoga sejahtera selalu di samping keluarga tersayang.
0: Betul tu. Ha. Mm-hmm. Kita dah memenuhi kan permintaan untuk semua. Mm-hmm. Kalau ada lagi ucapan istimewa, boleh terus hantar di talian WhatsApp kami. Okay? Mm-hmm. Pagi ni kita nak teruskan lagi hiburan lagu-lagu best semuanya untuk anda. Seterusnya lagu Dato' Ramli Sarip dan juga Dayang Norfa Izzah. Ada lagu Musafir Rindu untuk anda. Okey tak?
2: Okey, cik.
0: Macam itulah.

0: Syuela menangis dalam hujan baru saja menghiasi ruang udara anda waktu ini 9.51 minit pagi.
1: Apa yang cuba disampaikan apabila kita cakap mengenai menangis di dalam hujan?
0: Maknanya dia sedang berduka lah. Mm-hmm. Kalau kita menangis dalam hujan, orang tak nampak.
1: Dia nak melepaskan juga perasaan dia.
0: Betul.
1: Tapi dia mengharapkan tak ada orang tahu.
0: Dia tak nak orang tahulah yang dia sedang menangis. Sebab dia dalam hujan, kan dia nak meluahkan segala isi hati dia yang terpendam.
1: Tapi dulu kalau masa kecil-kecil kan, ada yang dalam hujan tu menangis, dia tetap nampak.
0: Sebab
1: kena belasah mandi hujan. Nampak mandi hujan.
0: Mandi hujan lagi eh.
1: Macam sekarang ni, ada tak lagi macam saya tanya awak secara peribadinya kan. Awak pernah tak suruh anak-anak awak mandi hujan?
0: Tak ada
1: kan? Saya baginya.
0: Saya bagi. Sebab orang kata untuk... Tak. Adalah sepenuh terbaca lah.
1: Tapi bukanlah hujan yang tengah ada petir, guruh tak?
0: Hujan biasa.
1: Memang tak ada guruh, tak ada petir kan? Tapi hujan dengan lebat. Mandi kejap je nak merasai macam mana pengalaman nak merasa kan? Kita macam saya dulu lah, duduk kampung kan? Memang puas lu mandi hujan.
0: Mandi hujan eh?
1: Masa kecil-kecil lu. Sekarang ni kalau mereka nak merasa nikmatnya mandi hujan macam mana, tak salah lepas ni awak tengok kan, kalau hujan lebat tapi tak ada guruh, tak ada kilat, bagilah
0: main sekejap.
1: Sebab dia nak dia sebenarnya boleh, mungkin boleh untuk perkembangan otak ke apa semua kan, mana kita tahu kan. Mereka dapat release seronok, happy-happy. Lepas tu bila cepat-cepat.
0: Lepas tu nanti minta. Tapi lagi Alaya itu boleh mandi hujan.
1: Adakah fakta yang mengatakan kalau mandi hujan ni boleh demam?
0: Sebab kita biasa dengar itu kan, mak-mak kita cakap lah, kalau kena hujan anda cepat pergi mandi, nanti demam. Ini Aswar kata adalah. Saya join sekali. Ada join sekali lah kan. Syok sebenarnya. Kau ingat dulu.
1: Betul. Cubalah lepas ni kan, kalau tengok kat lakin tu kan, tengok lebat ni. Tapi tak ada guruh, tak ada petir, tak ada kilat kan. Pergi tengok dekat cucu atap tu, air tu tengah kuat turun tu kan. Pergi mandi, best.
0: Okey, baik Sami, kita nak mampiri 10 pagi. Kejap saja lagi kita akan bawakan untuk anda lagu-lagu 90-an, 1 jam muzik tanpa henti. Kejap saja lagi, okey?
1: Baik, jadi terus setia bersama-sama kami untuk dengarkan siaran radio. Untuk siaran di live TikTok kami berakhir di sini setakat pukul hampir pukul 10 pagi ni. Jadi anda boleh terus dengarkan, buka radio kami, buka siaran kami, okey? Tanpa kuat-kuat suara kami. Tapi ada koleksi lagu-lagu 80-an, 90-an yang bakal mengambil kenangan nostalgia anda.
0: Ya, pastinya semua lagu-lagu best untuk anda. Ini dia, Ingin Memeluk Dirimu, nyanyian Domat Manik. Semoga terhibur semuanya. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam itulah.

kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Dunia 10 Pagi. Indonesia bersiap sedia menghadapi kemuncak musim kemarau pada Ogos dan September susulan fenomena El Nino yang semakin kuat dijangka membawa keadaan kering berpanjangan. Selain meningkatkan risiko kebakaran hutan serta memberi tekanan kepada sumber air dan tenaga di sebahagian besar negara itu. Menurut Timbalan Bidang Klimatologi Agensi Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik Ardasena Sopaheluakan, jangkaan terkini adalah selaras unjuran dikeluarkan pada Mac dan Mei, iaitu 48.8% zon bermusim di Indonesia dijangka mencapai kemuncak musim kemarau pada Ogos. 25% lagi dijangka mengalaminya pada September. Ini pula mengenai tanah runtuh di barat daya China. Jumlah korban meningkat kepada 51. 10 lagi masih hilang. Menurut kenyataan pihak berkuasa Peng Shui, lebih 1,100 penduduk berjaya dipindahkan ke kawasan selamat. Bencana itu mengakibatkan beberapa bangunan kediaman di kaki bukit dan sepanjang tebing sungai dihanyutkan timbunan tanah dan batu. Di Venezuela, kerja merobohkan bangunan di negeri La Guaira bermula. Kawasan tersebut merupakan yang paling teruk terjejas akibat dua gempa bumi bulan lalu. Berdasarkan angka rasmi, gempa bumi itu mengorbankan lebih 5,500 orang. Kejadian turut menyebabkan 190 bangunan runtuh, 856 lagi rosak. Bermula April tahun depan, Jepun akan mengurangkan kadar cukai penggunaan bagi makanan dan minuman kepada 1% daripada 8%, sekaligus menjadi pengurangan pertama sejak sistem itu diperkenalkan pada 1989. Pengumuman mengenainya dibuat Perdana Menteri Sanae Takaichi. Menurutnya, pengurangan cukai itu akan disertakan dengan pemberian tunai kepada golongan berpendapatan rendah dan sederhana, bertujuan membantu isi rumah yang bergelut dengan kenaikan harga. Konflik di Asia Barat, tentera Iran mendakwa menyasarkan kemudahan utama tentera Amerika Syarikat di pangkalan udara Sheikh Isa Bahrain menggunakan drone serangan sahala. Ini ketika ketegangan antara Tehran dengan Washington terus memuncak. Kenyataan Pejabat Perhubungan Awam tentera Iran memaklumkan operasi dilancarkan sebagai tindak balas terhadap kematian seorang juruterbang pesawat pejuang Su-24 tentera udara Iran pada Februari. Tiga kebakaran hutan yang berlaku dalam tempoh beberapa hari di Sepanyol dan Perancis bulan ini merupakan antara 15 kebakaran hutan terbesar direkodkan di Kesatuan Eropah EU sejak 2016. Kebakaran hutan terbesar dalam sejarah Sepanyol berlaku di wilayah Avila, Barat Madrid pada 22 Julai lalu. Menurut sistem maklumat kebakaran hutan Eropah, api yang masih marak itu memusnahkan kawasan seluas hampir 44,000 hektar, menjadikannya kebakaran hutan keenam terbesar direkodkan di EU dalam tempoh sedekad lalu. Sukan Formula One Grand Prix Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang, dua jawatankuasa khas ditubuhkan bagi menyelaras perlumbaan. Ia melibatkan jawatankuasa induk dan jawatankuasa teknikal. Perkara itu dinyatakan Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari. Selain itu, katanya pasukan teknikal Persekutuan Automobil Antarabangsa FIA berpuas hati dengan keadaan semasa trek dan tidak menemukan sebarang isu besar selepas menjalankan pemeriksaan minggu lalu. Temasya Sukan Commonwealth 2026, atlet angkat berat negara Siti Aqilah Farhana Draman melakar sejarah. Dia menjadi wanita Malaysia pertama meraih pingat perak dalam acara itu pada penampilan sulung di Glasgow. Pencapaian itu diraih selepas menduduki tempat kedua dalam kategori atas 86 kg. Atlet berusia 20 tahun itu mengumpul angkatan keseluruhan 253 kg. Tumpuan kontinjen negara kini beralih ke skuad berbasikal track yang akan memulakan cabaran menerusi acara pecut wanita dan kirin lelaki. Jaguh berbasikal track negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang dijadual beraksi dalam saringan tiga acara kirin. Sementara rakan sepasukan yang juga pemenang pingat gangsa edisi Birmingham 2022, Muhammad Syafirdaus Sahrom dalam saringan empat. Dua pelumba wanita Nurul Izzah Izzati Muhammad Azri dan Nur Alisah Muhammad Farid pula akan memulakan kempen masing-masing dalam acara pecut wanita.
Akhir sekali, bola sepak Kesatuan Bola Sepak Eropah UEFA memberi amaran akan memboikot Piala Dunia. Ini sekiranya Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA meneruskan rancangan membawa masuk pelabur swasta. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan.
1: Johor FM. DJ Sophie Nawawi dan DJ Tikis. Jom dengar.
2: Johor FM.
3: Ya, jom dengar Johor FM. Sofie dan juga Cik Kis kembali menemani anda di ruang udara Johor FM pagi ini. Kis, saya terbaca satu artikel ni lah. Satu berita juga sebenarnya. Okey, berkaitan dengan kes demam denggi di Johor Bahru meningkat ketara. Okey, ini satu perkara yang sangat-sangat membimbangkan kita lah. Okey, kes demam denggi menunjukkan peningkatan ketara berbanding tempoh sama tahun lalu. Datuk Bandar Johor Bahru, Datuk Muhammad Hafiz Ahmad berkata, sehingga minggu epik ke-29 sehingga 25 Julai 2026, sebanyak 2,314 kumulatif kes demam denggi direkodkan. Dan beliau berkata, bagi tempoh sama pada tahun 2025, hanya 1,505 kes direkodkan, nampak tak? Maksudnya daripada 1,500 pergi kepada 2,000.
2: Memang banyak sangat peningkatannya. Jadi itulah yang pentingnya untuk kita sama-sama ambil tanggungjawab ni.
3: Betul.
2: Luangkan masa lah lebih kurang dalam 10 minit ke kat halaman rumah kita tu sebenarnya.
3: Untuk kita cari dan musnahkan tempat pembiakan nyamuk. Itu amalah penting bagi memastikan peningkatan kes ini dapat ditangani secara bersama. Jadi dia sebenarnya kena semua orang lah. Kadang-kadang lah, contohlah kalau jiran kita tu sangat-sangat rajin bersihkan rumah dia. Ialah sebab dia mungkin orang yang sangat-sangat takut ada nyamuk Aedes ke, ada pembiakan nyamuk kan. Tapi kita ni hidup berjiran, takkanlah rumah kita bersih. Rumah jiran kita bersih, rumah kita pula tak berapa nak bersih. Jadi jamuk rumah kita tu boleh pergi ke rumah sebelah.
2: Betul. Itu salah satu punca dia kan. Penting untuk kita tengok sebenarnya. Kadang tu kita tak sedar tau Safi, dalam pasu bunga ke kan, ada air-air bertakung tu. Itu yang penting untuk kita sentiasa bersih halaman rumah kita. Tak lama pun. Betul. Sehari ambil 10 minit je.
3: Dia bukan rumah kampung saja. Kalau kampung tu memang kita tahulah, rumah kampung kan ada banyak, ada tintin, ada tempurung, ada bekas tayar.
2: Sekarang banyak rumah taman lah.
3: Kalau macam rumah taman pun ada juga. Kalau rumah taman ni tak ada tin, tak ada tempurung, tak ada apa, tapi dia ada tempat-tempat lain. Contohnya macam kalau saya sendiri lah perasan kan, kalau cakap rumah kita kan, kita pergi belakang rumah, kadang-kadang adalah bekas-bekas plastik. Contohnya macam itu hari mengecat tahun lepas, tahun raya tu hari.
2: Lepas tu tinggal kat belakang tu.
3: Cat pula kita simpan lah kat belakang. Lepas tu bila air tempias masuk hujan apa semua kan, jadi dia ada sesudu air pun nyamuk dah boleh bertelur.
2: Kan sesudu air.
3: Bukan nak kata banyak. Air tu dah ada sikit pun nyamuk tu dah boleh bertelur dah kat situ.
2: Buat pembiakan nyamuk Aedes kat situ
3: jadi,
2: kan.
3: Jadi kena pastikanlah segala-galanya tak ada tempat air bertakung. Jangan biarkan air bertakung tu.
2: Betul. Dan kalau ada yang tak sihat, ahli keluarga anda tak sihat, cepat-cepat dapatkan rawatan sebab kita tak tahu demam tu demam biasa ataupun inilah dia demam denggi. Sama-sama jaga kesihatan kita .
3: Baik.
2: Jom kita nak meneruskan hiburan. Masih lagi dihiburkan dengan lagu-lagu 90-an untuk anda. Lagu Syamsul Gaw-Gaw, lagu hits Buatmu.
3: Semua tajuk-tajuk lagu ni.
2: Semua tajuk-tajuk lagu.
3: Ya, lirik dia tu semua tajuk lagu.
2: Betul. Kalau anda nak dengarkan lagu ni, kena dengar kejap saja lagi.
3: Kenapa tu?
2: Okey, betul lagu ni. Okey tak?
3: Okey je.
2: Macam tu lah.

Hai. Hai semua para celitawan. Buat apa tu? Okey tak tu? Kak Ji datang lagi dalam Gincu Merah. Tapi sebelum tu, kuatkanlah sikit radio tu. Kuatkan sikit-sikit je. Okey dah. Jangan kuat sangat, marah pula orang sebelah. Okey, hari ini Kak Ji nak cerita pasal apa eh? Mestilah pasal tip kecantikan lagi untuk anda semua. Okey, hari ini ramai orang ingat kalau ada jerawat lah kan. Punca jerawat datang, mesti kita ingat salah satu punca adalah produk makeup yang kita gunakan. Tapi sebenarnya kadang-kadang bukan produk yang bermasalah tau, tapi alat makeup yang kita pakai setiap hari tu. Contohnya macam perus, span, mascara yang jarang-jarang dibersihkan boleh jadi tempat terkumpulnya minyak, sisa solekan dan bakteria. Jadi bila digunakan berulang kali, kotoran ini boleh berpindah semula ke wajah dan meningkatkan risiko jerawat dan juga iritasi kulit. Itu punca dia yang kita tak sedar tau. Okey, jadi untuk menyelesaikan masalah ini, kenalah rajin sikit. Nak cantik kan? Nak cantik kena rajin, nak cantik kena rajin. Jadi sebaiknya berus makeup, span makeup tu dicuci sekurang-kurangnya seminggu sekali. Untuk anda yang memang hari-hari guna pergi kerja kan, kita tak nampak je tau bakteria-bakteria yang melekat dekat span tu. Dan satu lagi pesanan Kak G, elakkan berkongsi alat makeup. Ini kita bukan kedekut tau. Kan tau, kalau tak boleh nak sharing is caring. Tapi sebenarnya kita kena tahu beberapa risiko apabila kita berkongsi alat makeup. Contohnya macam gincu, mascara, span atau berus dengan orang lain. Walaupun nampak biasa, tetapi tabiat ini boleh sebarkan bakteria dan tingkatkan risiko cangkitan pada kulit. Dan yang penting, sebelum bersolek tu, biasakan cuci tangan dulu tau. Langkah mudah ini boleh bantu anda kurangkan pemindahan kuman ke wajah ataupun produk makeup anda. Cantik bukan pada sekadar solekan, tapi juga cara kita jaga kebersihannya. Okey, itu dia tip ringkas luar biasa daripada Kak G. Cita apa? Cita for gorgeous. Ingat gorgeous, ingat Kak G, ingat lagi Cumera. Tip ringkas luar biasa untuk anda.

0: Lagu Farah bagaikan Puteri baru saja bersama dengan anda waktu ini 11.25 minit pagi. Aura Permata dah masuk jam terakhir.
1: Ya, hari ini merupakan sambutan Hari Pahlawan. Kita dah tengok tadi dekat TV 1 lah kan, bagaimana siaran langsung istiadat perbarisan bagi Hari Pahlawan ni. Ada perkongsian juga daripada rakan pendengar kita ni, Kis. Abang Nin, kita tahulah dia memang orang yang pernah bersama-sama dalam camp dulu. Kata soldier lah kan. Jadi apa cerita dia tu?
0: Okey, katanya ni selamat Hari Pahlawan untuk semua kepada wira-wira negara. Semoga semua anggota yang masih lagi berkhidmat atau yang dah bersara, jasa bakti khidmatmu tetap dikenang sehingga ke titisan darah terakhir dan ke akhir hayat, katanya. Dan ucapan untuk Sarjan, ini anaknya Ismail bin Muhammad Sinin, yang berada di Mindef Kuala Lumpur, juga untuk Muhammad Zuraidi bin Selamat dari TUDM Kuantan, kini berkursus peralihan bersara, katanya berkhidmat demi negara Malaysia yang tercinta dan tersayang.
1: Baik, tahniahlah untuk anda. Ada juga di kalangan kita yang mempunyai saudara mara, ahli keluarga yang terlibat.
0: Betul.
1: Dalam kata bidang pertahanan ni kan.
0: Yang berkhidmat.
1: Jadi askar, yang berkhidmat. Terlibat dalam bidang pertahanan. Yang berkhidmat sebagai, sebagai askar, sebagai polis, semuanya tu. Jadi insyaAllah lah, mudah-mudahan anda sentiasa sihat selalu undangnya.
0: Betul, jasa anda akan dikenang sehingga ke akhir hayat. Juga untuk anda yang mungkin berminat sebenarnya, Sofi, dia berminat untuk bersama-sama turut serta kan, insyaAllah kalau ada rezeki, kalau orang kata cukup syaratnya kan, rezeki anda, semoga anda dapatlah orang kata tercapai impian dia, nak jadi, nak terlibatlah dalam pasukan tentera ni.
1: Ya, betul. Bila kita cakap pasal tentera ni, yalah, kita boleh kata ianya bukanlah satu benda yang mudah. Saya pernah berkongsi kan sebelum ni, masa saya pergi buat liputan untuk undi awal kan, saya bertugas di camp Iskandar. Jadi sebersikit ada dengar lah, sembang-sembang dengan pegawai kat situ, macam mana cara latihan mereka.
0: Latihan kan, waktu sebab, kata waktu rekrut tu.
1: Ya, betul. Sebab yang saya pergi tu adalah camp komando. Memang komando. Betul-betul yang nak jadi komando, geng orang kata beret hijau kan. Di situlah tempat dia. Jadi sikit lah saya tanya macam mana antara apa yang dia orang buat. Yang kita dengar-dengar macam itulah. Yang mana kita dilepaskan untuk bertahan hidup
0: dalam hutan.
1: Dalam hutan. Salah satunya ada satu camp dekat Melaka tau. Dekat camp dekat Melaka, yang mana mereka perlu sampai ke camp Iskandar tu dalam tempoh beberapa hari. Seorang diri. Dia tak boleh ikut jalan raya tau. Dia kena ikut laluan dia.
0: Laluan dia lah.
1: Sebab dia laluan tu pandai-pandai cari sendiri. Laluan hutan ni sebab dia dibekalkan dengan kompas semua. Semua orang pandai baca kompas. Kalau nak jadi komando ni kan, mana ada orang yang tak pandai main belasah ikut jalan. Tak, memang sesat, memang tak sampai.
0: Yang tak pandai tu kita.
1: Jadi kemahiran tu telah pun diajar, diberikan semua, hanya berbekalkan mungkin ada mancis sikit macam tu kan. Jadi mereka perlu bertahan hidup, makanlah pandai-pandai cari makan sendiri, supaya selamat ataupun dapat sampai ke Camp Iskandar tu.
0: Camp Iskandar jauh juga tu eh.
1: Berapa ratus kilometer.
0: Agaknya berapa hari yang nak sampai tu.
1: Itulah. Kan? Mainkan malam tu, nak bermalam macam mana, nak cari makan macam mana. Dia tak ada dibekalkan ni nasi, siap packing, siap-siap nasi, air, lauk ayam, kari apa semua tak ada.
0: Tak ada eh.
1: Pandai-pandai cari makan sendiri.
0: Itulah kata nak sempat hidup macam mana kan dalam keadaan hutan macam tu. Itulah antara pengorbanan untuk menjadi tentera ni sebenarnya eh. Dan kita dengarkan lagu ini, Si Baju Hijau, untuk anda. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam tu lah.

0: Dia ada sebuah lagu nyanyian Arat Tu, Langit Tanpa Tiang, baru saja bersama dengan anda waktu ini. 11.38 minit pagi.
1: Ya, yeah, baik. Sekejap lagi masuklah untuk orang kata tempoh beristirahat sekejap. Untuk yang mana bertugas, hari ni hari Jumaat, waktu rehatnya awal sikit lah kan. Lebih lagi kalau macam, bukan orang kerja pejabat je ki. Kalau orang kerja kebun pun kan, orang kerja ladang ke. Hari Jumaat biasa balik awal. Pukul 12 dah balik, dah habis kerja dah. Jadi bersedia untuk menikmati hidangan makan tengah hari lah.
0: Betul, dan saya nak pergi semain syuat. Okey, ini sampai kita nak kongsikan juga progresan daripada Public Health Malaysia. Katanya bila kita makan sedap, ialah makan sedap memanglah sedap kan, lidah, perut dan otak kita mula berbual sebenarnya tau. Contoh kalau kita makan sedap, kita makan brownies lah contoh, kan, bila kita masuk kat lidah tu, lidah sedap hantar signal kepada otak. Jadi otak kita ni dia macam terima reward. Lepas tu masuk ke dalam perut, barulah kita rasa macam happy.
1: Maksudnya kalau tak sedap, kita tak makan banyak lah. Kalau sedap, jadi banyak.
0: Mesti kita kata, sedap ni. Ni best ni, nak kena makan lagi ni. Itulah kalau rasa sedap, kita nak ulang lagi.
1: Baik. Kejap lagi tengah ni. Tengah konti. Kejap tengah on air. Okay. Jadi maknanya samalah macam kita kalau kita makan, kalau kita makan nasi lemak lah kan. Okay, nasi lemak tu yang menjadikan dia sedap tu apa?
0: Sambal dia.
1: Sambal kan? Baik, kalau kita makan nasi lemak tanpa sambal,
0: dia jadi macam nasi apa.
1: Tak, memang kita makan, terpaksa makan nasi lemak tu macam tu je.
0: Macam
1: jadi,
0: tu je.
1: Rasanya boleh habis tak sebungkus tu?
0: Tak akan boleh.
1: Susah kan?
0: Susah.
1: Walaupun perut lapar pun macam mana nak makan ni tak apa sedap ni sebab tekak. Sebenarnya, kalau kita tolak tepi perasaan sedap tu, kita paksa makan juga, habis masuk.
0: Yelah.
1: Tapi tak ada rasa yang sedap
0: signal
1: tu.
0: Signal tu kot
1: signal
0: tak hantar.
1: Signal tu tak ada.
0: Signal ni lah dia tak hantar kan? Sebab dekat lidah kita rasa tak sedap. Payah juga signal ni nak kena ada signal. Okey, itulah kisahnya. Jadi ini sebenarnya antara kaitan lah antara kalau sesuatu yang kita makan tu apa yang berlaku kan. Sebab itu makanan sedap tu mudah buat kita nak lagi dan buat kita happy.
1: Ya, maknanya tema dia kat sini, kesimpulan dia kat sini, kurangkanlah makan benda yang sedap-sedap sangat tu sebab dia akan jadi kuantiti yang banyak kalau kita makan.
0: Betul.
1: Makan sikit-sikit.
0: Kejap-kejap signal hantar.
1: Maknanya kalau kita nak makan nasi berlauk tu, tak, jangan ambil lauk yang sedap-sedap lah.
0: Boleh kita ambil sedap-sedap tapi portion tu jagalah.
1: Itu yang tak boleh. Kalau dah kata sedap, kita nak menambah je.
0: Tak, saya punya coach diet saya pernah cakap, kita perlu setkan dalam minda kita, okay, makanan ni sedap. Kita dah rasa dia punya sedap. Kalau kita makan lagi, dia memang kita dah tahu dia punya sedap. So sama je. Itu macam psikologi untuk kita lah supaya makan benda sedap tapi tak banyak. Nampak tak? Makan pun nak kena psycho. Okey, jom kita dengarkan sikit lagi dalam untuk Aura Permata, Peralihan Zaman, nyanyian JJ featuring Dayang Kuintan untuk anda. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam tu lah.

0: Ini dia Rem. Semua orang tahu, yang pastinya yang kami tahu, anda kena terus kekal setia mendengarkan Johor FM 18 jam sehari, lagu-lagu best semuanya untuk anda.
1: Baiklah, Kis, ada satu jauh pula kan. Okey, ada satu berita ni. Sebenarnya berita ni dah lama tau. Apa yang berlaku di dia keluar pula bunyi dia. Apa yang berlaku di Beijing?
0: Ya. Yeah.
1: Okey, niat murni seorang guru lelaki menyelamatkan nyawa seorang wanita bertukar menjadi mimpi ngeri apabila beliau dituduh menyentuh mangsa secara tidak wajar ketika melakukan bantuan pernafasan kecemasan CPR. Kejadian ini di Hengyang, wilayah Hunan pada 12 Julai 2025. Dah setahun. Kembali menjadi perhatian selepas rakaman insiden berkenaan tular semula di media sosial. Ini anda boleh tengok videonya. Sebab dia ada video, dia nampak lah orang ramai kerumun. Bukannya dia buat kerja tu seorang-seorang. Tak, disaksikan oleh orang ramai kat sini apa semua kan. Yang tengah menyelamatkan, tengah buat bantuan CPR ni. Anda nak tengok video tu, boleh buka ke Facebook Berita RTM. Sebab saya tengok ni dekat Berita RTM. Anda boleh baca caption dekat situ dan tengok sendiri rakaman video tu macam mana seorang guru ni, dia sedang membantu, sedang menekan dada ni lah. Yang orang kata tengah pam tu kan.
0: Dan mesti selamatkan orangnya kan.
1: Itulah. Tapi tak, takkanlah boleh dicas pula
0: lepas
1: kat sini.
0: Lepas tu dicas pula untuk
1: dituduh menyentuh mangsa secara tidak wajar ketika melakukan bantuan pernafasan.
0: Macam mana tu eh? Dah selamat, patut ucap terima kasih lah kan. Tapi itulah kan. Baik, Safi, kita dah pun berada di penghujung untuk siaran hari ini Aura Permata 31 Julai 2026. Terima kasih untuk anda yang bersama dengan kami dari awal 6 pagi tadi sampailah ke detik ini 12 tengah hari.
1: Baik, tugasan kami berakhir di sini. InsyaAllah minggu hadapan kita bersua kembali di ruang udara Johor FM ini. Terima kasih banyak-banyak. Mohon ampun dan maaf atas kesilapan, kekhilafan kami. Sekiranya ada perkara-perkara yang kami terlepas pandang dari segi kiriman-kiriman permintaan anda ke, kita cubalah sedaya upaya untuk menghiburkan anda semua. Kan, namun begitu, mungkin ianya kadang-kadang tak sampai. Kadang-kadang tak dapat memuaskan hati semua orang. Jadi kita mohon ampun dan maaf lah.
0: Ya, pasti anda akan dihiburkan oleh DJD Warasi Permata untuk 6 jam berikutnya. Kami tinggalkan anda dengan lagu Shima di sebalik sejuta wajah untuk anda. Assalamualaikum.
1: Bye-bye.
0: Bye.

0: Adakah anda memiliki suara yang mampu menghidupkan semula keindahan karya-karya Malau Segar Allahyarham Tan Sri P. Ramlee? Kami membuka peluang kepada individu yang berbakat untuk menyertai Bintang P. Ramlee 2026, sebuah pertandingan nyanyian yang menghimpunkan bakat-bakat terbaik dalam mempersembahkan lagu-lagu legenda seniman agung negara. Hantarkan video nyanyian anda ke WhatsApp Johor FM 012-930-1019 sebelum 1 Ogos 2026. Syarat penyertaan terbuka kepada peserta lelaki, warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun, lahir antara tahun 1966 hingga 2009. Boleh menari. Satu dalam sejuta, mungkin suara anda yang bakal menghidupkan semula legasi seorang legenda.
1: Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

0: Hayati pengorbanan anggota pertahanan hargai nikmat kemerdekaan. PDRM jamin keselamatan dan kelancaran PRN Negeri Sembilan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 12 tengah hari. Kebebasan, keamanan dan kemakmuran negara yang dikecapi hari ini adalah hasil pengorbanan pasukan keselamatan dalam mempertahankan tanah air. Ingatan itu disuarakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada generasi muda ketika berucap pada Istiadat Perbarisan bersempena sambutan Hari Pahlawan Negara 2026 di Dataran Pahlawan Negara Putrajaya. Beliau telah merakamkan penghargaan kepada Angkatan Tentera Malaysia ATM yang mementaskan kembali kisah darah pahlawan Ulu Legong. Persembahan plantonim itu mengangkat kisah pengorbanan 7 anggota keselamatan yang terkorban dalam pertempuran dengan pengganas komunis di Ulu Legong Baling Kedah pada 29 Oktober 1981.
1: Persembahan yang sangat menarik dan mengesankan, menyayat hati dan kita terharu, tapi selalunya bukan sekadar drama tapi keingat, kenang pengorbanan. Kerana generasi kini harus ingat bahawa negara ini bebas, merdeka, aman, makmur kerana perkhidmatan, pengorbanan Angkatan Pertahanan. Dan kita lihat umpamanya bukan sekadar berjuang tapi terkorban.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sambutan Hari Pahlawan merupakan manifestasi penghargaan kepada seluruh pahlawan negara, khususnya warga ATM yang terkorban demi mempertahankan keamanan dan kedaulatan negara. Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Malik Razak Sulaiman berkata, pengorbanan pahlawan sebelum kemerdekaan menjadi asas pembebasan negara daripada penjajahan. Manakala jasa anggota ATM selepas kemerdekaan pula memastikan keselamatan, keamanan dan kedaulatan negara terus terpelihara.
2: Sungguhnya hari ini adalah satu manifestasi penghargaan kepada semua pahlawan-pahlawan negara dan juga pahlawan-pahlawan ATM yang selama ini berkorban bagi mereka-mereka yang sebelum kemerdekaan, pengorbanan mereka untuk mencapai kemerdekaan itu sendiri dan yang selepas kemerdekaan itu adalah meneruskan kemerdekaan kita dan menentukan bahawa keselamatan negara, kedaulatan negara itu jamin.
0: Jeneral Tan Sri Malik Razak Sulaiman. Hakikatnya, dalam usaha memastikan pengorbanan dan jasa anggota keselamatan terus dikenang, cabaran yang dihadapi adalah menyemai semangat patriotik dalam kalangan generasi muda. Perinciannya bersama Nashrin Omar.
3: Tanggal 31 Julai, negara memperingati jasa anggota Angkatan Tentera Malaysia dan Polis Diraja Malaysia yang telah berkorban demi keamanan dan kemerdekaan tanah air. Menurut Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Teknologis Dr. Norinsan Kamil Othman, cabaran utama bukanlah sikap generasi muda yang tidak peduli, tetapi pendekatan dalam menyampaikan mesej perjuangan yang lebih dekat dengan mereka.
4: Dan yang paling penting ialah bagaimana generasi muda pada hari ini menghargai mereka yang telah membebaskan kita, memberikan kita kehidupan, keharmonian, keamanan yang pada hari ini. Kita tak nak generasi muda kita lupa akan asal usul, lupa bagaimana penyatuan, kesatuan sebagai rakyat Malaysia itu perlu dipadukan.
3: Sementara itu, Asisten Ketua Staf Perkhidmatan Anggota AKSPA, Markas Angkatan Tentera Malaysia ATM, Major General Datuk Zahari Muhammad Arifin berkata, bagi memastikan pendekatan kepada generasi baharu, penyampaian mesej melalui kandungan digital dan media sosial dilihat mampu meningkatkan penghayatan terhadap jasa dan pengorbanan para pahlawan.
5: Kita cerita tentang keselamatan, kita cerita tentang tanggungjawab, kita cerita tentang perpaduan. So inilah melalui sosmed yang ada ini yang kita akan gunakan untuk sampaikan mesej ini kepada anak-anak muda.
3: Hari Pahlawan bukan sekadar untuk dikenang, tetapi dihayati agar jasa dan pengorbanan para pahlawan terus dihargai oleh setiap generasi. Nashrin Omar, RTM.
0: PDRM Negeri Sembilan berada pada tahap kesiapsiagaan penuh menjelang hari pengundian pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 esok. Ketua Polis Negeri Sembilan, Dato' Azafdi Ahmad berkata, pegawai dan anggotanya telah bersiap sedia memastikan proses demokrasi berjalan lancar, selamat dan terkawal. Calon parti bertanding dan orang ramai diharap terus mematuhi undang-undang serta memberi kerjasama penuh kepada pihak berkuasa bagi memastikan kelancaran sepanjang hari pengundian. Esok cuaca dijangka baik di hampir seluruh Negeri Sembilan pada sebelah pagi. Menurut Met Malaysia, kebanyakan kawasan di tujuh daerah iaitu Seremban, Jempol, Jelebu, Kuala Pilah, Tampin, Port Dickson dan Rembau dijangka cerah dari pagi hingga tengah hari. Bagaimanapun pada sebelah petang, kebanyakan kawasan dijangka mengalami hujan lebat dan ribut petir. Tiga beranak ditemukan meninggal dunia di sebuah rumah di Bandar Baru Tambun. Ketua Polis Daerah Ipoh, Assistant Commissioner Muhammad Najib Hamzah mengesahkan pihaknya menerima maklumat berhubung kejadian kira-kira pukul 9.10 minit malam tadi. Mangsa seorang wanita tempatan berusia 46 tahun serta dua anak perempuannya berusia 12 dan 11 tahun ditemukan meninggal dunia dalam sebuah bilik. Hasil pemeriksaan di lokasi telah menemukan sebuah bekas dipercayai mengandungi sisa pembakaran arang. Pemeriksaan awal tidak menemukan sebarang kecederaan atau unsur jenayah. Kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Di Kelantan, tiga maut, seorang lagi cedera parah selepas kereta dinaiki terbabit dalam kemalangan dengan sebuah lori tangki. Nahas berlaku di Jalan Bentong, Kota Baru berhampiran RNR Gua Musang pagi tadi. Ketua Balai Bomber dan Penyelamat Gua Musang, Tuan Kanan Penguasa Bomber Muhammad Azrul Isham Zulkifli memaklumkan, 8 anggota bersama 2 jentera dikerah ke lokasi kejadian sebaik menerima panggilan kecemasan pukul 7.16 minit pagi. Ketiga-tiga mangsa terdiri daripada seorang lelaki dewasa, seorang wanita dewasa dan seorang kanak-kanak lelaki meninggal dunia di lokasi kejadian. Berita seterusnya, kita ke perkembangan luar negara. Qatar Airways akan terus menggantung penerbangan ke Kuwait, Bahrain dan Iraq sehingga 7 Ogos. Syarikat penerbangan itu memaklumkan pelanjutan penggantungan penerbangan itu dibuat ketika ketegangan serantau semakin memuncak. Rabu lalu, Amerika Syarikat dan Arab Saudi melancarkan serangan udara terhadap kumpulan separa tentera Iraq. Ia merupakan operasi ketenteraan bersama yang jarang berlaku. Tentera Amerika telah melancarkan serangan baru terhadap Iran selepas operasi dihentikan selama beberapa hari. Susulan itu, Iran melancarkan serangan balas terhadap kemudahan dan aset ketenteraan Amerika di Jordan, Kuwait dan Bahrain. Sementara itu, Hamas bersetuju untuk menamatkan perang dengan Israel. Persetujuan itu telah merangkumi penyelesaian berkaitan isu senjata kumpulan berkenaan serta pengunduran secara berperingkat tentera rejim Zionis dari Gaza. Seorang pegawai kanan Hamas berkata, persetujuan tersebut telah menetapkan pengunduran tentera Israel secara berperingkat selain mengharapkan perantara dan lembaga keamanan memastikan Tel Aviv mematuhi syarat yang dipersetujui. Beberapa konsesi telah diwujudkan demi kepentingan rakyat Gaza selain menghentikan pembunuhan dan perpindahan penduduk. Jelas kenyataan sama, Israel tidak akan campur tangan dalam proses pelucutan senjata. Sebaliknya, perkara itu akan dikendalikan oleh jawatan kuasa nasional. Sepanyol mengecam gesaan Itali agar negara itu disingkirkan daripada zon Schengen. Ia susulan kebanjiran pendatang dari Maghribi ke wilayah Suta. Menteri Luar Sepanyol Jose Luis Albares telah menyifatkan kenyataan itu sebagai tidak wajar dan bercanggah dengan semangat solidariti Eropah dengan negara rakan. Madrid telah memanggil duta Itali bagi mengemukakan bantahan rasmi terhadap kenyataan Menteri Luar Itali Antonio Tajani. Tajani sebelum ini menggesa zon Schengen ditutup kepada Sepanyol dengan alasan kebanjiran pendatang tanpa izin mengancam keselamatan negara. Beliau mendakwa keputusan Madrid memberikan kewarganegaraan Sepanyol termasuk kewarganegaraan Kesatuan Eropah kepada lebih 500,000 pendatang tanpa izin menggalakkan aktiviti penyeludupan manusia. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, tumpuan kini beralih ke Sir Chris Hoy Velodrome. Jago berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang akan beraksi dalam saringan tiga acara Kirin hari ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. hayati pengorbanan anggota pertahanan, hargai nikmat kemerdekaan. PDRM jamin keselamatan dan kelancaran PRN Negeri Sembilan. Sekian berita yang disunting oleh Masniza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan DSN Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk derma.
2: Yuk, ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar. Variasi Permata, 12.30 hari hingga 6 petang. Setiap hari, menemani anda dengan Ginco Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal termasyur. Sabtu dan Ahad, 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari, 12.30 hari hingga 6 petang.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syed Amir, petugas agensi anti-dadah kebangsaan daerah Pontian. Kesungguhan dan kegigihan lebih penting daripada bakat semata-mata. Orang yang terus berusaha walaupun gagal, akhirnya akan berjaya. Jangan cepat putus asa kerana usaha yang konsisten walaupun perlahan akan menghasilkan pencapaian yang kukuh dan bermakna. Setiap cabaran yang dilalui menambah pengalaman berharga untuk pada masa hadapan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Salam hari Jumaat yang penuh barakah. Ya, untuk hari ini, hari Jumaat 31 Julai 2026 bersamaan dengan 16 Safar 1448 Hijrah. Anda bertemankan dengan saya DJ D. Untuk segmen Variasi Permata bermula 12 tengah hari hinggalah ke jam 6 petang nanti. Okay, terima kasih kepada rakan tugas tadi Cik Kis dan juga Sophie yang telah menemani anda untuk Aura Permata. Dan terima kasih juga kepada anda semua yang sentiasa setia mendengarkan Radio Johor FM tak kira lah di mana saja anda berada. Ada tiga frekuensi kita, itu 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM. Dan anda yang mendengarkan kami menerusi RTM Kling. Okey, tanpa anda siapalah kami. Oh gitu. Okey, buat anda semua yang bergelar pahlawan. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari Pahlawan untuk tahun ini. Setinggi-tinggi penghargaan buat anda semua. Terima kasih dan juga tahniah diucapkan kepada seluruh warga Angkatan Tentera Malaysia ATM, Polis Diraja Malaysia PDRM, serta wira negara atas jasa, darah dan pengorbanan tanpa batas demi kedaulatan, keamanan serta keselamatan tanah air tercinta. InsyaAllah didoakan semoga anda terus diberi kesihatan yang baik dan berpanjangan, diberi hati yang cekal, kesabaran, ketabahan dalam menghadapi pelbagai situasi demi menjaga negara kita ini. Okey, tanpa mereka ini, siapalah kita kan? Kalau kita nak jaga kesemuanya memang tak dapat. Sedikit bantuan dari mereka, alhamdulillah. Apapun, untuk anda hari ini, jom kita layan dulu lagu Baby Shima dan juga Floor 88, Roblox Hatiku. Untuk anda, kita layan dulu lagu. Nanti kita sambung lagi borak. Johor FM Permata Selatan.

Variasi permata di Jeff FM Permata Selatan. 12.44 minit tengah hari. Sekejap je masa berlalu dah tengah hari dah ni. Pagi tadi rasa macam okey je kan, banyak masa lagi ni nak kemas, nak apa, nak potong pokok itu, nak potong pokok ini. Tahu-tahu dah tengah hari. Kan ibu-ibu dah nak kena masak. Kan, bukan apa ni rasanya anak-anak dah balik sekolah. Jadi inilah waktu mereka apa tu, duduk dengan kita, makan bersama. Ni dah waktu rehat untuk kita juga. Selamat berehat lah . Rehat seketika itu sangat penting untuk melepaskan sedikit lelah setelah kita bekerja dari awal pagi tadi. Inilah masanya. Kalau boleh kita rehatlah betul-betul lah . Jangan apa tu ada berfikir itu ini lagi. Kalau boleh dapat tidur 15 minit sekejap pun jadilah kan. Itu adalah salah satu untuk betul-betul merehatkan minda kita. Dan insyaAllah selepas itu kita bangun dalam keadaan yang segar ya. Okey, terima kasih buat rakan pendengar kita yang menyapa saya di mana ni, di talian WhatsApp kita. Adiana, waalaikumsalam Adiana. Salam variasi permata, katanya ucapan untuk semua pendengar setia Johor FM. Hari ini katanya masak lemak, ayam cili api dan juga goreng sayur. Alhamdulillah, syukur lah ada hari ni makan ayam. Kadang-kadang hujung minggu ni merupakan anak-anak kita yang mana duduk di asrama tu balik ke kampung kan, balik ke rumah. Hari ni merupakan menu istimewa gitu. Dulu mak-mak macam itulah. Kalau ada anak-anak balik dari mana, dari U kan, cuti SAM kan, lepas tu ada yang nak balik dari asrama ataupun ada outing, hari ini ada keluar, dan kita lah ibu-ibu ni lah yang bersungguh-sungguh masak sedap-sedap kan untuk anak. Masak ayam goreng, masak ayam kicap, marvelous. Itulah memanglah kita suka ya. Okey, kita ada juga Abdul Jalil Pahimin dari Kota Tinggi. Assalamualaikum, selamat tengah hari, salam variasi permata. Selamat tengah hari juga buat kawan-kawan Johor FM. Semoga sentiasa sihat selalu. Okey, katanya nanti petang nak balik kampung di mana ni? Kampung Perak, Simpang Renggam, Keluang. Sambil tu layanlah Johor FM. Itu sudah pasti. Okey, kita layanlah Johor FM kan. Hilang langkangan tu. Kita tahu lagu-lagu kita memang best. Memang terbaik . Okey, jomlah kita layan dulu lagu mana ni, Nen Terbabu. Ni sekarang ni tengah musim. Esok merupakan hari pemungut undi untuk Negeri Sembilan. Jadi kepada anda yang berada di Negeri Johor ketika ini, kan orang Negeri Sembilan yang mana berada di Negeri Johor ketika ini, kalau rasa esok merupakan hari penting di tempat anda, jomlah. Kalau boleh, bukan rasa lagi, kalau boleh baliklah mengundi, sebab ini merupakan pemilihan, pilih kepimpinan yang terbaik untuk negeri kita. Johor sudah, anda bila lagi. Okey, buat anda semua ni, Nen Terbabu dan Dah Kobar kan. Ni lagu logat Negeri Sembilan. Jom terus layan Johor FM Permata Selatan.

Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

Variasi Permata di Johor FM Permata Selatan. Okey, masih lagi bertemankan dengan saya DJ D. Seperti biasa untuk hari Jumaat ini, yang pastinya kita akan sama-sama dengar khutbah Jumaat. Khutbah Jumaat yang akan kita bawakan untuk anda menerusi National FM dari Masjid Negara Kuala Lumpur dengan tajuknya hari ini, Setia Pada Amanah Teguh Mempertahankan Negara. Nanti kita akan sama-sama dengarkan. Okey, untuk muslimin dan muslimat, sebagai panduan kita bersama, disampaikan waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Johor. Zon 1, Pulau Awu dan Pulau Pemanggil, 1:11 tengah hari. Zon 2, Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya, 1:14 tengah hari. Zon 3, Pontian dan Keluang, 1:15 tengah hari. Zon 4, Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas Johor, 1:18 tengah hari. Demikian tadi waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Johor. Terus layan Johor FM Permata Selatan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sebagai insan biasa, kita sebagai manusia yang sentiasa hidup di bawah penguasaan Allah Subhanahu wa taala, setiap tindakan kita, perbuatan kita hendaklah berlandaskan kepada hukum, ya, hendaklah berlandaskan kepada agama, sebab kita akan disoal, ya. Setiap insan akan merasa saat perpisahan yang terakhir, dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Sebab itu, sebagaimana kita hidup, berbaktilah dengan yang terbaik kepada negara kita, berbaktilah yang terbaik kepada kedua ibu bapa kita, masyarakat kita, supaya kita akan dikenang sebagai manusia yang berperibadi mulia dan berakhlak. Jangan melakukan aksi-aksi yang melampau, jangan melakukan aksi-aksi yang boleh mendatangkan kesusahan pada diri kita dan kepada negara kita. Anda mampu mengubahnya. Kita adalah warga Johor yang terbaik. Assalamualaikum. Saya Ustaz Muhammad Kazim bin Ilyas. Dengarkan Johor FM Permata Selatan.
1: Wa aqimis salah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladzikrullahi akbar. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya, mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والأمن والأمان، وأمرنا بالوفاء بالأمانات وحفظ المصالح. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. ويقول جل وعلا: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita melaksanakan segala apa yang telah diperintahkan kepada kita. Pada masa yang sama, kita menjauhi segala larangan dan tegahannya. Sesungguhnya, orang yang bertakwa ialah mereka yang sentiasa memelihara hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang menunaikan amanah dengan penuh keikhlasan serta berusaha memberi manfaat kepada agama, masyarakat dan juga negara. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah, pada hari ini 31 Julai seluruh negara memperingati sambutan Hari Pahlawan, iaitu hari yang dikhususkan bagi mengenang jasa dan pengorbanan anggota Angkatan Tentera Malaysia, Polis Diraja Malaysia serta seluruh pasukan keselamatan yang telah berjuang mempertahankan kedaulatan negara. Kita perlu sedar, di sebalik keamanan yang kita nikmati ini, ada titisan darah yang gugur. Di sebalik kibaran jalur gemilang yang megah, ada air mata seorang ibu yang kehilangan anak. Di sebalik senyuman rakyat yang hidup aman, ada seorang isteri yang merelakan suaminya berjuang tanpa pasti akan kembali. Dan di sebalik laungan kemerdekaan,

ada para pahlawan yang pulang hanya dengan jasad tanpa nyawa. Mereka tidak meminta dikenang setiap hari. Mereka tidak mengharapkan sanjungan. Mereka hanya mahu negara dan generasi selepas mereka ini hidup dalam keadaan aman yang berkekalan. Justeru, khatib mengajak kepada seluruh jemaah untuk sama kita mendoakan agar Allah Subhanahu Wa Taala merahmati mereka yang telah kembali ke rahmatullah, menerima segala pengorbanan mereka sebagai amal kebajikan, serta mengurniakan kekuatan dan perlindungan kepada semua yang masih meneruskan tugas menjaga keselamatan negara. Muslimin yang dirahmati Allah, Hari Pahlawan bukan sekadar nak mengajak kita untuk mengenang sejarah. Ia sebenarnya juga mengajak kita bermuhasabah tentang kehidupan kita pada hari ini. Apakah sebenarnya sifat yang menjadikan seseorang itu mulia di sisi Allah? Apakah yang menyebabkan Allah sendiri menyebut nama dan memuji golongan tertentu dalam Al-Quran? Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ahzab ayat 23 yang telah saya bacakan di awal tadi, yang bermaksud di antara orang-orang yang beriman itu ada yang bersikap benar menunaikan apa yang telah dijanjikannya kepada Allah, yakni untuk berjuang membela Islam. Maka di antara mereka ada yang telah selesai menjalankan janjinya lalu gugur syahid. Dan di antaranya ada yang menunggu giliran, dan mereka pula tidak mengubah, yakni apa yang mereka janjikan itu sedikit pun. Kita perhatikan dengan teliti ayat ini. Allah Subhanahu Wa Taala tidak memuji mereka kerana keberanian mereka atau kerana kedudukan mereka atau kerana kemasyhuran mereka semata-mata. Sebaliknya, Allah memuji mereka kerana mereka benar dan setia terhadap janji yang telah mereka ikat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah asas kepada setiap pengorbanan yang diberkati. Apabila hati seseorang itu telah setia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka amanah akan dipikul dengan penuh tanggungjawab. Tugas akan dilaksanakan dengan ikhlas. Pengorbanan akan dilakukan bukan kerana pujian manusia, tetapi kerana mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, setiap daripada kita ini ada amanah yang berbeza-beza. Seorang anggota tentera memikul amanah dalam mempertahankan kedaulatan negara. Seorang anggota polis memikul amanah menjaga keamanan masyarakat. Seorang guru pula memikul amanah dalam mendidik generasi. Seorang doktor dan jururawat pula memikul amanah menjaga nyawa manusia. Manakala seorang penjawa awam memikul amanah memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat. Seorang peniaga memikul amanah berlaku jujur dalam urus niaga. Dan seorang ayah serta ibu memikul amanah membimbing keluarga menuju keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin amanah yang dipikul itu berbeza, tetapi ukuran Allah tetap sama. Adakah amanah itu ditunaikan dengan jujur, bersungguh-sungguh dan penuh rasa tanggungjawab? Inilah perkara yang membezakan antara sekadar kita melaksanakan tugas dengan benar-benar berkhidmat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ramai orang mampu bekerja apabila dipantau, tetapi orang yang beriman akan tetap amanah walaupun tiada siapa melihatnya. Kerana apa? Kerana dia yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa melihat setiap perlakuannya. Justeru, Hari Pahlawan ini mengingatkan kita bahawa kekuatan sesebuah negara itu tidak hanya bergantung kepada kelengkapan pertahanan ataupun kecanggihan teknologi. Negara kita menjadi kuat apabila rakyatnya jujur, pemimpinnya amanah, pejabat awamnya berintegriti, peniaganya tidak menipu, ibu bapa mendidik anak-anak dengan penuh tanggungjawab, dan apabila setiap Muslim
melaksanakan amanahnya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kadangkala kita menyangka bahawa mempertahankan negara ini hanya berlaku di sempadan. Hakikatnya, negara dipertahankan setiap hari melalui amanah yang dilaksanakan oleh rakyatnya. Apabila seorang guru masuk ke bilik darjah dengan persediaan yang baik, apabila seorang doktor merawat pesakit dengan penuh rasa ihsan, apabila seorang anggota pengurus kuasa menolak rasuah walaupun mempunyai peluang, dan apabila seorang peniaga jujur dalam timbangan dan harga, dan apabila seorang ayah pulang ke rumah lalu meluangkan masanya mendidik anak-anaknya mengenal Allah, membaca Al-Quran dan mencintai akhlak yang mulia. Kenapa dan mengapa? Kerana negara yang kukuh tidak hanya dibina dengan bangunan yang tinggi atau senjata yang canggih. Negara kita menjadi kuat apabila rakyatnya memiliki akhlak yang baik dan amanah yang tinggi. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, sebagai pengajaran daripada khutbah pada tengah hari ini, marilah sama-sama kita menghayati beberapa pengajaran, iaitu yang pertama, Allah memuliakan orang yang setia kepada janji dan amanah bukan semata-mata kerana kedudukan atau kekuatannya. Yang kedua, mempertahankan negara ini merupakan tanggungjawab bersama yang bermula dengan kita melaksanakan amanah dalam keluarga kita, pekerjaan dan kehidupan bermasyarakat, dan yang terakhir, menghargai jasa para pahlawan yang mana kita hendaklah terjemahkan dengan kita menjadi rakyat yang berintegriti, rakyat yang berdisiplin, kita jauhi rasuah serta memelihara perpaduan demi kesejahteraan negara. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang sentiasa benar terhadap janji, amanah dalam tanggungjawab dan istiqamah kita berkhidmat demi agama, bangsa dan juga negara. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'ilil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

0: tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta bakti.
0: Sertai uji bakat Bintang Piramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium Piramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manisuan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Nazri Piramli. Bintang Piramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
2: Moga kau tenang, moga kau riang. Hai, saya Farhan. Anda sedang mendengar Johor FM Permata Selatan.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk derma.
2: Variasi Permata dari pukul 12:30 hingga 6 petang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Salam hari Jumaat buat anda semua yang baru saja yang mendengarkan Radio Johor FM Permata Selatan. Ya, di tiga frekuensi kita iaitu 101.9 dan 105.3 dan 92.1 MHz FM. Dan anda yang mendengarkan kami menerusi RTM Krik. Okay, apa khabar anda hari ketika ini? Semoga semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Semoga semuanya berada dalam keadaan baik-baik sajalah . Macam mana tengah hari anda tadi? Dapat cukup tak rehatnya? Dapat tidurlah . Walaupun sekejap, 15 minit pun jadilah . Dia kalau tidur lama sangat tu dah tidur malam namanya. Tukar hari lah pula kan. Manalah tahu malam tadi ada yang shift malam kan. Jadi tengah hari ni ataupun petang ni lah kan. Dapatlah kita balas tidur tu balik semula. Kadang-kadang bila kita kurang tidur sebenarnya membuatkan kita rasa tidak selesa dan jantung mula berdebar. Itu kita kena jagalah . Kalau boleh cukup tidur kita, itu yang penting. Jangan jadi orang kuat tidur tu dah salah lah namanya ya. Okey, petang-petang hari ni nak buat apa tu? Dia buat cokodok ke? Cokodok pisang ke? Cokodok bilis? Mesti sedap semua kan? Yelah, kita layan lah . Biasa petang-petang Jumaat ni kita faham. Dia yasinan macam warna kita tu. Rajin yasinan dia tiap-tiap minggu. Itu dia kumpulan ibu-ibu kita. Yang pastinya banyak juadah tu nanti. Kita tahu tu. Kalau kat kampung memanglah macam-macam aktiviti ada kan petang-petang hari Jumaat ni. Kepada anda yang dah bersiap sedia, manalah tahu kan petang hari ni merupakan hari ni cuti. Esok pun dah cuti. Hujung minggu, petang inilah kita bersiap kan. Berkemaslah kita. Maklum kita nak cuti hujung minggu. Mungkin ada yang nak berkilah, berkemah dan sebagainya. Okay, pastikan anda titik berat ataupun ambil berat tentang keselamatan ahli keluarga kita yang sertai perkemahan tersebut. Pastikan tapak perkemahan tu juga tempat yang selamat, jauh dari gigi air, jauh juga dari gigi sungai itu, binting sungai kan. Kita tak tahu apa pun yang berlaku selepas itu, perkara-perkara yang mendatang, tapi kita kena ambil kira perkara-perkara yang bakal terjadi selepas ke kan. Maknanya kita ambil pendekatan awal. Janganlah kita ambil sambil lewa tu, say. Okey, ada juga ni tadi dah dapat keputusan kan. Antaranya anak-anak kita ni yang dah dapat keputusan terbaik. Sebab hari ini rata-rata sekolah buat hari terbuka. Jangan dimarah anak itu kalau rasa keputusannya kurang memberangsangkan. Kita sepatutnya berikan lebih galakan kepada mereka. Patut lepas ni kita bincang dengan anak kita, okey, apa masalah sebenarnya? Kan kurang perhatian ke ataupun kurang tunjuk ajar cikgu ke kan, tanya dia kenapa. Jangan terus bentak, jangan terus marah . Anak-anak sekarang bukan macam kita dulu-dulu ya. Nampak hinga je dah terus takut, terus jadi pandai. Oh, jadi pandai. Nampak hinga kan. Dia bukan apa. Ayah, mak ayah kita beliak mata je, jengkil mata je. Cerdik kita terus. Dan tu juga terus cerdik. Terus hafal semua CV. Kalau sekarang ni berbeza lah . Jadi pendekatan kita kena ikut zaman. Begitulah. Jadi kita kena tanyalah anak-anak kita ni. Kenapa? Apa masalah? Begitu. Itulah antaranya kan. Kita tak boleh bentak-bentak kan. Udah-udah sekarang . Maju sungguh . Okey, petang-petang hari ini kita nak minum apa? Okey, sikitlah saya nak kongsi dengan anda. Untuk mereka yang ada sakit jantung, kopi boleh baik untuk jantung ke? Dia tanya. Ya, jika kopi yang betul, boleh kata orang merawat ya.
sedikit menenangkan. Kajian mengaitkan pengambilan kopi secara sederhana dengan risiko penyakit jantung dan strok yang lebih rendah. Macam mana kopi tu? Boleh pilih kopi hitam tanpa gula, kopi americano tanpa sirapnya, espresso pun boleh tanpa gula, kopi O kosong tanpa gula. Boleh sangat ni. Kalau boleh, kita elakkanlah kopi 3 dalam 1, tinggi gula dan juga creamernya. Kopi susu pekat, kopi O manis, wah tinggi gulanya tu. Caramel latte pun tinggi gulanya tu kan, yang ada atas dia buih-buih itulah kan. Kopi dengan sirapnya, ada apa ni, ada wiper dia atas tu, wiper cream dia pun tinggi gula dan juga lemak, tu tak bagus untuk jantung. Okey, kita boleh minum americano, kopi hitam pahit. Kata orang Jawa pahit letek, tu kan. Kopi hitam americano, espresso, tu semua boleh. Jangan yang ada gula-gula tu ataupun yang ada susu, ada creamer, itu tidak bagus untuk pesakit jantung. Okey, selepas ini kita layan sepatah hari, ada juga vitamin jiwa, gincu merah. Dan yang pastinya kan, di hujung jam 2 ini, adanya ghazal termasyhur. Ni untuk peminat ghazal, ya. Okey, jomlah kita layan dulu. Selepas ini, lagu apa? Tajuknya Rokiah. Ni untuk Cik Kiah kita. Kan? Cik Kiah kalau bawa kereta, memandu, jangan main telefon. Ni lagu untuk anda. Terus layan JFM, Permata Selatan.

0: Tersebutlah kisah Laksmana Hang Tuh.
1: Pak E, kenapa tak baca buku sejarah tu lagi?
2: Baca apa dah tamat?
1: Dah tamat?
3: Calon bang, bentar guru dah tahu.

0: sebatas hari untuk hari ini. Hari ini kita nak belajar bahasa Jawa bersama dengan Wak Jumin. Okey Wak, hari ini kita nak belajar perkataan apa?
1: Hari ini kita belajar perkataan bawah.
0: Bawah.
1: Bawah. Kalau bawah tu jawanya ngisor.
0: Ngisor.
1: Ngisor.
0: Ngisor.
1: Ngisor.
0: Okey, kalau kita nak contoh ayat dia, kenapa kamu semua ni duduk di bawah?
1: Itulah kenapa semua duduk bawah. Kok kabeh jagung langisor?
0: Kok kabeh ngajung nangisor?
1: Jagung langisor.
0: Bukan jagung kan?
1: Bukan jagung. N-G-A-G-O-N-G. Jagung.
0: Ngajung.
1: Ja.
0: Lah yang diajak, lah yang disebut ni, Wak.
1: Dapat tak? Dapat lagi sekali, ya? Okey.
0: Okey, lagi sekali, Wak.
1: Kok kabeh jagung nangisor?
0: Kok kabeh
1: jagung?
0: Jagung?
1: Nangisor.
0: Nangisor.
1: Ngisor tu bawah.
0: Ngisor. Okey, ngisor tu bawah. Jadi kalau ngesok lain pula, Wak.
1: Ngesok lain.
0: Jangan.
1: Ngesok tu lain.
0: Okey, Wak. Sepatah sehari untuk hari ini, dapat sesuatu tak?
1: Sepatah dino, untuk opora.

0: Alah.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syed Amir, petugas agensi antidedah kebangsaan daerah Pontian. Kesungguhan dan kegigihan lebih penting daripada bakat semata-mata. Orang yang terus berusaha walaupun gagal, akhirnya akan berjaya. Jangan cepat putus asa kerana usaha yang konsisten walaupun perlahan akan menghasilkan pencapaian yang kukuh dan bermakna. Setiap cabaran yang dilalui menambah pengalaman berharga untuk pada masa hadapan.

semua, buat apa tu? Macam biasalah, Kak Cik datang lagi nak kongsikan tip menarik untuk anda. Hari ini Kak Cik nak cerita mengenai bulu mata lebat lentik. Kak Cik tahu ada orang memang dilahirkan bulu matanya yang lentik. Lentik semula jadi guys, tak payah pakai maskara memang dah lentik. Ada pula orang yang memang bulu mata dia jarang-jarang. Ada tak ada. Ada pula orang jenis bulu mata dia agak panjang ke bawah, dia tak lentik tapi lebat. Macam-macam lah kan. Tapi alhamdulillah ada juga bulu matanya. Okey, hari ni Kak Cik nak kongsikan antara tip menarik kalau anda nak ada bulu mata kelihatan lebat, cantik, sihat dan lentik. Kak Cik ada caranya. Cara yang pertama, menggunakan teh hijau. Sebab teh hijau ni kaya dengan flavonoid yang dapat merangsang pertumbuhan bulu mata. Cara-caranya, rendamkan teh hijau ke dalam air panas sampai ia berada pada suhu bilik dan barulah ditekapkan airnya ke bulu mata menggunakan kapas. Cubalah lepas ni. Yang mana minum teh hijau tu, minum-minum. Air dia boleh tekap-tekap dekat mata. Dan perlu diingatkan juga untuk anda yang suka pakai maskara berlapis-lapis tu kan. Jangan lupa untuk tanggalkan maskara dan solekkan mata sebelum tidur. Kalau nak guna penyepit tu, gunalah penyepit bulu mata yang lembut untuk mengelakkan bulu mata kita ni patah ke, putus ke, apa ke kan. Bulu mata dah tak berapa nak ada. Dan boleh amalkan juga pemakanan yang kaya dengan protein dan vitamin E. Dan yang terakhir, elakkan menggosok mata terlalu kuat kerana boleh menyebabkan bulu mata mudah gugur. Ada suka sangat-sangat duk tenyih-tenyih tu bulu mata tu. Kenapa eh? Pesyalah tangan tu. Jadi lepas ni jangan amalkan suka nak gosok-gosok mata tu eh. Sama-sama kita jaga mata kita. Yang penting bulu mata yang sihat dan cantik perlukan penjagaan yang konsisten. Jangan terburu-buru. Yang penting amalkan rutin penjagaan yang betul, okey? Semoga anda semua ni kekal cantik, kekal yakin dan terus bersinar. Okey, itu dia tip ringkas luar biasa dari Kak G. G tu apa? G tu for gorgeous. Ingat gorgeous, ingat Kak G, ingat lagi cumi merah. Tip ringkas luar biasa untuk anda.

hit you. Jor FM Permata Selatan, Radio Plan No. 1 Bangsa Johor. Okey, baiklah. Seperti yang dijanjikan, pada jam 2.30 petang, kita ada Ghazal Termasyhur. Hiburan petang hari anda untuk peminat Ghazal, terbitan Sofi Nawawi. Dan untuk makluman anda juga, pada jam 3 petang nanti, kita ada muzik tanpa henti selama 1 jam. Dan selepas itu, pada jam 4 petang, kita akan dengar berita Johor FM. Okey, terus layan Johor FM Permata Selatan.

Itu tadi lagu Sri Sedeli, Bukit Cantik dan Suara Ibu. Meneruskan lagi persembahan, kita dengarkan lagu Surat Seberang, Ingatan Manis Bulan September.

Lagu terakhir yang akan menghiburkan anda adalah lagu berjudul Joget Si Jambu Merah, nyanyian Roger Rozaidi dan Zuraida. Sekian persembahan permainan kumpulan Sri Nuansa Irama dalam rancangan Ghazal dari Radio Malaysia Johor FM minggu ini. Sehingga kita bertemu lagi minggu hadapan. Semoga anda telah terhibur.

0: hormati Jalur Gemilang.
1: Jangan biarkan Jalur Gemilang melirik ke tanah ketika menurunkannya.
0: Jangan lap tangan yang kotor menggunakan Jalur Gemilang.
1: Jangan berbual ketika Jalur Gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan.
0: Jangan guna Jalur Gemilang sebagai alas meja kecuali sebagai tanda penghormatan, contohnya menutup kereta rasmi semasa acara rasmi.
1: Dan jangan letak Jalur Gemilang di atas tanah. Jom kita sahut inisiatif Satu Rumah, Satu Jalur Gemilang.

0: Eros, macam mana nak bayar cukai harta MBJB?
1: Mudah je, semak muat turun bil di portal MyBill MBJB. Kalau bukan nama kau, data pindah milik di e-himat MBJB.
0: Oh, lepas pindah milik, bil keluar atas nama sendirilah eh. Maklumat lanjut, layari www.mbjb.gov.my. Jom bayar MBJB. Ros, aku menang cabutan bertuah cukai harta MBJB.
1: Oh, macam mana boleh menang?
0: Bayar cukai harta sebelum 31 Oktober 2026 dan pastikan bil atas nama sendiri.
2: Layari MyBill dan e-himat Malin Sebandaraya Johor Bahru hari ini. Pastikan bil atas nama pemilik yang betul.
3: Cukai harta anda adalah pembangunan Bandaraya Johor Bahru. Jom bayar.
4: Variasi permata dari pukul 12:30 hari hingga 6 petang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang diucapkan kepada anda yang baru saja mendengarkan Radio Jura FM Permata Selatan. Di tiga frekuensi kita iaitu 101.9, 105.3 dan 92.1 Megas FM. Dan anda yang mendengarkan kami menerusi RTM Klik. Okey, apa khabar anda ketika ini? Semoga semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat andanya. Kalau rasa demam, cepat-cepat dapatkan rawatan ya. Okey, terima kasih buat rakan pendengar yang menghantarkan ucapannya di talian WhatsApp kita. Kita ada Wak Nin Banjari dari kampung Parit Raja Batu Pahat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat berkonti di. Ya, terima kasih ya Wak Nin. Ucapan untuk anak staf sarjan Ismail bin Muhammad Sinin di Mendef KL, menantu PW1 Muhammad Zuraidi bin Selamat dari TUDM Kuantan, kini berkursus peralihan, dah nak bersara katanya. Oh, okay, alhamdulillah. Selamat Hari Pahlawan Malaysia, jasa bakti khidmatmu tetap dikenang sehingga ke akhir hayat. Okey, juga kepada anggota yang masih berkhidmat ataupun yang dah bersara, saya tabik spring lah kepada wira-wira negara Malaysia. Ucapan ini juga untuk Pak Wan Ujang Pontian, Wak Nah, Kak Long, Mona, Sadia Markom, selamat ulang tahun kelahirannya semalam ya. Dan semua pendengar setia Johor FM. Okey, ini Ismail Musa dari Kampung Ibrahim Majid Simpan Renggam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ucapan untuk isterinya Nur Hayati binti Temu, juga sahabat pendengar setia Johor FM Permata Selatan, Zai Renggam, Mami Renggam, Wak Ali dan isteri, Wak Saring dan isteri, Wak Jima, Wak Amin, semoga sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita ada juga Kak Rubiah Rubi dari Kampung Sri Gajah Caah, Salam Variasi Permata. Buat semua pendengar Johor FM, buat semua yang mengenali diri ini, buat semua member-member RZ, okey, hati-hati memandu, ingat orang yang tersayang menanti anda di rumah. Semoga semuanya selamat pergi dan juga pulang. Untuk encik suami akak, tak ada RZ. Ada Aji je. Tak join sama lah. Tengok je lah Rezek lalu depan kedai. Okey lah tu kan Kak Ruby kan. Okey, ni Pontian hadir katanya. Selamat bersiaran Variasi Permata. Jom ngeteh. Petang ni makan bubur kacang. Ada orang infak kat masjid ni. Okey lah tu. Semoga dipermudahkan segala urusannya, lancar rezekinya, seperti air zam-zam yang mengalir. Amin. Salam Variasi Permata kepada semua sahabat pendengar setia Johor FM. Untuk Kak Di, Kak Mar, Jaima, Ramli, Kak Safiah, Udin, Abang Nin dan juga yang lain-lain. Okey, kita ada juga ni Bro Singlet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tiba masanya untuk kita ngeteh sekarang. Jom mari-mari kata dia. Jangan tunggu lagi. Begitulah. Okey, ni dia. Yuk Di, Wak Nah. Nak pergi Yasinan. Tadilah ni. Betul Di. Nanti macam-macam jual dah ada kan. Betul kan Wak Nah kan. Setiap kali ada program Yasinan kat kampung tu, pasti ada macam-macam. Yelah orang panggil kuih teriak kan Wak Nah kan. Jadi macam-macam lah ada kat situ kan. Okey, Adiana mengucapkan selamat petang kepada semua. Okey, buat anda di luar sana, jangan lupa terus bersama dengan Johor FM. Dengarkan di tiga frekuensi kita iaitu 101.9, 105.3 dan 92.1 Megas FM.
Okey, apa pun tadi ada sedikit gangguan siaran kita yang mana menggunakan frekuensi. Namun begitu, yang mana menggunakan RTM Click melalui internet, alhamdulillah dia berjalan dengan lancar. Yang pasti ada line internetnya. Okey, jomlah kita layan dulu lagu I'm Nita. Terima kasih. Terus layan Joy FM Permata Selatan.

Muslimin dan Muslimat, sebagai panduan kita bersama disampaikan waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Johor. Zon 1, Pulau Awu dan Pulau Pemanggil 4.32 minit petang. Zon 2, Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya 4.36 minit petang. Zon 3, Pontian dan Keluang 4.37 minit petang. Zon 4, Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas Johor 4.40 minit petang. Selamat menunaikan ibadah solat dari kami Johor FM, Permata Selatan.

0: Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu tasuddu 70 baban minas su. Artinya, sesungguhnya sedekah jariah yang diberikan oleh seseorang itu akan menjadi benteng kepadanya, yakni menutup 70 pintu-pintu kejahatan maupun penyakit.
1: Alhamdulillah, saya Ustaz Datuk Muhammad Kazim bin Ilyas mengucapkan mudah-mudahan pendengar-pendengar Johor FM diberkati oleh Allah dan sentiasalah kita berbuat baik kerana Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wa aqimis salah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar waladzikrullahi akbar. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga buy pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk terma.
2: Yuk, ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar. Variasi Permata, 12.30 hari hingga 6 petang. Setiap hari, menemani anda dengan Gincu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal termasyur. Sabtu dan Ahad, 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari, 12.30 hari hingga 6 petang.

Yang 5.2 minit petang. Variasi Permata di Johor FM Permata Selatan. Okey, kita dah berada di jam yang terakhir untuk segmen variasi hari ini. Hari Jumaat 31 Julai 2026. Merupakan Jumaat yang terakhir untuk bulan Julai. Okay, terima kasih buat anda semua yang terus mendengarkan Radio Johor FM. Tak kiralah di mana saja anda berada di tiga frekuensi kita, iaitu 100.9, 101.9, 105.3 dan 92.1 Megas FM. Dan anda yang mendengarkan kami menerusi RTM Klik. Okay, kepada anda pastinya ramai yang sedang memandu ketika ini. Hati-hati di jalan raya. Didoakan semoga selamat tiba ke destinasi anda. Seperti biasa, setiap hari Jumaat yang pastinya ramai yang nak balik ke kampung halaman, ya. Itu seperti biasa, jaga diri anda, ingat orang yang tersayang. Okey, cuaca untuk petang ini. Petang ini ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Malam nanti pun dijangka ribut petir juga di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Suhu minimum 24 darjah Celsius, maksimum 33 darjah Celsius. Okey, buat anda, esok merupakan hari terakhir untuk Bintang P. Ramlee. Dah bersedia ke belum? Okey, kalau masih ada lagi penyertaan, silalah berbuat demikian. Dan jangan lupa hantarkan video anda sedang nyanyi lagu P. Ramlee. Okey, hantar ke talian WhatsApp kami 012-930-1019 kerana esok merupakan hari yang terakhir. Okey, nak jugalah wawarkan ni. Saya sebenarnya mencari penama Muhammad Syafiq. Asalnya Batu Pahat. Dia hantar video bunyi gitar. Tapi itulah, dia tak ada sertakan nombor telefonnya, ya. Jadi kepada Muhammad Syafiq, seandainya anda mendengar saya ke udara ketika ini, dengar Radio Johor FM ketika ini, bolehlah hantar semula. Hubungi talian kami tadi 012-930-1019. Okey, untuk kita kenali anda. Kita nak tahu nombor telefon tu je. Kan, sebab dah banyak sangat dia dah campur lah tu, biasa dah kan kalau kita. Jadi ni kita takut nanti ada yang terlepas pandang. Okey, buat anda hati-hati di jalan raya. Jangan lupa pastikan kenderaan anda berada dalam keadaan yang baik. Pastikan tayar kereta tentu okey. Bunganya okey. Jangan lupa oleh-oleh untuk anak-anak di rumah. Wah, seronoknya kalau dapat gula-gula, eh. Oh, kita dah dapat bayang dah reaksi muka mereka tu macam mana, eh. Ayah balik bawa apa? Bawa jajan. Ayah balik bawa makanan. Seronok, eh. Okey, dalam masa kita ialah memandu tu, sukalah untuk saya kongsikan bersama anda yang mana simptom badan kita yang sering kita abaikan. Dan kalau boleh, kita sentiasa ingatlah diri kita. Mungkin perkara sebegini kerap berlaku kepada kita, cuma kita ni tak perasan, eh. Yang mana kita bila terlalu kerap menguap, itu menunjukkan oksigen kita rendah dalam badan, ya. Jadi kalau boleh, tarik nafas dalam-dalam, rehat yang secukupnya. Okey, bila kaki kita bengkak itu ada kaitannya dengan masalah jantung ataupun buah pinggang. Jadi kalau boleh, kita kurangkan garam dan kalau boleh jumpalah dengan doktor. Kadang-kadang kita abaikan tanda-tanda sedemikian. Ni mungkin kita gantung kaki lama sangat. Agaknya gitulah kan. Bila dah gantung kaki lama sangat, mulalah air tak sampai ke mana. Gitulah kan. Itu selalu sangkaan kita. Tapi sebaiknya kita buat pemeriksaan kesihatan dengan doktor yang bertauliah.
Okey, bila berlaku kejang waktu malam, itu sebenarnya kita kekurangan kalsium, magnesium. Mana magnesium kita rendah, dan kalau boleh ambillah makanan yang kaya dengan magnesium. Pernah tak berlaku jari kebas? Kadang-kadang itu berlaku juga kepada kita kan. Itu kita tahu. Kan itu mesti darah kita tak lancar. Kan mungkin tersepit lah mana-mana tu kan. Jadi dia sebenarnya kekurangan vitamin B12. Itu antara penyakit yang simptom badan yang sering kita abaikan. Sebenarnya banyak lagi yang mana sakit kepala berulang, dia sebenarnya dehidrasi, tangan dan kaki sejuk, itu sebenarnya peredaran darah kita lemah, lidah kita rasa terbakar, ini kurang vitamin B. Lepas tu telinga kita berdesing secara berterusan, itu merupakan tekanan darah tinggi. Jadi kurangkan garam dan juga urus stres anda dengan sebaiknya. Nafas berbau luar biasa, itu merupakan masalah pencernaan kita ataupun usus kita. Kalau boleh banyakkan minum air kosong dan juga jaga kesihatan mulut kita. Rajinlah kita bersugi, itu apa, rajin kita berus gigi, begitu. Yang selalu berlaku adalah terlalu kerap kita menguap. Kadang kita ni mengantuk sangat, sebenarnya pun ya juga. Yang penting kita cukup tidurnya. 6 jam paling kurang, 6 jam 6 atau 5 jam paling kurang. Kurang dari itu sebenarnya kita dah tak normal Okey, yang penting kita jaga kesihatan kita. Kalau rasa anda mengantuk ketika ini memandu, tolonglah sertakan minum kopi. Kopi tu yang sangat terbaik. Yang lagi terbaik adalah kopi tanpa gula. Itu lagi sangat baik. Kena pula americano ke kan? Tak kisahlah, yang penting kopi kampung pun okey. Yang penting jangan taruh gula. Jangan letak gula. Dan lagi baik banyakkan minum air mineral, air jarang, air masak. Okey, jangan minum air, tak bagus. Kita minum air jarang, okey. Okey, tak apalah, kita layan dulu lagu Faizah Tahir, Aku Janji, lagu tema Hari Kebangsaan kita untuk tahun ini 2026. Jangan lupa teruskan kibar jalur gemilang anda di mana saja anda berada. Okey, yang penting kita dengan semangat cintakan tanah air kita. Terus layan Drive FM Permata Selatan.

0: Assalamualaikum, saya Puan Liza.
1: Dan saya Puan Syasha.
0: Kami pengusaha kafe di Gelang Patah.
2: Dari segi promosi, apa yang Puan Syasha buat untuk menaikkan lagi kafe, mengajak orang ramai untuk pergi ke kafe Puan Syasha dan juga Puan Liza?
1: Okay, so in terms of promotion, kita ada collaborate dengan Seni Bung Golf Club. Okay, so kita akan ada buat drinks promo, food promo. Kalau dia masuk, dia akan beli promo tersebut dekat golf reception. So dia bawa receipt tu dekat kita, dia boleh claim air free, makanan free.
2: Okay.
1: So itu cara kita promote lah. And then kita collaborate juga, kita wawarkan benda tu in collaboration dengan Seni Bung Golf Club.
2: Okay. Sekarang ni, mana-mana kedai makan akan ambil influencer. Okay. Macam Puan Syasha, pernah buat ambil influencer makan?

0: jogging ni pun dengar Johor FM. Terbaiklah Johor FM.
1: Hai, saya Norma. Saya orang Semenchu. Di Semenchu 101.9.
0: Johor FM, Permata Selatan. Terbaik. Rugi.

Sindrom tertidur tanpa sedar atau microsleep berkait rapat dengan prestasi seharian manusia. Golongan yang paling berisiko untuk mengalami microsleep ialah pemandu bas, lori dan teksi yang menggunakan pemanduan jarak jauh ataupun mereka bekerja shift malam dan tidak tidur siang. Antara tanda-tanda microsleep, kelopak mata rasa berat, mata berkelip lebih daripada biasa dan juga menguap berlebihan. Jadi, jika anda ada tanda-tanda microsleep, jangan memandu jika mengantuk. Bertukar pemandu jika boleh. Dengar radio, rehat yang secukupnya sebelum memulakan perjalanan. Ada baiknya berhenti seketika untuk tidur 20 minit. Anda juga boleh berbual dengan teman seperjalanan. Jadi, sebelum memulakan pemanduan, pastikan anda dapatkan rehat yang secukupnya. Pesanan ini dibawakan daripada kami di Johor FM Permata Selatan.

Ya, 5.47 minit petang. Masih lagi bertemankan dengan saya sehingga ke akhirnya. Kejap lagi dah nak pukul 6. Oh, dah nak balik dah. Okey, mesti ramai seronok kan? Dah balik dah sebenarnya. Tinggal mana yang shift balik jam 6 petang ni. Barulah kita boleh happy-happy. Nanti boleh sukaria begitu. Kerana esok merupakan hujung minggu. Okey, tadi tu lagu Nirvana, The Man Who Sold The World. Siapa suka lagu tu? Bila dengar lagu ni je, dia akan mengimbau kenangan zaman sekolah dulu kan? Mulalah saya terbayang kepada sahabat saya. Nama dia Azrai. Kalau dengarlah sekarang ni dia kan, nama dia Azrai Sulaiman. Dia dulu kat belakang, dia mesti ada gitar. Dulu kami masih boleh dibawa apa boleh bawa gitar. Okey, bila bawa gitar aje dia jamming kat belakang. Wah, seronok kita dengar. Lagu ni lah lagu dia. Ini adalah antara momen-momen antara kenangan kita ketika zaman sekolah dulu. Lepas tu ramai-ramai nyanyi . Aduhai, tibalah teringat kawan-kawan ya. Buat kawan-kawan kita yang berada di mana saja yang ketika ini mendengarkan Johor FM. Didoakan semoga anda diberi kesihatan yang baik lah . Tiba rindu kat kawan-kawan. Itulah kita lah kan. Bila ada masanya kita akan teringat zaman dulu. Itulah kenangan. Okey, apapun kita dah berada di penghujung pertemuan untuk hari ini, hari Jumaat. 31 Julai 2026. Terima kasih buat anda semua yang sentiasa menemani atau bersama dengan Johor FM. Tak kiralah di mana saja anda berada, di tiga frekuensi kita iaitu 101.9, 105.3 dan 92.1 Megas FM. Okey, jangan lupa selepas ini adanya alunan Kalamullah dalam segmen terakhir kita, Melodi Permata bersama dengan DJ Hakim. Sebentar saja lagi, bermula dari 6.15 minit petang nanti sehingga jam 7 malam. Adanya alunan Kalamullah yang mana hari ini anda semua akan pelajari surah As-Syarhu. Macam mana tu nanti sama-sama dengarkan lah . Bersama ustaz kita iaitu Ustaz Muhammad Hambali bin Abdul Rahman. InsyaAllah sama-sama lah kita pelajarinya ya. Kita sama-sama kita memperbaiki dari segi tajwidnya, bacaannya, hukum hakamnya. Kadang-kadang saya pun terlepas pandang bab ini. Okey, apapun semoga anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah diputarkan. Semoga segala perkongsian saya hari ini mendapat manfaat bersama insyaAllah. Mohon maaf dari saya, anda ada terlanjur bicara terkasar bahasa, mana ucapan yang tak sempat saya baca. Didoakan anda semoga dipermudahkan segala urusan jua kerana mereka rajin mendoakan kita di dalam setiap ucapan mereka. Okey. Jangan lupa jaga diri anda. Kita tahu hujung minggu ini kan. Jangan lupa jaga diri anda. Jaga makanan kita. Jaga kesihatan kita. Jaga keluarga kita. Kita tahu bila hujung minggu, cuti je sekolah, kita pun ingat anak-anak kita. Kena ingat mereka berada di mana, terutama anak-anak kita yang kecil. Kalau ada yang berada di luar, pimpinlah tangan mereka kan. Okey, jaga anak kita, jaga keluarga kita. InsyaAllah jumpa lagi kita di minggu hadapan. Okey, saya Diana Binti Abdul Wahid mengundur diri. Bye-bye semua. Assalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Herman Tino. Saya suka, saya menghormati orang selatan. Selamat mendengar Johor FM di mana saja berada. Pak Karuang Jawa, aja lali rungane Johor FM.

0: Memori Malam hadir dengan Nafas Baharu. Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, santai selebriti 9 malam. Khamis, drama bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Ahad, Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syed Amir, petugas agensi anti-dadah kebangsaan daerah Pontian. Kesungguhan dan kegigihan lebih penting daripada bakat semata-mata. Orang yang terus berusaha walaupun gagal, akhirnya akan berjaya. Jangan cepat putus asa kerana usaha yang konsisten, walaupun perlahan, akan menghasilkan pencapaian yang kukuh dan bermakna. Setiap cabaran yang dilalui menambah pengalaman berharga untuk pada masa hadapan.

0: Assalamualaikum, saya Puan Liza.
1: Dan saya Puan Syasha.
0: Kami pengusaha kafe di Gelang Patah.
2: Puan Syasha, untuk mempromosikan kafe tersebut, kurang pendekatan menggunakan media sosial.
1: Ya, yeah, betul.
2: Okay.
1: Kita more hands-on, kita more macam klasik, tradisional. Kita buat flyers, kita bercakap dengan orang.
2: Maksudnya pernah cuba untuk yang media sosial tapi ia tidak berjaya.
1: Betul. Sebab algoritma media sosial ni kadang-kadang pelik.
2: Betul.
1: Kan? Kejap-kejap video naik, kejap-kejap video tak naik. Ada timing yang kena post. So benda
2: dia
1: tu kena, perlu belajar.
2: Dia kena kerap.
1: Betul.
2: Hari-hari, betul. Hari-hari. Dan dalam satu hari tu pula ada beberapa video.
1: Ya, betul.
2: Pernah buat live di kafe?
1: Tak juga sebab follower tak cukup.
2: Okay. Mungkin satu ketika berminat untuk buat live dekat kafe. Kafe mungkin ambil pendekatan itu sebab saya rasa bila sekarang ni benda yang percuma untuk mengajak orang adalah menggunakan media sosial.
1: Betul.
2: Dan macam Puan Liza pun bila dah masuk ke alam Gen Z ni pun nak kena maklum juga dengan media sosial, betul tak?
3: Betul.
2: Okay, setakat ni macam Puan Liza untuk promosikan kafe ni, apa yang Puan Liza buat? Kalau tadi anaknya lebih kepada kita tengok lebih pada dalam tahap profesional. Okay, flyers semua tu kan. Kalau Puan Liza sendiri
0: macam saya ni,
2: grup WhatsApp.
0: Grup WhatsApp. Lepas tu mouth to mouth.
2: Okay,
0: kita pun PR kita dengan customer kita. And then they will come back.
4: This on air.

0: kuah kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap. Lain dari yang lain.
1: Ah, nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni.
0: Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing.
1: Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
0: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
1: Babas, rencah hidupku. Babas.

0: Assalamualaikum, selamat petang warga pendengar setia Radio FM Permata Selatan. Dijamini alunan kalamullah kembali lagi minggu ini, Jumaat hari ini. Minggu ini, rancangan alunan kalamullah kita mendalami surah yang berada pada nombor 94 dalam Ayatul Suci Al-Quran, iaitu surah Al-Insyirah. Dan Ustaz Muhammad Hambali, Guru Takmir Negeri Johor, dah bersama dengan Hakim pada petang ini. Jadi Ustaz sebagai mukadimah lah Ustaz ya. Berkenaan apa surah ini?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan di dalam perbincangan kita kali ini adalah tentang surah Al-Insyirah. Tadi kita baru berbincang, ada surah yang lain ke? Syarhu atau seumpamanya. Surah ini sebenarnya untuk semua pendengar, khusus kepada saya yang menyampaikan, surah ini adalah surah yang terhubung daripada surah Ad-Duha. Surah Ad-Duha adalah surah yang membincangkan nikmat. Dalam waktu yang sama, surah Al-Insyirah ini juga surah yang membincangkan nikmat. Dan nikmat ini diberikan khusus kepada baginda Rasulullah SAW dengan tiga perkara yang kita akan sentuh nanti. Tetapi dalam mukadimahnya adalah cerita tentang nikmat. Dan kemudian surah ini adalah surah yang dibahaskan oleh para ulama, ada satu kalimah agung Allah, iaitu ketika mana menyebut tentang Rasulullah SAW, iaitu warafa'na laka dhikra, iaitu nama Rasulullah itu akan ditinggikan. Dan ketinggian nama Rasulullah itu beradalah sampai zaman kita hari ini, tanpa terputus satu pun azan dengan ada nama Rasulullah, syahadah dengan ada nama Rasulullah, dan setiap hubungan nama Allah dan Rasulullah itu tidak dipisahkan. Maka di situ datangnya kemuliaan. Dan surah ini adalah surah yang sebenarnya menenangkan hati Rasulullah dan kita, kerana di surah ini Allah memberikan satu jaminan, fa inna ma'al usri yusra, setiap kesukaran akan adanya kesenangan. Dan itu insya-Allah adalah satu jaminan. Dan surah inilah yang perlu kita cuba hayati insya-Allah dengan masa yang ada pada hari ini insya-Allah.
0: Baik, insya-Allah itu dia mukadimah surah Al-Insyirah. Tadi saya, semasa saya berbual dengan Ustaz, kita ada poster lah. Dalam poster itu menunjukkan nama surah itu As-Syarhu, nama
1: As-Syarhu.
0: Jadi saya ada apa orang kata Al-Quran digital di handphone. Jadi saya tengoklah mana satu surah As-Syarhu ni, kan tak ada dalam tajuknya. Rupanya dia ada tajuk lain, surah Al-Insyirah. Ini surah yang berada pada nombor 94 dalam ayat suci Al-Quran. Jadi Ustaz, tanpa berlengah, saya berikan laluan untuk Ustaz bacakan doanya, suaranya.
1: InsyaAllah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَب وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
0: Surah Al-Insyirah yang dibacakan oleh Ustaz Muhammad Guru Takmir Negeri Johor kita. Maaf, saya tersasul sedikit. Ustaz Muhammad Hambali, baik, saya juga nak berkongsikan kepada rakan-rakan pendengar, kepada anda semua yang nak bersama-sama dalam rancangan Alunan Kalamullah ini, bolehlah menghubungi Hakim di nombor konti 07-2244-100 ataupun 07-2243-100. Itu dua nombor konti yang untuk anda hubungi dan bersama-sama dengan kami, dan juga membacakan surahnya agar kita dapat sama-sama pelajari mana yang betul, mana yang silapnya, mana yang kurangnya kita tambah baik. Dan berborak tentang panggilan, kita ada terima satu panggilan daripada pendengar kita. Saya nak angkat. Assalamualaikum, siapa di talian? Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
2: Hairudin daripada Kuti Tinggi.
0: Encik Hairudin. Setiap minggu Encik Hairudin ada.
1: Barakah insyaAllah.
0: Encik Hairudin, hari ini surah Al-Insyirah ya. Jadi saya berikan laluan untuk Encik Hairudin.
2: Ustaz, boleh saya baca surah Al-Fil?
1: Boleh. Silakan.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل قيدهم في التقدير وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كثيم مأكول صدق الله العظيم. Assalamualaikum Ustaz dan terima kasih.
0: Waalaikumsalam. Sama-sama Encik Hairudin. Ustaz,
1: Ini kita punya pendengar yang macam mana DJ Hakim pernah beritahu kan, request by pendengar. Ala kulli hal, saya rasa seronok kerana kehidupan Encik Hairudin ini adalah dengan Quran. Maknanya dia tahu dengan program Alunan Kalamullah dan kemudian mengikuti, maka dia akan membaca dengan apa yang dia termampu. Jadi saya doakan dan Encik Hairudin juga doakan kami, mudah-mudahan duduklah kami dengan Al-Quran insyaAllah. Dan mudah-mudahan kami menumpang barakah semuanya insyaAllah.
0: InsyaAllah. Itu dia Encik Hairudin. Terima kasih banyak-banyak Hakim ucapkan. Baik, Hakim nak angkat lagi satu panggilan. Assalamualaikum. Siapa di talian? Assalamualaikum. Oh tak ada, tak kedengaran pula orangnya. Hello. Assalamualaikum. Tak apa, nampaknya kita tak dapat nak mendengarkan suara di sebalik panggilan itu. Tapi tak apa, kepada rakan-rakan lain yang mungkin nak bersama-sama dengan rancangan Alunan Kalamullah ini, kita mendalami surah Al-Insyirah hari ini dan boleh menghubungi Hakim di nombor konti 07-2244-100 dan juga 07-2243-100. Ustaz, berbalik kepada surah ini, surah Al-Insyirah ini, saya ada persoalan ingin bertanyakan kepada Ustaz. Ayat yang kelima dan keenam diulang dua kali.
1: Baik.
0: Dan ditegaskan di situ, di sebalik orang kata di sebalik kesukaran akan disertai kemudahan selepas itu. Kenapa ayat itu ditegaskan?
1: Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kalau kita belajar apa istilah bahasa, dalam Al-Quran ada beberapa kalimah yang diterjemahkan dengan kesenangan. Sebagai contoh, kalimah sahlun itu adalah senang. Kalau yusrun itu juga senang. Tapi Allah beritahu kepada kita adalah dengan inna ma'al usri yusra, yang pertama, dan yang kedua inna ma'al usri yusra. Yusra di sini adalah yusrun, kesenangan ataupun kemudahan yang Allah jamin untuk semua orang akan dapatkan kesenangan. Kalau sahlun, maknanya ada orang yang rasa senang, ada orang yang rasa susah. Sebagai contoh, hari ini saya diberikan contoh DJ Hakim pandai bawa trailer.
0: Alhamdulillah.
1: Okay. Kemudian DJ Hakim bagi saya kunci. Saya kata, ini susah. Saya tak pandai. Untuk DJ Hakim kata, okey je, senang saja untuk saya, okey. So itu adalah kedudukan sahlun. Tapi kalau yusrun, kalau DJ Hakim buat apa sahaja dan saya mampu buat apa yang kerja dilakukan oleh DJ Hakim, itu adalah kedudukan yusrun. Jadi Allah memberikan jaminan, setelah kamu menghadapi kesusahan dan kemudian kesusahan, maka jaminannya pasti akan ada kesenangan. Jadi jaminan Allah adalah cerminan untuk kita dapatkan bahawa yakin dan pastilah Allah tidak akan pernah menyusahkan seseorang daripada awal hingga akhir, melainkan akan diberikan kesenangan setelah itu, insya-Allah.
0: Insya-Allah. Baik, Hakim nak mengangkat panggilan. Assalamualaikum, siapa di talian?
3: Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Saya Muhammad
0: Yasa
3: dari Kampung
0: Balik Mahang. Yasa pun antara panggilan setia kita. Baik, Encik Yasa, saya berikan laluan.
3: Ya. Assalamualaikum Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, saya tumpang bola jauh lagi Ustaz.
1: Sama-sama kita, insyaAllah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadarak wa wada'na anka wisrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak wa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa iza faraqta fanṣab wa ila rabbika farghab.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih
1: Ustaz. Sama, alhamdulillah. Ucapan tahniah berterusan istiqamah dengan Al-Quran. Kalau kita lihat kepada pembacaan-pembacaan yang umum, jahkimah, pembacaan yang umum ini adalah pembacaan yang sebutannya bunyi yang sama, tidak lari dan tidak ada kesilapan-kesilapan yang besar, melainkan adalah kita memperkemaskan kepada sebutan-sebutan itu. Tapi tadi cantik qalqalahnya, dengar dengan baik. Alam nasyrah laka sad, dia ada bunyi qalqalah sughranya. Kemudian kaf yang ketika mana diwakafkan ada dia punya angin dia. Jadi bermakna kita tahu mana kedudukan makhraj yang perlu dikeluarkan. Ala kulli hal, bacaan itu baik dan mudah-mudahan dapat berterusan memberikan manfaat dengan bacaan yang kita bacakan, dan insya-Allah mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah.
0: Insya-Allah. Baik, saya nak ucapkan terima kasih kepada Encik Yasah yang bersama dengan kami tadi. Baik, saya baru nak bertanya soalan tapi kita ada panggilan baru. Assalamualaikum. Baik. Siapa di talian?
4: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
4: Muhammad Raimi.
0: Muhammad Raimi?
4: Ya, saya.
0: Orang mana?
4: Saya orang Pasir Gudang.
0: Orang Pasir Gudang. Baik, Cik Raimi, saya

0: والصلاة، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم.
1: Subhanallahu alazim. Alhamdulillah. Nah, tahniah kepada Cik Raimi daripada Pasu Gudang yang bersama pada petang ini. Ada beberapa poin yang kalau boleh kita ambil manfaat. Kalau kita sebut satu huruf yang kita gunakan bahasa yang mudah lah je. Maksudnya kalau satu huruf tu terbuka, maka kena selesaikan hak huruf tu dulu, baru kita masuk huruf yang perlu muncung. Contohnya angqa. Qaf tu kan huruf yang perlu memuncungkan mulut. Kita takkan boleh huruf Qaf dengan senyuman.
2: Ya, yeah, betul.
1: Dia akan jadi huruf Kaf. Kan? Jadi kalau Qaf ni, kalau bahasa mudah, kena muncungkan. Jadi angqa. Qa tu baru jadi. Tetapi nak masuk huruf Qaf tu pula, ada dengungnya ataupun ada dia punya hukum dengungnya. Yang itu yang akan kadang-kadang terganggu, dia akan muncung dulu. Jadi angqa. Patutnya angqa baru masuk begitu. Itu antara yang boleh kita, bukan perbaikilah maknanya, tetapi kita perkemaskan pada huruf-huruf yang agak ada pada sudut yang tebal. Dan kemudian pada setiap pada huruf-huruf yang mati itu adalah perlu diselesaikan hukum matinya. Setelah pun kita berulang banyak kali, iaitu berkaitan dengan inna ma'al usri, baru sepenuhnya. Maknanya jangan ada tempoh. Maknanya inna ma'al usri, dia kena usri. Begitulah kalau baca lambatnya. Tetapi ala kulli hal, tahniah, sangat bagus, baik, tidak pernah terlepas pada huruf-huruf yang sepatutnya disebutkan. Mudah-mudahan terus bersama dengan Al-Quran, insyaAllah. Amin Rabbal Alamin.
2: Amin. Baik Ustaz, surah ini saya boleh kongsikan pendek juga. Dikiranya di sini ada 8 ayat. Tetapi betul. Apa antara kebesaran surah ini yang boleh dikongsikan kepada pendengar-pendengar kita?
1: Antara salah satu yang pernah dibahaskan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Beliau menyentuh tentang Allah berikan alam nasyrah laka sadrak. Iaitu Allah memberikan lapang kepada dadanya. Ayat ini kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, kerana apa Allah letakkan dada? Kerana pada waktu itu adalah beberapa perbahasan para ulama tafsir tentang kenapa dada Nabi perlu dilapangkan sedangkan Nabi itu telah menjadi Nabi dan telah pun menjadi Rasul. Jadi kelapangan hati Nabi ini adalah untuk memberikan isyarat bahawa ada ayat yang lain yang Allah sebut tentang sudur juga. Kalimah tadi kan alam nasyrah la kasadrak. Ada ayat yang lain yang Allah mengatakan kamu kena berlindung daripada waswasnya syaitan. Min apa alladhi waswisu fi sudurinas. So kalimah sadurun adalah menunjukkan dadanya, kerana itulah datangnya gangguan daripada syaitan. Jadi kebesaran ayat ini, salah satu yang boleh dikaitkan adalah supaya hati kita ini terlindung daripada syaitan, agar kita terpelihara daripada hati yang selalu ada permasalahan, tergugah hatinya. Maka surah ini adalah surah yang menjadi kelaziman para ulama. Kalau guru kami Fadlatul Syekh Muhammad Nuruddin, beliau akan membacakan surah ini setiap kali selepas sembahyang. Iaitu salah satu amalan yang tidak ditinggalkan. Surah yang menjadikan keutamaan dan menjadikan kepadanya adalah jalan perlindungan daripada hatinya. Dan ini juga adalah amalan yang menjadi kepada orang-orang yang nak merasakan manfaat adalah dengan dilapangkan hati daripada surah ini. Walaupun ia tidak terdapat hadith-hadith yang sahih, tetapi ia termasuk kepada mujarrabat, amalan para ulama yang mendapatkan bahawa surah ini ada manfaat terkaitan dengan hati manusia. Itu antara yang boleh kita sentuh tentang salah satu kebesarannya, yang mendapatkan panduan untuk kita, insyaAllah.
2: Ya, itu dia keindahan surah ini. Ya, kita boleh kongsikan. Bila dibaca pun memang boleh kira-kira sebagai bila kita baca, bila kita fahami apa makna di sebalik setiap ayat ini, kita pun orang kata macam bergembiralah kita punya hati jadi lapang dan sebagainya, dan juga diceritakan dan juga dijanjikan bahawa di sebalik kepayahan itu ada kesenangan di hujungnya, dan itu antara perkara yang dikongsikanlah dalam surah yang cukup indah ini. Tetapi alunan kalamullah hakim kongsikan, kita berhentikan, kita berhenti seketika, kita berehat dan kita berikan laluan untuk lagu ini, dan nanti kita kembali semula insyaAllah kepada rakan

0: Alunan Kalamullah kembali lagi hari ini. Suratul Al-Insyirah kita baca dan mendalami hari ini, dan bersama dengan Hakim adalah Ustaz Muhammad Hambali, Guru Takmir Negeri Johor. Dan Ustaz, saya ingin bertanyakan satu soalan. Dalam surah ini, kalau kita mengerti dia punya terjemahan dan sebagainya, ada juga yang menceritakan tentang keagungan darjat Nabi Muhammad SAW. Dan apa yang cuba disampaikan dalam ayat ini, khasnya apabila kita bercerita tentang ayat yang keempat ini, warfa'na laka zikra ini.
1: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali washabi ajma'in. Kepada sidang pendengar muslimin muslimat yang dimuliakan, kalimah warfa'na laka zikra itu adalah tentang kami akan mengangkat sebutanmu, wahai Rasulullah. Saya cuba mengambil beberapa perbahasan yang ditulis oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir beliau Mafatihul Ghaib. Ada 8, tapi kita tak bahas yang 8. Saya takut jadi buka alunan kalamullah, alunan tafsir nanti.
0: Takut sampai isyak nanti.
1: Antaranya disebutkan bahawa Nabi punya sebutan itu, maknanya Rasul punya sebutan, pertama kenabian itu sendiri. Maknanya masuk sahaja Nabi sebagai Rasul adalah sebenarnya daripada awal lagi. Kata sebagaimana sabdaan Rasulullah, aku telah menjadi Nabi sejak Nabi Adam dibentukkan lagi. Maknanya Nabi telah menjadi Nabi. Itu perbahasannya panjang. Jadi sebutan Nabi itu daripada awal lagi, sejak Nabi Adam pertama. Yang kedua, sebutan Rasulullah itu berada di langit dan di bumi. Di bumi itu dengan namanya Muhammad dan Ahmad, itu dibahaskan oleh para ulama, maknanya paling banyak memuji dan paling banyak dipuji. Jadi pujian kepada Rasulullah itu tak pernah terhenti di bumi, bahkan di langit juga berlaku. Sebab itu antara salah satu riwayat yang pernah dibahaskan oleh Syed Muhammad Alawi Al-Maliki, pernah disyarahkan juga daripada karangan Syed Ahmad Fahmi Zamzam, yang pernah didaurahkan oleh Al-Fadhil Ustaz Mahathir, iaitu tentang bagaimana makhluk langit cemburu dengan makhluk bumi kerana pada bumi ada Rasulullah. Maka sebab itu berlakunya Isra' wal Mi'raj. Jadi untuk meletakkan kedudukan Rasulullah. Ketiga, namanya itu tertulis di Arash, iaitu dalam satu riwayat nama Rasulullah itu di dalam di tiang Arash itu adalah bersebelahan dengan namanya Allah. Dan kemudian kita sebut tadi juga, iaitu tentang tasyahud dan seumpamanya. Bahkan disebutkan juga tentang gandingan, iaitu bila sebut nama Rasulullah, Allah akan gandingkan nama Allah sekali. Nah, contoh dalam beberapa ayat, wa may yuta'illah wa rasul. Maknanya apa? Oh ya, ayyuhallazina amanu atti'ullaha wa rasul. Maknanya Allah akan letakkan gandingan nama Allah dan pasti dengan nama Rasulullah. Tetapi kalau nabi-nabi yang lain, Allah akan memanggil dengan gelaran yang umum. Ya Musa, ya Isa, ya Idris, kan. Tetapi untuk Rasulullah, Allah tidak pernah memanggil dengan nama Muhammad. Jadi sebab itu Allah meletakkan dengan warafa'na laka dhikrak, tidak akan ada sesiapa pun yang boleh menandingi namanya Rasulullah itu, sebutannya, kerana telah pun ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu tersebut. Sampailah hari kiamat, dan inilah ruang-ruang yang diletakkan oleh Allah, kemuliaan yang sangat besar, dan Allah meletakkan ketinggian itu untuk kita sebagai hamba-Nya memuliakan apa yang telah dimuliakan oleh Allah, iaitulah memuliakan nama-nama yang agung baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.
0: Kita surah ini juga menceritakan tentang keagungan Nabi Muhammad SAW. Dan mungkin tadi kita ada berbual bagaimana kita melihatkan bagaimana orang kata Nabi Muhammad SAW itu adalah penghubung antara apa orang kata manusia dan juga Allah SWT, Maha Pencipta lah.
1: Betul.
0: Dan mungkin boleh diulaskan bagian itu, Ustaz?
1: Okey. Begini. Solat yang kita lakukan itu kan sembah kepada Allah. Tetapi solatnya takkan diterima melainkan dengan perbuatan yang pernah ditunjuk oleh Rasulullah. Kan maknanya kalau adanya kaedah-kaedah penyembahan yang berlaku di muka buminya Allah, semua Allah tak terima, kecuali dengan penyembahan yang pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Bermakna contoh solat kita ada subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Itu adalah solat yang kalau kita lakukan berdasarkan dengan panduannya Rasulullah, maka itulah solat itulah yang menyebabkan kita akan diterima oleh Allah. Sebab itu bahasanya, Rasulullah adalah jambatan untuk sampai kepada Allah. Maka sebutan Rasulullah itu juga adalah jambatan untuk nama kita disebut oleh Allah. Sebagai contoh yang lain, orang nak buat haji, boleh kan kita ada duit, kita pergi naik flag sampai ke Mekah atau seumpamanya, tapi hajinya bukan yang Rasulullah buat, adakah diterima? Tidak. Iaitu mesti haji yang pernah dilakukan oleh Rasulullah dan pernah dibenarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat yang lainnya pada waktu tersebut. Jadi itu antara hubungan, iaitu perbuatan yang kita lakukan akan sampai kepada Allah kalau ia terhubung dengan perbuatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Baik Ustaz, dalam kita berbicara lagi tentang surah ini, dan mungkin apa antara pengajaran yang kita boleh terima daripada surah ini sebagai kata-kata akhirlah untuk pendengar semua, dan mungkin apa antara manfaat yang kita boleh dapat apabila kita mendalami surah ini, sebab ada janji-janji Allah SWT dan juga disebutkan dalam surah ini, mungkin boleh dikongsikan.
1: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabi ajmain. Kita melihat bagaimana ayat ini sebenarnya mengajak kepada kita yang akan menyelesaikan semua permasalahan kita adalah Allah. Kalau kita balik pada Allah. Allah kata alam nasyrah laka sadrak. Tidakkah kamu melihat wahai Rasulullah saat mana hatimu dilapangkan? Kan apa alladhi anqadha dhahrak. Maknanya dengan keadaan terkait dengan beban kan, alam nasyrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak. Iaitu beban yang ditanggung oleh Rasulullah diringankan oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini mengajar kepada kita bahawa tidak ada jalan yang akan kita mampu mendapatkan jalan penghujungnya melainkan kita berjalan dengan kebergantungan kita kepada Allah. Sebab itu ada satu ayat Quran, kata Imam Syafi'i, ayat ini adalah ayat yang telah meletakkan Nabi pada kedudukan yang tertinggi. Apa ayatnya? Watawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Telah bertawakkallah Rasulullah kepada yang maha hidup dan yang tidak mati. Tetapi kata Imam Syafi'i, betapa ramainya manusia yang bertawakal kepada perkara yang hidup tapi akan mati. Maknanya kita bergantung, tawakal dengan harta kita, tawakal dengan pangkat kita, tawakal dengan kenalan kita. Semua itu akan mati. Tapi Rasulullah bertawakal kepada yang hidup dan yang tidak akan mati. Maka perbuatan Rasulullah tadi itu Allah jelaskan pada semua tadi itu, alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Maka setelah selesai urusan penyerahan, berlakulah wa rafa'na laka dhikrak. Maknanya kita serahlah kepada Allah, kita bawalah hubungan kita dengan Allah, di situ Allah akan tinggikan kita. Di situ yang Allah akan jaga kita. Di situlah yang akan Allah pelihara kita. Dan setelah Allah pelihara, datanglah ayat apa dia? Fa inna ma'al usri yusra. Semua akan jadi mudah. Tapi mudahnya jangan kita rasa kita punya kehendak. Mudahnya untuk Allah. Maknanya kalaulah Nabi Musa nak berjalan tengah lautan, itu mudah untuk Allah membelahkan lautan. Kan Nabi SAW dalam keadaan kesusahan, mudah untuk Allah jadikan semua gunung sebagai emas. Mudah. Jadi Allah nak mengajak kepada kita dengan proses tadi itu, fa inna ma'al usri yusra, fa idza faragta fansab wa ila rabbika faragh. Maknanya kita akan letakkan bahawa ujungnya nanti pastinya kesenangan yang kita akan dapat sebenarnya apabila urusan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu gambaran keseluruhannya insya-Allah.
0: Baik, itu dia betapa indahnya surah ini di apabila diceritakan oleh Ustaz Muhammad Hambali, saya pun rasa sayu, sedih dan juga sangat gembira dengan apabila kita mendalami surah yang sangat murni dan juga sangat gembira. Saya mendengarkan dari segi saya baca terjemahannya dan sebagainya, dan sebagai penutuplah untuk rancangan Alunan Kalamullah ini. Sesungguhnya tiap-tiap kesukaran disertai kemudahan. Itu ayat yang saya akan pegang sampai bila-bila.
1: Pegang yang tu.
0: Ya, betul. InsyaAllah.
1: Amin.
0: Baik, kepada rakan-rakan pendengar yang lain, terima kasih Hakim ucapkan bersama-sama dengan rancangan Alunan Kalamullah Johor FM Permata Selatan. Minggu ini kita mendalami surah Al-Insyirah, dan kepada mereka yang dah menghubungi kami di konti bersama-sama membacakan surahnya, saya mengucapkan juga terima kasih banyak-banyak. Semoga dengan apa yang dikongsikan ini dapat jadi manfaat untuk kita terus mendekatkan diri dengan ayatul suci Al-Quran. InsyaAllah. Assalamualaikum. Selamat petang.

0: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.
1: Kuah kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap. Lain dari yang lain.
2: Ah, nak tahu rahsianya? Serbuk kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni. Ada lagi serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing. Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya. Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua. Babas, rencah hidupku.

Johor FM, Permata Selatan, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor, sedara disampaikan waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Aur dan Pulau Pemanggil, 7.17 minit malam. Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya, 7.19 minit malam. Zon 3 Pontian dan Keluang, 7.20 minit malam. Zon 4 Batu Pahat, Muara Tangkak, Segamat dan Gemas, Johor, 7.23 minit malam. Demikian itu tadi waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Johor.

saya Ustaz Datuk Muhammad Kazim bin Ilyas mengucapkan mudah-mudahan pendengar-pendengar Johor FM diberkati oleh Allah dan sentiasalah kita berbuat baik kerana Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini adalah masih lagi di dalam adab ibu bapa kepada anak-anak, iaitu tentang adab memberi pendidikan agama sejak kecil. Anak-anak bukan sekadar amanah, tetapi cerminan akhir kehidupan kita. Mereka lahir ke dunia ini dalam keadaan suci, bersih, tanpa dosa, tanpa noda. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Setiap anak dilahirkan di atas fitrah.

0: dengan telefon, kenalkan mereka kepada Allah. Sebelum mereka kenal katun, kenalkan mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi. Allah sebut dalam Al-Quran, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Dalam surah Luqman ayat yang ke-13. Contoh, bila anak melihat hujan, kita kata ini Allah yang turunkan. Bila anak melihat matahari, kita cakap ini ciptaan Allah. Sedikit demi sedikit, hati kecil akan belajar bahawa segala yang ada semuanya datang daripada Allah. Yang kedua, ajarkan Al-Quran sejak kecil. Didik anak kita dengan Al-Quran, kerana itulah cahaya kehidupan mereka. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Contoh, walaupun anak belum pandai baca, biasakan mereka mendengar Al-Quran di rumah. Pasang bacaan Al-Quran dalam kereta, sebelum tidur, selepas maghrib, biarkan telinga kecil itu dibasahi dengan ayat-ayat Allah supaya hatinya lembut dan jiwanya hidup dengan wahyu. Yang ketiga, banyakkan ceritakan kisah para Nabi. Anak-anak mereka suka dengan cerita, maka gunakan cerita untuk mendidik jiwa mereka. Allah sebut dalam Al-Quran, laqad kana fi qasasihim ibrah. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran. Contohnya, ceritakan kisah Nabi Ibrahim yang taat kepada Allah. Ceritakan kisah Nabi Nuh yang sabar dalam berdakwah. Ceritakan kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang penuh dengan kasih sayang. Daripada cerita itulah anak belajar erti sabar, taat dan iman tanpa dipaksa. Yang keempat, biasakan anak dengan masjid. Masjid bukan hanya untuk orang tua. Masjid adalah tempat membina jiwa sejak kecil. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis-salah. Perintahkan anak-anak kamu untuk solat. Contohnya, bawa anak ke masjid walaupun mereka masih kecil. Biarkan mereka berlari. Biarlah mereka kenal suasana. Hari ini mereka bermain di masjid, esok insyaAllah mereka akan menangis merindui masjid. Yang kelima, ajarkan doa harian. Doa adalah tali yang menghubungkan hamba dengan Tuhannya. Allah rakamkan dalam Al-Quran, udu'uni astajib lakum. Berdoalah kepada aku, nescaya aku akan perkenankan. Contoh, ajarkan anak doa makan, doa tidur, doa keluar rumah. Walaupun pendek, tapi ulang setiap hari. Lama-kelamaan anak akan rasa setiap langkah kehidupan ada Allah yang dia harapkan. Yang keenam, didik dengan konsisten. Biarkan sedikit tetapi berterusan. Para pendengar yang dirahmati Allah, didikan bukan sehari tapi sepanjang hari. Bukan sekali tapi berkali-kali. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling Allah suka adalah yang berterusan walaupun sikit. Contohnya, hari ini ajar satu doa, esok ulang semula. Hari ini ajar satu ayat, minggu depan ulang balik. Jangan putus asa, kerana sedikit yang konsisten akan membuahkan hasil yang besar di sisi Allah. Para pendengar yang dirahmati Allah, anak-anak ini bukan milik kita sepenuhnya. Mereka adalah amanah daripada Allah yang akan ditanya di akhirat nanti. Kalau kita tanam agama dalam hati mereka hari ini, insyaAllah mereka akan menjadi penyejuk mata kita di dunia dan penyelamat kita di akhirat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Allah rakamkan dalam Al-Quran, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami pasangan dan zuriat sebagai penyejuk mata. Surah Al-Furqan ayat 74. Semoga Allah menjadikan anak-anak kita anak-anak yang mengenal Tuhan, anak-anak yang mencintai Al-Quran dan anak-anak yang membawa kita ke syurganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian pertemuan kita untuk kali ini sampai di sini di dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Na ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

Sesungguhnya nikmat terbesar adalah diberi kesempatan mendekati Al-Quran, mendengar, memahami dan merasai keindahan kalamnya. Semoga setiap ayat yang kita tadabbur menjadi syafaat di akhirat kelak, menjadi cahaya di dalam kubur dan menjadi peneman setia di hari perhitungan. Sama-sama kita dengarkan rancangan Dauratul Quran setiap hari di Johor FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam muhibbah, salam kecintaan kepada semua para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sejenak bersama-sama dengan saya Zamal Hayadim Negeri Johor Muhammad Hambali bin Abdul Rahman dalam siri Dauratul Quran. InsyaAllah akan bersama pada setiap hari 7.30 malam di Johor FM Permata Selatan. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, bacalah Al-Quran dengan perlahan kerana setiap huruf yang terucap akan mendatangkan kebaikan.
1: Teruskan bersama Johor FM Permata Selatan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa sallallahu wa sallam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawwalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan semua pendengar di bawah naungan rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua pendengar di bawah bimbingan taufik dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua pendengar yang ada pada hari ini sentiasa diberikan petunjuk oleh Allah berterusan untuk kita menjadi orang-orang yang baik daripada kalangan orang-orang yang baik. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita pada saat dan ketika ini adalah pertemuan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin Allahumma amin. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah siri Dauratul Quran kita akan diteruskan pada malam ini, pada waktu dan ketika ini, adalah untuk ingin kita mengambil daripada natijah ingatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Agaknya apa yang ingin Allah Subhanahu wa taala sampaikan dan ingin kita kongsikan siri pada kali ini adalah ingin kita mengambil satu daripada muhasabah kita, iaitu kita akan melihat pada hari ini kadang-kadang kita pernah duduk dalam majlis ilmu. Kadang-kadang bukan kita sekadar duduk, di situlah kita mendengar nama Allah disebut. Di situlah akan berlakunya pembacaan Al-Quranul Karim. Tapi pernah ataupun tidak, hati kita tu pernah merasa kosong, bahkan tak pernah rasa apa-apa. Maka adakah ini tanda iman yang lemah? Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pada hari ini indikator yang jelas untuk kita menilai diri sendiri. Maka siri kali ini insya-Allah kita akan sama-sama melihat daripada surah Al-Anfal ayat yang kedua, juzuk yang ke-9 yang terletak pada muka surat yang ke-177. Kita akan tengok hari ini apa dia surah daripada surah Al-Anfal ayat yang kedua, juzuk yang ke-9 pada muka surat 177. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون صدق الله العظيم. الله سبحانه وتعالى berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu yang sempurna imannya ialah mereka yang apabila disebut nama Allah dan sifat-sifatnya gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya menjadikan mereka bertambah iman, dan kepada Tuhan mereka jualah mereka berserah. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu daripada ayat Al-Quran yang sedang kita bincangkan ini, iaitu daripada kalimahnya wajilat, Ya, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberikan gambaran bahawa orang-orang yang beriman kalau padanya menyebut nama Allah akan berlakunya wajilat. Apakah maksud wajilat? Bergementar, kita akan rasa bergetar daripada sebutan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun perlu kita ambil perhatian bahawa gemetar di sini bukan kerana takut yang perkara-perkara negatif, tetapi ini adalah gemetar penuh rasa keagungan ta'zim, penuh rasa cinta hub, penuh rasa daripada ta'zim, iaitu dengan kepada nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebab itu pernah disebut oleh seorang ulama yang bernama Imam Ibn Rajab Hanbali Ad-Dimashqi rahimahullah. Beliau mengatakan bahawa khauf yang terpuji, iaitu ketakutan yang terpuji, adalah yang menggerakkan hamba untuk menghampiri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan yang membuatkannya lari daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka khauf yang sedemikian, ketakutan yang sedemikian kepada Allah, adalah khauf yang lahir daripada ma'rifah, iaitu pengetahuan, dan juga datang daripada cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimanakah keadaan wajilat ini tadi mampu berterusan? Maka adakah kehidupan manusia pada hari ini ada hati yang hidup dan ada hati yang mati? Maka Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawzi rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam kitab karangan beliau, beliau mengatakan pembahagian hati itu kepada tiga. Yang pertama, hati yang hidup. Yang kedua, hati yang sakit. Dan yang ketiga, hati yang dalam keadaan penuh dengan ketakutan. Ya, ini diberikan kepadanya bagaimana hati yang sihat, iaitu hati yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala panduan, dan kemudian hati yang sakit, dan kemudian yang ketiga adalah hati yang mati. Adapun hati yang hidup adalah hati yang sentiasa memberikan respon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini kalau nama Allah disebut, dia akan bergetar. Quran dibaca, dia akan mampu untuk menangis. Perintah Allah datang, dia akan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah gambaran seseorang yang kalau dikatakan hatinya hidup kepada Allah. Bahkan maka kita memahami bahawa hati yang mati pula, dia tidak akan merasakan apa-apa pun. Dengar nama Allah boleh, dengar duduk dalam majlis ilmu boleh, tapi tidak ada kesan kepada apa yang telah didatangkan kepadanya pada waktu tersebut. Maka itulah hati yang mati. Bahkan yang hati yang rosak itu ataupun hati yang sakit itu adalah perlu untuk diperbaiki dan diperkemaskan jalannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka agaknya bagaimana cara untuk kita menghidupkan hati? Imam An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu ardhah menyebutkan hidupnya hati itu bergantung kepada dua perkara. Yang pertama, makanan hati itu sendiri, iaitu apa dia? Zikrullah dan tilawatil Quran. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah makanan hati untuk dihidupkan dan diteruskan dengan kehidupan yang terbaik. Dan yang kedua adalah daripadanya Al-Quranul Karim. Dan kemudian ubat hati, yakni hati bergantung kepada dua tadi. Pertama adalah tentang makanan hati, zikrullah dan tilawatul Quran. Dan yang kedua adalah ubat hati. Apa ubat-ubatnya? Iaitulah istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika kita rasa hati kita keras, ubatnya bukan lebih banyak hiburan. Ubatnya adalah lebih banyak Al-Quran, lebih banyak kepada zikir, lebih banyak kepada majlis ilmu. Dan hati yang hidup itulah sumber kekuatan jati diri seorang Muslim. Sedang pendengar yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari sama-sama kita periksa hati kita pada hari ini. Apabila nama Allah disebut, bagaimana hati kita? Ataupun kita akan diam sahaja membeku? Dan jika ia diam, jangan putus asa. Hidupkan semula dengan Quran, dengan solat yang khusyuk, dengan majlis-majlis zikir. Kerana hati yang hidup adalah hati yang sangat kuat di hadapan Allah. Dan Muslim yang kuat adalah Muslim yang diperlukan di dunia pada hari ini. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita hidupkan hati, dan mudah-mudahan itu tanda keimanan yang nyata di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Cukup sekadar itu pertemuan kita pada siri kali ini. Terima kasih atas kebersamaan dan perhatian semuanya. Jazakumullahu khairal jazak wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.

Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.

Selamat malam Hakim ucapkan kepada rakan-rakan pendengar kita Melodi Permata. Hakim temani anda sehingga pukul 12.30 malam nanti tahu. Ha, temani sama-sama Hakim malam ini. Kita ada ruangan seleksi tapi itu cerita lepas pukul 9 nanti. Kita dahulukan dulu dengan berita nanti. Nanti kita baru layan-layan lagu pilihan pendengar. Sekarang ini Jumaat 31 Julai 2026. Besok dah Ogos. Yeay, besok dah bulan kebangsaan. Bendera Jalur Gemilang dah pasang ke belum? Tapi kalau boleh jangan pasang sekarang. Sekarang musim hujan, nanti cepat lusuh nanti kain benderanya ya. Itulah cerita nak borak-borak sikit kan. Kalau menjelang musim hujan ni di Johor ini, kita tahulah kan sana sini bila petang hujan, bila tengah hari hujan. Pagi-pagi tak nak hujan pula. Dia kalau biasa keluar rumah tu pagi-pagi kan elok kalau hujan kan. Rasa sejuk je. Tapi tak boleh juga kalau pagi-pagi itu hujan, nanti masuk kereta beruap. Itulah kalau ada masalah yang sama dengan Hakim. Itulah kalau belah pagi hujan mesti kereta beruap sikit. Dah pertengah jalan barulah nampak sikit. Tapi nak diceritakan tentang musim hujan pada ketika ini. Perasan tak kalau musim hujan je mesti badan-badan kita rasa sengal kan, rasa macam alamak letih lah otot tu. Hakim cerita ni, Hakim kongsikan ini sebab Hakim pun sekarang tengah rasa sengal-sengal tau di belah bahagian badan ni. Kalau tadi rakan-rakan bersama dengan Hakim dalam rancangan Alunan Kalamullah, nasib baiklah ustaz tu duduk di sebelah kiri Hakim. Sebab Hakim belah kanan ni Hakim rasa macam sakit je. Tak tahulah orang dulu-dulu biasanya kata ini salah bantal ni. Ha, tapi tak tahulah. Tapi sekarang ini memang rasa sengal. Rupa-rupanya bila Hakim tanya kawan Hakim, nama dia Mr. GPT nama dia. Yang tahu tu tahulah. Hakim tanya, rupanya ada penjelasan saintifik kenapa bila hujan, musim hujan, badan kita rasa sengal-sengal. Salah satu sebabnya cuaca sejuk dan juga tekanan udara persekitaran yang menurun menyebabkan otot-otot badan kita secara automatik akan mengecut dan saluran darah kita juga menjadi sempit. Sebab itulah cecair dekat sendi-sendi kita ni rasa lebih pekat dan otot kita jadi lebih tegang. Rupanya ada cerita dan penjelasan saintifik rupanya kenapa Hakim sengal sekarang ni. Dan dikongsikan juga di sini antara perkara yang kita boleh buat untuk kurangkan rasa sakit dan elakkan rasa sakit di hari yang selanjutnya. Satunya, kerapkan minum air suam. Jangan minum air sejuk, musim sejuk. Nanti sesama kena minum air suam. Dia tak panas sangat, dia tak sejuk sangat. Dia suku-suku gitu orang kata ya. Dan juga kerapkan minum air teh, terutamanya teh halia. Teh halia ini sangat bagus untuk membuang angin dan juga panaskan badan dari dalam. Dan kedua, ini Hakim rasa ramai yang malas nak buat, iaitu regangan badan. Yelah, kalau musim hujan je kita rasa macam nak duduk dalam selimut je kan sepanjang hari. Tapi kalau boleh, regang-regangkanlah sikit badan tu biar otot kita dapat bergerak, jadi lebih fleksibel, jadi tidaklah nanti jadi macam Hakim yang sakit-sakit badan pada ketika ini ya. Dan juga yang ketiga ini, mandilah guna air suam ataupun air yang panas sedikit supaya dapat orang kata melancarkan peredaran darah kita. Bila badan kita panas sikit dalam berada pada suhu yang optimum, maka saluran darah itu dapat bergerak dengan baik. Itu yang dikongsikan oleh kawan Hakim ini, Mr. GPT. Itulah saja nak dikongsi-kongsikan sempena dengan musim hujan di Johor pada ketika ini ya. Kepada rakan-rakan yang mungkin dekat rumahnya tu terlibat banjir, hati-hati, semoga dipermudahkan urusan dan patuhilah arahan pihak berkuasa. Itu je setakat ini nak dikongsi-kongsikan. Yang penting terus setia dengarkan Johor FM Permata Selatan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sebagai insan biasa, kita sebagai manusia yang sentiasa hidup di bawah penguasaan Allah Subhanahu wa taala, setiap tindakan kita, perbuatan kita hendaklah berlandaskan kepada hukum, ya, hendaklah berlandaskan kepada agama, sebab kita akan disoal. Ya, setiap insan akan merasa saat perpisahan yang terakhir. Dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Sebab itu, selagi mana kita hidup, berbaktilah dengan yang terbaik kepada negara kita, berbaktilah yang terbaik kepada kedua ibu bapa kita, masyarakat kita, supaya kita akan dikenang sebagai manusia yang berperibadi mulia dan berakhlak. Jangan melakukan aksi-aksi yang melampau, jangan melakukan aksi-aksi yang boleh mendatangkan kesusahan pada diri kita dan kepada negara kita. Anda mampu mengubahnya. Kita adalah warga Johor yang terbaik. Assalamualaikum. Saya Ustaz Muhammad Kazim bin Ilyas. Dengarkan Johor FM Permata Selatan.
1: Terima kasih atas kesetiaan mendengarkan Johor FM Permata Selatan. Baiklah saudara, disampaikan waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Aur dan Pulau Pemanggil 8.29 minit malam. Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya 8.31 minit malam. Zon 3 Pontian dan Keluang 8.32 minit malam. Zon 4 Batu Pahat, Muar Tangkak, Segamat dan Gemas, Johor 8.36 minit malam. Demikian itu tadi waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Johor.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Indahnya hidup kita dengan mengamalkan sunnah yang dianjurkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sama ada daripada segi perbuatan, perkataan atau apa sahaja yang disandarkan kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah, sunnah membawa kita kepada cahaya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan saya Ustaz Hamka Idris dalam rancangan As-Sunnah hanya di Johor FM Permata Selatan 101.9 #bentuk diri hiasi peribadi, jom amal sunnah Nabi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma amin. Dimanapun kita berada, saya mendoakan tuan-tuan sentiasa mendapat rahmat dan kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dipertemukan sebagaimana biasa dalam rancangan As-Sunnah. Nak bercerita kali ini berkenaan dengan orang yang memberi makan kepada saudaranya kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Sungguh luar biasa. Sebab apa? Yang selalu bagi makan pada orang lain bukan semata-mata nak tunjuk dia banyak harta, malah kadang-kadang dia bukanlah orang yang berharta sangat. Tetapi apabila dilakukan sesuatu itu kerana Allah subhanahu wa ta'ala, maka ia adalah sebaik-baik ganjaran yang boleh kita buat, dan dia ganjaran yang sangat mudah untuk dilakukan. An Ali qala la'an ajma'a nafaran min ikhwani ala sa'in aw sa'aini min ta'amin ahabbu ilayya min an akhruja ila sukikum fa'ughtiqa raqabatan. Maksudnya, daripada Sayyidina Ali radhiyallahu an yang berkata, untuk aku mengumpulkan beberapa orang daripada saudara-saudaraku dengan memberi makan kepada mereka segantang atau dua gantang makanan, itu lebih aku sukai daripada aku keluar ke pasar kalian lalu aku membeli dan membebaskan seorang hamba. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Antara riwayat hadis yang lain menyebutkan perihal memberi makan kepada orang. Amalan yang paling afdal ialah engkau memasukkan kegembiraan kepada saudaramu yang beriman, atau engkau menghilangkan daripadanya kesusahan, atau engkau membayarkan hutangnya, atau engkau memberinya makan. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Tuan-tuan, memberi makan adalah sedekah. Setiap suapan makanan yang diberikan kepada saudara kerana Allah, dia dikira sedekah. Lebih besar pahalanya jika diberikan kepada yang memerlukan, yakni orang-orang miskin, orang-orang yatim dan juga musafir. Yang kedua, ikhlas menjadi syarat utama. Jika memberi makan kerana ingin dipuji, ia tidak diterima. Orang yang beriman memberi makan-makan semata-mata liwajhillah, iaitu kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, mengikat persaudaraan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan bahawa memberi makan adalah jalan untuk menanam kasih sayang, menghapus permusuhan dan mengeratkan ukhuwah. Dan tuan-tuan, antara pengajaran penting yang boleh kita ambil di sini, Allah menjanjikan pahala besar bagi orang yang memberi makan kerana Allah. Ia termasuk dalam amalan yang paling utama, menggembirakan hati saudara seimannya. Memberikan makan bukanlah sekadar memenuhi keuntutan perut, tetapi juga tanda kasih sayang, simpati dan persaudaraan ukhuwah Islamiah. Dan amalan ini, ia boleh mendidik hati agar ikhlas dan tidak mengharapkan sebarang bentuk balasan. Wallahu'alam, alhamdulillah. Mudah-mudahan jadi amal dalam kehidupan seharian. Sampaikan pada sahabat-sahabat yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Batas Sehari untuk hari ini. Hari ini kita bersama dengan Wak Jermin lagi untuk kongsikan bahasa Jawa kita.
1: Hai Cik Kis.
0: Hai.
1: Temu menih ya.
0: Oh, menih. Okey, Wak, hari ini disebabkan kita ni belajar Jawanya dah lama.
1: Okey.
0: Hari ini biar Cik Kis nak mulakan dulu Jawanya.
1: Okey. Cik Kis ni lah bosik lah ya.
0: Kita dengar. Jadi ke tidak eh?
1: Okey. Okey. Wak dengarkan ni.
0: Okey, Wak dengar eh.
1: Okey, Wak dengar.
0: Mugo-mugo dino iki ngawe berkah kango kita kabeh. Ni bahasa Jawa ke pasal apa?
1: Ada separuh Jawa, separuh tak Jawa tu.
0: Okey, sebenarnya dia punya ayat bahasa Melayu dia, semoga hari ini membawa kebaikan untuk kita semua.
1: Oh, tu yang jadi bunyinya, moga-moga tino iki nggawa berkah kanggo kita kabeh.
0: Aha. Okey, bunyi betul dia macam mana? Wak, macam wak tadi sama je dengan Cik Ki sebut.
1: Ya, yeah, bukannya nggawa, nggawa.
0: Nggawa.
1: Ha, dia kena pekat sikit.
0: Nggawa. Okey. Moga-moga
1: tino iki,
0: dino iki
1: nggawa berkah.
0: Nggawa.
1: Nggawa. Berkah.
0: Nggawa berkah
1: kanggo,
0: kanggo
1: kita kabeh.
0: Kita kabeh.
1: Nggawa ni bawa.
0: Okey.
1: Membawa.
0: Membawa.
1: Kanggo ni untuk kita semualah.
0: Membawa kebaikan lah untuk kita semua ni.
1: Ya.
0: Bunyi lain pula lah Wak. Okeylah, tak apalah.
1: Tak apalah, belajar kan.
0: Sepatah sari untuk hari ini, dapat sesuatu tak?
1: Sepatah sedino.

0: Okay, yang terbaik kami sajikan setiap hari.
1: Johor FM.
2: Selamat malam semua. Aduh. Sakit bahu belah kanan Hakim ni ya. Orang kata salah bantal. Maklumlah musim hujan. Sengal-sengal tu naik satu badan. Baik, Hakim nak berjemput kepada rakan-rakan pendengar untuk kita menyapalah di ruangan WhatsApp di nombor 012-9301019. Kejap lagi juga kita akan ada ruangan seleksi. Hakim akan tunaikan lagu-lagu pilihan pendengar dan juga ucapannya. Jadi jemputlah hadir ke ruangan Rumah Hijau dan juga WhatsApp kita ya. Kita menyapa-nyapa, kita berborak. Kongsikan juga anda tengah buat apa pada ketika ini. Mungkin ada dalam kalangan rakan pendengar kita tu tengah potong bawang sambil dengar Johor FM ke kan. Nak juga dengar lagu kegemaran anda dimainkan. Mungkin lagu itu mengimbas kenangan masa cinta dulu ke, zaman belajar ke, mengimbas kenangan lagu kegemaran arwah orang tua ke, tak kisah apa tujuannya pun, sudilah hadir ke WhatsApp kami dan Hakim akan baca dan Hakim akan tunjukkan lagunya. Tapi itu cerita selepas pukul 9. Yang penting rakan-rakan setia bersama dengan Hakim dalam Melodi Permata. Pukul 9 tepat ada berita dulu. Kita akan dengar berita, kita nak tahu apa berlaku dalam dunia, kita nak tahu apa yang berlaku dekat Malaysia dan sebagainya lah. Kemudian barulah kita berhibur-hibur dengan lagu kita. Yang penting rakan-rakan terus setia dengarkan Johor FM Permata Selatan.

0: kami berikan untuk anda. Curasan Permata Selatan.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amir Ismail. Saya percaya bahawa usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Rezeki datang dalam pelbagai bentuk, bukan sahaja wang atau harta, tetapi juga kesihatan, ilmu dan kasih sayang. Jangan terlalu obses mengejar kejayaan sehingga lupa menghargai yang ada. Kongsi apa yang diperolehi dengan orang sekeliling, kerana memberi dan berkongsi, rezeki akan menambah keberkatan serta membuka pintu rezeki lain yang tidak dijangka.

0: Amanah ikhtiar diberi keutamaan, bantuan dipertingkat. Dasar Automotif ambil kira ekosistem sokongan lengkap EV. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Amanah Ikhtiar Malaysia AIM akan terus diberi keutamaan termasuk meningkatkan bantuan terhadap agensi itu menerusi belanjawan akan datang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, langkah tersebut sebagai usaha membantu rakyat terutamanya golongan wanita bagi meningkatkan taraf ekonomi keluarga.
1: Cuba bayangkan, daripada 1997, 1996, saya bagi 200 juta, 4, 6, 7,800 juta ringgit yang diberi kepada Amanah Ikhtiar sebab kesannya baik, hasilnya baik, pengurusannya baik. Jadi saya bila ditegur, saya tak ada masalah. Saya terangkan, tengok rekod prestasinya.
0: Tambahnya, bantuan itu akan dipertingkat selain meneruskan peruntukan khas yang diberikan sebelum ini. Dalam perkembangan lain berhubung dengan penemuan dan syor yang dikemukakan menerusi laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI, Perdana Menteri menegaskan siasatan berkaitan laporan tersebut perlu dijalankan secara telus tanpa melindungi mana-mana pihak. Jelas Datuk Seri Anwar, laporan itu adalah hasil siasatan RCI yang perlu dijadikan asas bagi menalpasti pihak yang bertanggungjawab. Sementara itu, sepasukan pegawai penyiasat SPRM telah memulakan siasatan di Lembaga Tabung Haji. Ketua Pesuruhjayanya, Datuk Seri Abdul Halim Aman memaklumkan, pasukan berkenaan ditugaskan untuk mendapatkan dokumen berkaitan bagi membantu siasatan terhadap perkara yang dibangkitkan dalam laporan berkenaan.
2: Untuk makluman semua, pihak kami telah bergerak masuk ke bangunan Tabung Haji pagi ini. Ya, tim penyiasatan telah bermula melakukan penyiasatan pada pagi ini seramai 8 orang. Bagi pihak kami mengenal pasti dokumentasi-dokumentasi berkaitan dengan perkara yang dinyatakan di dalam RCI tersebut dan perkara-perkara yang berhubung kait dengan penyiasatan kami. Dan juga di peringkat ini nanti pihak kami dan juga itu pihak penyiasatan akan identify ataupun cuba mengesan individu-individu yang bakal dipanggil. Kita akan saring, kita akan teliti senarai itu dan kita akan mungkin klasifikan dan kita akan ikut pada aturan start memanggil mereka lah untuk dirakamkan kenyataan mereka.
0: Jelas beliau lagi, siasatan tidak dihadkan kepada tempoh tertentu, sebaliknya tertumpu kepada penemuan serta cadangan yang dikemukakan dalam laporan RCI. Setiap dasar otomotif negara perlu mengambil kira keseluruhan ekosistem industri termasuk pembangunan infrastruktur. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata, kerajaan tidak mahu mendahului pasaran dengan hanya menggalakkan penggunaan kenderaan elektrik EV tanpa menjadikan ekosistem sokongan yang lengkap. Tambahnya, pembangunan industri EV perlu disokong dengan penyediaan infrastruktur pengecasan awam yang mencukupi bagi meningkatkan keyakinan pengguna kepada teknologi tersebut.
3: We have to start thinking macam mana kita nak collect duit-duit ni semua dan kita plow back untuk buat kita punya infrastructure of EV ni. I mean, kita nak kena ada public charger. Jadi public charger everywhere. You drive from Johor sampai ke Perlis, you know exactly where the public charger is. Kita tahu salah satu public charger tu bukan ada 2 kereta, mungkin ada 10 kereta, ada mungkin 8 kereta boleh charge. And nak charge pula bukan nak kena tunggu 8 jam, 6 jam. They can charge only 20 minit, 30 minit at your option.
0: Dalam hal lain, Datuk Seri Johari memaklumkan pelaburan asing yang dibawa masuk ke Malaysia perlu memberikan manfaat nyata kepada ekonomi negara. Saranan itu termasuk membantu memperkukuh lebihan dagangan negara. Katanya, semua sektor industri dipelawa untuk melabur di Malaysia selain perlu menyumbang kepada pembangunan ekonomi dan tidak hanya menjadikan Malaysia sebagai pasaran semata-mata. Sektor perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS negara terus mencatat pertumbuhan 5.7% tahun lalu meski berdepan ketidaktentuan ekonomi global serta gangguan rantaian bekalan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata pencapaian tersebut membanggakan apabila sektor berkenaan mencatat nilai tambah mencecah RM689.8 bilion meningkat kira-kira RM40 bilion berbanding tahun sebelumnya. Namun beliau berkata Malaysia sebagai ekonomi terbuka turut terkesan dengan perubahan lanskap ekonomi dunia termasuk perang tarif.
4: Perang perdagangan yang berlanjutan, kemudian dia ada perang yang betul-betul, actual wars going on di Ukraine, Middle East, Gaza, escalating tension sebagainya. Dan sudah tentu ini bukan saja mengakibatkan seperti orang kata the choking of the supply chain, ya, permasalahan dan cabaran dalam rantaian bekalan sedunia. Kita juga nampak reallocation of capital because of all this uncertainty.
0: Steven Sim. Berita seterusnya. Beralih ke perkembangan pilihan raya PRN Negeri Sembilan, keputusan penuh dijangka diperoleh sebelum pukul 12.30 malam dengan keputusan awal dijangka diumumkan seawal 10 malam esok. Pengerusi Seranjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Seri Ramlan Harun berkata, jangkaan itu berdasarkan persiapan akhir pihaknya di semua pusat penjumlahan rasmi undi.
5: Semua pusat-pusat mengundi telah pun bersedia untuk menerima pengundi pada hari esok yang akan bermula daripada pukul 8 pagi. Dan pada hari ini kami telah pun meninjau proses semakan peti-peti undi di Dewan Perdana Tampin ini. Dan berdasarkan pada tinjauan yang kami buat, semuanya telah berada dalam keadaan siap siaga dan insyaAllah proses ini akan dapat berjalan dengan lancar esok.
0: Esok sebanyak 401 pusat mengundi melibatkan 1,668 saluran akan dibuka. Dalam pada itu, Polis Negeri Sembilan berada pada tahap kesiapsiagaan penuh menjelang hari pengundian esok. Perkara itu disahkan Ketua Polis Negeri Sembilan, Dato' Al-Zafni Ahmad. Katanya pegawai dan anggotanya bersiap sedia memastikan proses demokrasi berjalan lancar, selamat dan terkawal. Beliau turut menasihati semua yang terlibat, mematuhi undang-undang serta memberi kerjasama penuh bagi memastikan kelancaran sepanjang hari pengundian. Sementara itu, Parti Politik yang bertanding kini memasuki fasa pecutaan terakhir. Pengerusi Pakatan Harapan PH Negeri, Dato' Seri Aminuddin Harun mahu jentera parti terus aktif di lapangan terutama di kawasan yang dikenal pasti sebagai kritikal. Sementara itu, Pengerusi Barisan Nasional BN, Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menggesa calon BN bertanding mengekalkan fokus dan tidak leka dalam usaha mempertahankan momentum sokongan pengundi. Dalam perkembangan berkaitan juga, Perdana Menteri yang juga pengurusi PH, Datuk Seri Anwar Ibrahim menyuruh pengundi di Negeri Sembilan keluar menunaikan tanggungjawab pada hari pengundian esok. Beliau turut menggesa pengundi menggunakan hak mengundi masing-masing demi memastikan kesinambungan pentadbiran yang mampu membawa kesejahteraan kepada rakyat. Bagi pengarah komunikasi PH, Datuk Seri Fahmi Fadil, pengundi perlu memilih pemimpin yang betul dan amanah bagi memastikan negeri itu terus ditadbir dengan baik. Manakala setiap undi yang diberikan akan menentukan hala tuju pentadbiran negeri selain memastikan wang rakyat diurus secara berhemah dan pembangunan dapat dilaksanakan demi kesejahteraan rakyat. Luar negara, Arab Saudi bersama 13 negara lain menubuhkan gabungan pertahanan maritim bagi melindungi Selat Bab al-Mandab, Laut Merah dan Teluk Aden. Menurut agensi berita Arab Saudi, langkah itu diambil bagi memperkukuh keselamatan laluan maritim, perdagangan antarabangsa dan laluan bekalan tenaga. Susulan peningkatan ancaman di Laut Merah. Pengumuman itu dibuat pada mesyuarat antarabangsa di Riyadh dengan Arab Saudi sebagai antara negara pengasas, peneraju dan ibu pejabat tetap gabungan itu. Di India, sekurang-kurangnya 9 orang maut manakala selepas sebuah bangunan kediaman 5 tingkat yang sedang menjalani kerja pembaikan runtuh di Bhiwandi, pinggir Mumbai. Pasukan penyelamat kini giat mencari 3 lagi mangsa yang dipercayai masih terperangkap di bawah runtuhan. Pihak berkuasa tempatan memaklumkan kira-kira 150 penduduk telah dipindahkan sebelum kejadian apabila retakan dikesan pada struktur bangunan berkenaan. Sukan F1 perlumbaan F1 Grand Prix Bahrain di litar antarabangsa Sepang SIC Oktober ini akan berlangsung pada sebelah petang, bukannya waktu malam. Demikian ditegaskan Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Shariman Hanif sekaligus menafikan spekulasi perlumbaan berkenaan akan menggunakan lampu limpah. GP Bahrain akan berlangsung dari 2 hingga 4 Oktober ini selepas Malaysia dipilih sebagai tuan rumah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Amanah ikhtiar diberi keutamaan, bantuan dipertingkat. Dasar otomotif diambil kira ekosistem sokongan lengkap EV. Sekian berita yang disunting oleh Atika Maktar dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

semua. Buat apa tu? Macam biasalah, Kak Ji datang lagi nak kongsikan tip menarik untuk anda. Hari ini Kak Ji nak cerita mengenai bulu mata lebat lentik. Kak Ji tahu ada orang memang dilahirkan bulu matanya yang lentik. Lentik semula jadi guys, tak payah pakai maskara memang dah lentik. Ada pula orang yang memang bulu mata dia jarang-jarang. Ada tak ada. Ada pula orang jenis bulu mata dia agak panjang ke bawah, dia tak lentik tapi lebat. Macam-macam lah kan. Tapi alhamdulillah ada juga bulu matanya. Okey, hari ni Kak Jin nak kongsikan antara tip menarik kalau anda nak ada bulu mata kelihatan lebat, cantik, sihat dan lentik. Kak Jin ada caranya. Cara yang pertama, menggunakan teh hijau. Sebab teh hijau ni kaya dengan flavonoid yang dapat merangsang pertumbuhan bulu mata. Cara-caranya, rendamkan teh hijau ke dalam air panas sampai ia berada pada suhu bilik dan barulah ditekapkan airnya ke bulu mata menggunakan kapas. Cubalah lepas ni. Yang mana minum teh hijau tu, minum-minum. Air dia boleh tekap-tekap dekat mata. Dan perlu diingatkan juga untuk anda yang suka pakai maskara berlapis-lapis tu kan. Jangan lupa untuk tanggalkan maskara dan solekkan mata sebelum tidur. Kalau nak guna penyepit tu, gunalah penyepit bulu mata yang lembut untuk mengelakkan bulu mata kita ni patah ke, putus ke, apa ke kan. Bulu mata dah tak berapa nak ada. Dan boleh amalkan juga pemakanan yang kaya dengan protein dan vitamin E. Dan yang terakhir, elakkan menggosok mata terlalu kuat kerana boleh menyebabkan bulu mata mudah gugur. Ada suka sangat-sangat duk tenyih-tenyih tu bulu mata tu. Kenapa special lah tangan tu. Jadi lepas ni jangan amalkan suka nak gosok-gosok mata tu eh. Sama-sama kita jaga mata kita. Yang penting bulu mata yang sihat dan cantik perlukan penjagaan yang konsisten. Jangan terburu-buru. Yang penting amalkan rutin penjagaan yang betul, okey? Semoga anda semua ni kekal cantik, kekal yakin dan terus bersinar. Okey, itu dia tip ringkas luar biasa dari Kak G. G tu apa? G tu for gorgeous. Ingat gorgeous, ingat Kak G, ingat lagi cumi merah. Tip ringkas luar biasa untuk anda.

0: kita bersama.
1: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.
2: Seleksi di Johor FM. Bukan kami yang buat pilihan. Anda yang tentukan lagu-lagu untuk dimainkan.
3: Baik, di jam ini di Melodi Permata, kita ada ruangan seleksi. Hakim akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda yang berkunjung di ruangan WhatsApp. Baik, ketika ini di WhatsApp kami ada nampak di sini Abang Nin Banjari kita. Dia punya ucapan, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh DJ Hakim. Waalaikumsalam. Lagu dipinta mohon siarkan, Aku Pergi Demi Ibu Pertiwi dari Datuk Jamal Abdillah. Ini lagu patriotik ni. Dia kata lagu ini ditujukan untuk Muhammad Zuradi bin Selamat. Dengan ucapan selamat Hari Pahlawan Malaysia, jasa bakti khidmatmu wira-wira negara tetap dikenang sehingga akhir hayat. Berjuanglah demi negara Malaysia yang tercinta dan tersayang. Dan juga dia minta lagu Titian Hasrat Samudera. Dan lagu ini ditujukan untuk semua pendengar setia dan juga isteri Fadilah dan anak-anak di mana saja berada. Anaknya di sini disebutkan Ismail bin Muhammad Senin. Baik, terima kasih Abang Nin Banjari kita. Kemudian kita ada Kak Aini kita. Dia kata, Assalamualaikum, selamat bertugas DJ Hakim. Waalaikumsalam. Nak minta lagu Cemburu dari Nabila Razali. InsyaAllah Hakim mainkan dalam ruangan ini. Lagu ini ditujukan untuk semua yang tengah layan Johor FM yang terbaik ini, dari Kak Aini, Bagan Batu Pahat, Johor. Terima kasih Kak Aini. Baik, kepada rakan-rakan semua yang mungkin ada ucapan yang nak lagu permintaan ditunaikan, boleh berkunjung ke ruangan WhatsApp kami di nombor 012-930-1019. Dan untuk itu kita layan dulu lagu ini, Ku Pergi Demi Ibu Pertiwi, Datuk Jamal Abdillah, Johor FM.

Baik, menyinggah lagi kita ke ruangan WhatsApp. Okay, nak bacakan ucapan daripada Kak Rubiah kita. Assalamualaikum, Kak Rubiah ni dari Kampung Seri Gajah Ca'ah. Waalaikumsalam. Hakim, akak nak lagu Cinta Luar Biasa dari Enmesh Kamalain. Wuh, lagu ni pun lagu favourite Hakim. Hakim suka lagu ni. Lagu ini buat semua saudara mara yang jauh dan dekat, terutamanya keluarga di Kepulauan Riau, Bengkalis, Indonesia. Buat semua penduduk Kampung Seri Gajah Ca'ah dan juga buat pelanggan warung Kak Ruby. Serta pekerja warung Kak Ruby, sayang kamu semua. Ditulis itu tau, bukan sayang, ditulis sayang. Comel. Comel penulis sana, cahayang gitu. Dia kata gitulah. Dia kata juga untuk suami tercinta Rahmat Ismail, dengarkan lagu ini tau. Begitulah cintaku buat abang, luar biasanya. Rela berkorban apa saja, dah dapat pun 4 orang harta dunia akhirat kita. Amboi, semoga berbahagia ke anak. Semoga berbahagia. Astagfirullahaladzim, Hakim ni tersasa pula. Semoga berbahagialah ke anak cucu ya, pasangan Kak Ruby dengan abangnya Rahmat ini. Terima kasih menghubungi Hakim di nombor WhatsApp. Baik, kita selepas ini kita ada Wakna kita. Dia kata salam Misyak DJ Hakim, Wakna baru selesai ajar cucu ngaji. Moga Allah permudahkan urusan kita, InsyaAllah. Malam ini akak nak minta lagu. Lagu yang diminta adalah Portrait Mona Lisa, nyanyian Awi Wings. Dan juga Si Baju Hijau, nyanyian Sunny Sahuri. Dia kata ucapannya juga untuk sempena Hari Pahlawan, semua pahlawan di seluruh negara yang di darat, di udara atau di Lautan Biru. Terima kasih ya Hakim, tunaikan lagu permintaan Wakna. Itu dia. Baik, selamat Hari Pahlawan semua. Jom dengarkan lagu ini, Enmesh Kamalain, Cinta Luar Biasa, Johor FM.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Dialek Johor, bentak glosari dialek Johor. Maksudnya, berkenaan kuih yang kurang naik kerana salah adunan atau lambat dimasak dan lain-lain. Ayat contoh, kek pisang itu bentak kerana terlebih tepung. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
1: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
2: Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.
3: Selek CD Johor FM. Bukan kami yang buat pilihan. Anda yang tentukan lagu-lagu untuk dimainkan.

Baik, ruangan seleksi Hakim tunaikan lagu-lagu permintaan pendengar. Hakim nak ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan kita yang menyapa Hakim di WhatsApp pada ketika ini. Contohnya ni kita ada Kak Radin Halimah Johor Bahru nak minta lagu Slam Tak Mungkin Berpaling untuk semua rakan-rakan Johor FM dan juga untuk DJ Hakim. Terima kasih, putarkan lagu ini untuk Hakim. Hakim putarkan untuk Kak Radin dan juga Kak Radin tunjukkan lagu ni untuk Hakim ya. Terima kasih banyak-banyak. Baik, kemudian kita ada Abang Abdul Rahman dari Taman Anggeri, Bandar Tenggara, Kulai. Dia kata selamat malam. Selamat malam juga bang. Nak minta lagu Bunga Larangan UG14 untuk hiburan sendiri dan juga rakan-rakan di Radio Johor FM. Kemudian kita ada Abang Azam JPS JDT. Ucapannya, hai selamat malam untuk geng Galeri Sejarah Johor dan juga ahli-ahli Persatuan Sejarah Malaysia Cawangan Johor. Jumpa semua program esok. Ini lagu yang dia minta, Visa Dalam Gerimis. Baik, jom kita sama-sama layankan dulu lagu permintaan pendengar kita daripada Kak Radin kita. Ini lagunya, Tidak Mungkin Berpaling. Johor FM, seleksi.

frekuensi kami 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM, Johor FM Permata Selatan.

Terima kasih anda yang temani Hakim dalam Melodi Permata. Ketika ini lagu-lagu yang diputarkan adalah lagu permintaan pendengar kerana kita dalam ruangan seleksi. Baiklah, bagaimana hari Jumaat anda, besok hujung minggu pastinya banyak ada plan nak pergi berjalan kan? Untunglah cuti. Besok kita konti lagi. Tapi tak apa. Kalau berada di luar pun esok, jangan lupa dengarkan Hakim ya di sebelah malam. Baiklah, kalau cerita tentang cuti kan, inilah masanya mungkin dalam kalangan kita, orang kata pergi buat memburu makanan lah, dalam bahasa Inggeris food hunting lah kan. Inilah masanya waktu terluang kan, waktu tak bekerja, kita nak pergi tempat-tempat viral, tempat makanan yang best dan sebagainya kan. Kita nak makan, dan bila kita nak makan tu, kalau boleh pinggan tu segunung tau nasinya. Janganlah begitu saja nak berpesan ni kan. Kalau nak makan tu, cubalah kita amalkan apa yang pernah diperkatakan oleh doktor-doktor kita. Ingat, dia ada tips dia, iaitu itu suku-suku separuh. Mesti pernah dengar kan? Suku-suku separuh. Ini adalah orang kata tips dan juga amalan yang boleh diamalkan lah kepada rakan-rakan pendengar yang mungkin besok nak pergi buat memburu makanan tu ya. Suku-suku separuh ni cerita dia, suku pertama dalam pinggan kita tu kita letak karbohidrat. Macam nasi ataupun roti ataupun makanan ruji kita, nasi biasalah kan. So, suku separuh kita adalah nasi. Kemudian lagi suku kedua kita letak protein. Macam ikan, ayam, tahu yang boleh untuk bantu orang kata meningkatkan pertumbuhan tisu dan otot badan kita. Kemudian lagi separuh, kita lebihkan zat-zat daripada sayur dan juga buah-buahan. Itu kalau pada Hakim, Hakim suka amalkan lah sebab Hakim suka makan sayur. Ada kawan Hakim tu, dia tak makan sayur. Ish. Jadi Hakim suka kalau lebihkan sayur, kemudian ada buah-buahan dan ada protein, dan nasi tu tak adalah. Hakim tak boleh kalau makan tak ada nasi. Nanti jadi lembik sepanjang hari. Baiklah, itu antara nasihat Hakim nak titipkan menjelang esok hujung minggu. Ingat doktor pernah cakap, you are what you eat. Kita adalah apa yang kita makan. Badan kita ni, kita nak pakai lama. Jadi, nak pastikan badan kita sihat, mulakan dengan pemakanan. Itu dia sajalah nak berkongsi-kongsi. Baiklah, kita nak meneruskan lagi hiburan kita selepas ini. Dengarkan lagu Jangan Pisahkan, Daddy Dores. Johor FM.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasha yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Peluang 101.9, layang-layang, Gunung Lumut, Sri Lalang.

Kita dah berada di jam terakhir dan itu dia lagu Atmosfera Band Berakhirlah Sudah, membawa kita ke pukul 11.14 minit malam pada ketika ini. Baiklah, Hakim nak berkongsikan satu artikel yang Hakim baca ini sebab dia sangat berkait rapat dengan amalan Hakim. Amalan ni tak elok tau, orang kata. Bukan amalan lah, tabiat lah lebih kurang. Tabiat buruk sebenarnya. Dan Hakim bila membaca tu, Hakim rasa macam tersentak sekejap sebab Hakim buat benda ini. Dan mungkin Hakim kongsikan juga ada dalam kalangan pendengar yang rata-ratanya anak muda lah, suka buat tidur dalam keadaan memakai fon telinga ataupun earpiece ataupun earbud. Ha, kalau nak diceritakan, Hakim pun pakai sebenarnya sebab Hakim suka dengar macam bunyi-bunyi hujan, bunyi-bunyi apa orang kata cengkerik. Hakim mainkan dekat YouTube. Hakim kalau boleh, Hakim malam-malam Hakim akan sumbat dengan Hakim guna earpiece itu, fon telinga itu, dan Hakim biarkan handphone di tepi memainkan lagu-lagu macam bunyi-bunyi hujan dan ke apa kan. Hakim kalau tak ada, Hakim rasa macam susah nak tidur. Tapi sebenarnya rakan-rakan, itu tak elok sebenarnya. Ini buat Hakim sebenarnya dah berpesan dah tak elok. Tapi bila Hakim baca, ada rupanya penjelasan sainsnya di sini. Yang pertama, apabila kita tidur dalam keadaan memakai fon telinga ataupun earpiece ataupun earbud itu, dia akan menyebabkan jangkitan dan tahi telinga tersumbat. Bila earpiece kita menyumbat lubang telinga, maka pengaliran udara akan terhalang dan kelembapan yang terperangkap buatkan bakteria senang membiak, dan tahi telinga pun boleh terdorong lebih dalam ke dalam saluran telinga. Itu salah satu sebab kenapa jangan tidur dalam keadaan memakai fon telinga. Yang kedua, perbuatan ini akan menyebabkan kesakitan dan keradangan sebab hujung earpiece kita yang keras dan menekan bahagian dalam telinga ataupun tulang rawan bahagian telinga kita, lama kelamaan boleh menyebabkan keradangan dan rasa sakit yang amat sangat bila bangun pagi. Setakat ini belum kena lagi, tapi kalau boleh elakkan. Yang ketiga, risiko kerosakan pendengaran. Takut ni kalau tiba-tiba kita dengar lagu waktu masa kita tidur, tiba-tiba bangun, kenapa lagu ni berhenti? Kita cek-cek, kat info ni masih lagi dimainkan lagu, tapi kenapa kita tak dengar? Tiba-tiba, alamak, rosak pula kita punya apa orang kata gegendang telinga tu. Tak elok. Walaupun volume ataupun ketinggian suara itu, lagu itu perlahan, pendedahan bunyi secara berterusan selama 6 hingga 8 jam boleh meletihkan sel-sel halus dalam telinga, dan ini boleh memicu masalah tinnitus ataupun berdengung dalam jangka masa yang panjang. Jadi adik-adik, anak-anak sekalian, elakkan memakai fon telinga pada ketika anda nak tidur, ya. Baiklah, antara nasihat yang boleh dititipkan di sini, gunakanlah pemasa tidur ataupun sleep timer. Jadi kita setkan, kalau mungkin dalam tempoh 30 minit kita nak dengar lagu tu, 30 minit itulah dimainkan dan kemudian dia akan stop. Kan bagus begitu. Lagi satu, kita gunakan speaker luar. Kita buka speaker, volume pelan-pelan, kita tidur. Mungkin ada setengah macam Hakim yang tak boleh tidur tanpa ada bunyi-bunyi ataupun lagu. Jadi kita gunakan speaker luar, pembesar suara luar. Itu lebih baik. Itu sekadar nak berkongsi-kongsi di sebelah malam ini. Kepada yang nak tidur, selamat malam. Tetapi kepada yang masih berjaga, jom kita layan lagu ini, Exist, Alasanmu. Johor FM.

Selamat beristirahat kepada rakan-rakan yang sekarang ini nak menuju ke katil. Terima kasih kerana temani Hakim, dan buat mereka yang berjaga, terima kasih juga kerana menemani Hakim sehingga tamat siaran pukul 12 malam ini. Kita dah berada di jam terakhir dan pastinya masih lagi ada lagu-lagu yang best akan diputarkan untuk anda semua. Dan Hakim juga sekali lagi nak ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan yang temani Hakim di ruangan WhatsApp, yang sempat berwhatsapp-whatsapp dan juga bertanyakan khabar, yang sempat berborak. Macam di sini kita ada Waknah yang hantar gambar tengah menjahit baju tu sambil dengar Johor FM. Ada dalam gambarnya tu ada gunting tu. Hati-hati sikit Waknah, jauh-jauhkan sikit guntingnya tu. Takut Hakim kalau putarkan lagu rancak laju nanti Waknah potong bajunya, ya. Kang-kang nanti terlebih nanti kang terpotongnya. Baik dah, apa orang kata, nak 6 inci lah, terlebih pula 7 inci ya. Allah, Hakim lah ni mainkan lagu rancak. Salahkan Hakim pula ya. Apapun, terima kasih Waknah yang sempat bersapa-sapa dengan Hakim di WhatsApp. Dan juga kita ada Abdul Jalil Paimin dari Kota Tinggi Johor yang sempat orang kata bersua lah dengan Hakim di WhatsApp. Dia kata, "Assalamualaikum, selamat malam." Waalaikumsalam DJ Hakim. Selamat Melodi Permata, selamat malam semua kawan-kawan Johor FM. Semoga sejahtera selalu, amin. Malam ini rehat di Kampung Perak, Simpang Renggam, Keluang, sambil layan Johor FM bersama DJ Hakim, pasti terhibur. Terima kasih Abang Abdul Jalil Paimin, terima kasih terus setia bersama dengan kita. Selepas ini masih lagi banyak lagu-lagu menarik akan diputarkan sebelum kita tamat siaran. Macam lepas ini Hakim nak putarkan lagu daripada Estrange, Hancur Aku. Dengarkan di Johor FM.

0: anda memiliki suara yang mampu menghidupkan semula keindahan karya-karya Malang Segar Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Kami membuka peluang kepada individu yang berbakat untuk menyertai Bintang P. Ramlee 2026, sebuah pertandingan nyanyian yang menghimpunkan bakat-bakat terbaik dalam mempersembahkan lagu-lagu legenda seniman agung negara. Hantarkan video nyanyian anda ke WhatsApp Johor FM 012-930-1019 sebelum 1 Ogos 2026. Syarat penyertaan terbuka kepada peserta lelaki, warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun, lahir antara tahun 1966 hingga 2009. Boleh menari. Satu dalam sejuta, mungkin suara anda yang bakal menghidupkan semula legasi seorang legenda.
1: Jadi 11:43 malam pada ketika ini, nampaknya Melodi Permata berada di penghujungnya dan kita akan berpisah kejap lagi. Dan Hakim di sini nak ambil kesempatan, sekiranya seandai siaran kita pada malam ini ada terkasar bahasa, tersilap kata, Hakim di pihak Hakim mohon maaf. Tentunya yang baik itu datang daripada Allah SWT, yang kurang itu datang daripada diri Hakim sendiri. Terima kasih menemani Hakim sepanjang siaran malam ini dan Hakim ucapkan semoga anda terhibur dengan segala pilihan lagu dan juga pengisian yang telah pun disajikan dalam Melodi Permata. Jangan risau, sebelum berpisah Hakim nak titipkan sedikit mutiara kata ini tentang kawan. Hargailah sahabat yang menerima baik buruk diri kita, kerana mereka melihat hati kita, bukan sekadar kelebihan kita. Bukan semua yang hadir sanggup menerima kekurangan kita. Sahabat sejati adalah insan yang tetap memilih untuk kekal di sisi walau mengenali segala kelemahan kita. Itu dia, hargai kawan-kawan sejati kita. Hakim tinggalkan anda dengan lagu ini, Faizal Tahir.

0: rasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera pendengar Johor FM. Saya Nur Hazikah binti Muhammad Gasmadi, seorang ibu yang setiap hari mengimbangi tanggungjawab keluarga di samping memikul amanah sebagai pengurus projek Tenakan Itik Penelop di Pontian. Dalam dunia pekerjaan, keyakinan diri memainkan peranan penting untuk terus maju. Wanita perlu berani menyuarakan pandangan, berkongsi idea dan mengambil peluang yang hadir. Jadikan setiap cabaran sebagai proses pembelajaran yang mematangkan diri. Teruskan menambah ilmu dan kemahiran kerana usaha yang berterusan akan membuatkan keyakinan serta membuka jalan kepada kejayaan yang lebih bermakna.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من المستغفرين واجعلنا من عبادك الصالحين القانتين واجعلنا من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين Ya Allah, kurniakanlah kepada kami ketenangan jiwa. Hiasilah hati kami dengan sifat mahmudah. Jauhkanlah diri kami daripada sifat mazmumah. Ya Allah, ya mujib as-sa'ilin. Jika pada hari ini ada di kalangan kami yang diuji dengan kesusahan, Kau bantulah mereka dan permudahkanlah urusan mereka. Jika ada pada hari ini mereka yang bersedih hati, Kau turunkanlah ketenangan dan penyelesaian buat mereka. Jika ada di kalangan kami yang sedang berkeperluan, maka tunaikanlah permintaan mereka dan cukupkanlah segala yang diperlukan. Jika ada di kalangan kami mereka yang diuji dengan kesakitan, maka Kau sembuhkanlah mereka, Ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati, dan jadikanlah setiap pemberian-Mu itu kepada kami menjadikan diri kami semakin dekat kepada-Mu. Allahumma ja'alna minal mutawakkilina 'alaika waj'alna minal faizina ladaika waj'alna minal muqarrabina ilaika. Allahumma habbib ilayna al-ihsan وكرح الفسوق والعصيان وحرم علينا السخط والنيران بعونك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, janganlah Kau jadikan malam ini sebagai malam yang terakhir buat kami. Temukanlah kami dengan hari esok, Ya Allah, agar dapat kami terus mempertingkatkan amal bakti dan melaksanakan ibadah kepada-Mu. Namun Ya Allah, Engkau jua yang maha berkuasa. Andai ini malam yang terakhir buat kami, jadikanlah hari yang kami jalani ini sebagai hari yang Kau rahmati, yang paling bererti, yang penuh dengan keimanan, dan menerangi kegelapan hati kami ke arah keredaan dan kasih sayang-Mu jua. Jadikanlah penutup hari ini, Ya Allah, sebagai penghapus dosa-dosa kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, mengakhiri penutup hari kami ini, kami bertaubat kepada-Mu, Ya Allah, dengan sebenar-benar taubat. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah segala kesalahan kami. Sesungguhnya Engkau yang maha menerima taubat. Allahumma zayyinna bis-sitri wal-afaf, wasturna bilibasil qunu'i wal-kafaf, واحملنا على العدل والإنصاف وآمنا من كل ما نخاف بعصمتك يا عصمة الخائفين. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, perkenankanlah dan terimalah doa-doa kami ini, kerana sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.

0: bengsa. Kurang mana deh.
1: Zenario dengan cerita apa? Membolehkan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih kerana terus kekal dengan Nasional FM. Terima kasih juga buat Iz Azlan yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya segmen nombor 1 tengah malam anda akan ke udara sepanjang 6 jam, 12 malam hingga 6 pagi, untuk pertemuan hari Sabtu 1 Ogos 2026, 17 Safar 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Saya sering mendoakan anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM, supaya berada dalam keadaan sihat-sihat selalu, dilancarkan urusan, dipermudahkan segala urusannya. Mudah-mudahan ya, amin amin ya Rabbal Alamin. Seperti biasa, jaga makan, jaga kesihatan. Yang tak sihat, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera ya. Nasional Game Buruh Hantu untuk pertemuan hari ini, anda bertemankan dengan pemilik suara ini tentunya, Nun Alif Zai Alif, di semua frekuensi yang ada. Saya himpunkan anda semua, rakyat Malaysia seantero dunia, menerusi RTM Klik di seantero dunia, MyTV 701, Astro 869, juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua geng-geng saya, pendengar Nasional FM di tengah malam ini, saya panggil sebagai geng-geng saya, geng burung hantu. Di manakah anda semua? Apakah anda telah pun bersiap sedia untuk kita layan sampai pukul 6 pagi dengan lagu-lagu yang terbaik serta informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar sahaja yang saya kongsikan untuk anda. Ramai yang tengah memulakan kerja, tengah memulakan tugas. Selamat bekerja, selamat bertugas tau. Ikhlas dari saya, selamat bekerja, selamat bertugas. Saya juga bertugas, bertugas untuk menemani anda sampai pukul 6 pagi dengan lagu-lagu yang terbaik. Jadi jalankan amanah anda, tugasan anda dengan sepenuh hati anda, supaya hasil kerja kita dipuji oleh bos kita kan. Bagus budak ni kan, bagus dia ni ya. Tak macam gitulah. Dan setiap amanah itu perlu dilaksanakan dengan penuh integriti, dengan penuh semangat. Jangan hilang semangat. Kekuatan itu tak datang daripada fizikal kita. Kekuatan itu datang dari semangat kita. Semangat yang kuat, fizikal kita akan kuat secara automatiknya. Agak lama sebenarnya, agak lama saya tidak bersama-sama dengan anda di ruang udara Nasional FM. Sebab saya dah lama tak terima panggilan. Hari ini saya nak terima panggilan lah. Untuk 3 pemanggil, saya nak tahu siapa lagi, siapa yang terus setia bersama dengan saya. 3 pemanggil di 0322820363 ataupun 0393. Telefon saya nanti ya. Saya nak tahu, saya nak tahu juga. Ramai yang kata orang tu, saya tidak menyapanya di ruang udara Nasional FM. Ya, jangan lupa telefon saya. Buat anda semua, jangan lupa juga laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik 12 malam hingga 1.30 minit pagi, lagu-lagu yang agak rancak dengan hiburan berbagai rentak saya berikan kepada anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis di tepi pucuk ATL.

0: lagu ciptaan Wan Hafizul, lirik oleh Nora Yati, Bumi Putra Rokas, Aku Hanya Serangga, membawa kita ke 12.31 minit tengah malam. Sudah 12.31 minit tau. Ini bermakna kempen-kempen Bina Raya di Negeri Sembilan sudah pun ditamatkan jam 12 malam tadi. Tiada lagi kempen. Sebab hari ini 1 Ogos, mereka yang berdaftar yang layak mengundi di Negeri Sembilan akan keluar mengundi untuk pilihan raya Negeri Sembilan yang ke-16, PRN Negeri Sembilan 16 ya. Jadi pengundi-pengundi di Negeri Sembilan, jangan lupa untuk keluar mengundi. Tunaikan tanggungjawab kita sebagai anak Negeri Sembilan, anak Malaysia. Kerana pada saya, anak Malaysia adalah anak-anak yang bertanggungjawab terhadap negeri dan juga negaranya. Betul, kita kalau keluar mengundi itu tanggungjawab kita lah. Kita dah laksanakan tanggungjawab pada negara kan. Okey, di 0322820363 ataupun 0393, saya nak bersama-sama dengan anda. Dah lama saya tak buka talian ya. Lama saya tak buka talian. Jadi tiga pemanggil saja yang bertuah untuk saya bersama-sama dengan anda di ruang udara Nasional FM. Dan pemanggil pertama di talian waktu ini, halo.
1: Hello, Assalamualaikum Azhar.
0: Waalaikumsalam, siapa di talian?
1: Jumari dari Keluang.
0: Jumari dari Keluang. Lama tak dengar suara awak, Jumari.
1: Kali terakhir malam raya
0: je. Oh, iya ke? Yelah, malam raya kan. Lama dah, berbulan-bulan dah ni.
1: Kita dah raya, kita dah pergi ke
0: Johor. Ni tak tidur lagi ni, buat apa ni?
1: Hujung minggu kita lambat sikit lah.
0: Oh, hujung minggu memang tidur lambat? Memang setia dengan game Burhan tu?
1: Ya, of course lah. Itulah. Dulu Abang Azhar hilang lama. Tak sikit mana pergi Abang Azhar tak ada dulu.
0: Oh, iya ke? Kalau saya kalau saya hilang lama tu, rindu tak?
1: Mestilah.
0: Alamak.
1: Ada kita juga... dah biasa dengan, kita dah dengar suara Abang Azhar sikit mana kan. Dan Abang Azhar tak ada tu, rasa macam rindu lah.
0: Ada juga yang rindu saya. Biar, betul.
1: Lagi-lagi kita rasa serasa daerah Keluang.
0: Ni, ni betul tak betul ni?
1: Betul.
0: Betul eh? Ikhlas kenyataan awak?
1: Ikhlas.
0: Oh.
1: Sebab tu lah kita tahu setiap malam yang kita makan kita masa Abang Azhar tak ada tu, DJ Hanim, DJ Chief, DJ Aizat semua dah tu. Tu dah buatlah kita setia dengan Nasional FM.
0: Tapi kalau saya tak ada memang rindulah. Boleh percaya ke ni?
1: Mesti kita cari. Saya dengan
0: DJ tugas
1: mana Abang Azhar.
0: Ya ke? Mencari. Alhamdulillah. Ada juga yang cari saya lah. Kalau gitu saya nak hilang lagi lah. Okey, silakan dengan ucapannya. Silakan.
1: Okey, ucapan yang pertama untuk Mak kat bawah semua kita lihat. Lepas tu kepada Kak Rupiah Mak dan juga kepada semua lah pendengar setia dan senang-senang saya. Abang Azhar nak tinggalkan nombor boleh tak?
0: Nah, silakan.
1: Okey, yang untuk Kak Rupiah Mak tu silakan. 019 974 2966 019-974-2966 untuk Abang Azhar sedang bertugas, tapi kalau benar berhati-hati.
0: Baik, terima kasih Jumari.
1: Okay, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumari dari Keluang. Siapa lagi yang pemanggil yang kedua di talian waktu ini? Halo.
2: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ni? Siapa iki?
2: Iki Pawan daripada Jawa Muar.
0: Alhamdulillah.
2: Waras ya, waras ya.
0: Waras-waras, alhamdulillah syukur.
2: Wis suwi orang ngomong karo Kang Manis ke.
0: Yo.
2: Wis suwi kangen.
0: Kangen ah?
2: Kangen.
0: Biar betul.
2: Iya ta, wis suwi orang ngomong-ngomong karo Kang Legi.
0: Itulah saya cakap, ada juga yang rindu saya. Alhamdulillah, ramai yang rindu, ramai yang kangen lah, eh? Orang Jawa ngomong kangen. Ada pendengar yang tak faham. Dia kata, apa dia orang cakap ni? Kita orang sedang bercakap bahasa Jerman tau.
2: Betul.
0: Okey, silakan.
2: Yang faham-faham eh. Yang orang faham, gawe-gawe faham-faham ahilah.
0: Iyalah. Wis mangan lah?
2: Wis.
0: Lau apa?
2: Wis warak lagi.
0: Alhamdulillah syukur.
2: Kewarakan kalau orang Jawa ngomong.
0: Yalah, mentong.
2: Mentong.
0: Okay.
2: Wis keneng wetang kopi kosong.
0: Mantap.
2: Ya, baru ora turu kan.
0: Okey, silakan dengan ucapannya.
2: Oke, selamat pagi untuk sahabat-sahabat yang mengenali Pawan. Untuk Wak Nah, dan untuk keluarga, untuk mak dan ayah, dan juga untuk Zul Alim di Kedah dengan KM Maratunjang dan semualah yang mengenali Wan Perijawi dengan ucapan selamat pagi. Semuanya lah, Pak Abang Manis, selamat bertugas dan terus beria.
0: Ya, alhamdulillah, insyaAllah. Baik, itu saja.
2: Kapan Ramadan Perijawa?
0: Tak tahu lagi lah.
2: Minggu kalau Ramadan alu-alu lah.
0: Tapi saya mengidam opo iki? Asam pedas.
2: Ya, kene ai ngomong kapan-kapan.
0: Baik.
2: Keneng di golei, keneng di masak iki pun ora keneng.
0: Iyalah. Nah, nanti saya ngomong.
2: Janji teko.
0: Iya, okey, baik, terima kasih.
2: Okey, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Parik Jawa. Alhamdulillah. Yang faham-faham je lah. Tapi seronok tu dekat National FM. Itu sebab nama dia National FM. Ada Jawa, ada Banjar, ada Cina, ada India, ada Iban, ada Kadazan. Mana dia geng-geng Iban, geng-geng Kadazan. Boleh telefon saya di 0322-8203-63 ataupun 0393 ya. Okey, satu lagi pemanggil sebelum kita beribu. Siapa di talian waktu ini? Halo.
3: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ni? Ya?
3: Pak Long Kuo Tiau Arau.
0: Oh ya, Pak Long. Mantap, Pak Long. Dia cuaca.
3: Kadang-kadang hantu duduk urik Pak Long. Dia punya itu.
0: Pak Long, sedang berniaga ke?
3: Lama tak dengar. Oh, dendam.
0: Oh, dendam eh?
3: Kaya tengok buruan tu lah. Banyak-banyak abang ni. Tengok buruan tu banyak abang ni.
0: Ni tengah berniaga ni?
3: Ya, duduk kat kedai lah.
0: Okey, saya punya kerang lebih sikit eh, kuih tiaw.
3: Boleh, 3 kilo kita kasih, tambah lagi 4 kilo kita kasih.
0: Tapi kalau dengar lagu dandut sekejap lagi, jangan pula kerang tu terbang dari kuali.
3: Jangan pasal dandut, dengan pasal dandut lagi, asyik tabak.
0: Well, cuaca di Perlis macam mana cuaca?
3: Alhamdulillah. Kadang hujan, kadang tak hujan.
0: Untuk tengah malam ni, cuaca baik lah.
3: Untuk hari ni, alhamdulillah lah, elok lah.
0: Ramai dekat kedai tu?
3: Alhamdulillah, mari.
0: Kirim salam kawan-kawan saya, geng-geng berhantu dekat kedai anda.
3: Okey, insyaAllah kita akan sampaikan salam Muhammad ni kepada geng-geng berhantu kita.
0: Ya, baik. Silakan dengan ucapannya, Pak Long.
3: Pak Long nak ucap selamat pagi ya lah. Kepada semua lah geng-geng berhantu kan nak satu-satu tak boleh. Semua. Yang nak buat satu tu apa ketua dia lah. Ketua berhantu lah.
0: Ya. Baik, terima kasih Pak Long.
3: Okey.
0: Selamat berniaga.
3: Ya, insyaAllah.
0: Baik.
3: Okay, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia dari Perlis, pemanggil yang ketiga, pemanggil yang terakhir. Alhamdulillah, 3 pemanggil dah. Ini dia Ijar dengan Kuda Hitam. Terus layan, terus dengarkan Nasional Geng Berhantu. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Sampai pukul 6 pagi nanti, luncur.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

Crystal dengan Penasaran. 12.51 minit tengah malam. Ada yang baru bertemankan Nasional FM? Aduh, baru terjaga. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, ya? Jun Alip Zain Alip. Sampai pukul 6 pagi nanti. Yang tak boleh nak tidur, terus tak boleh nak tidur. Jangan tidur dulu. Banyak lagi lagu-lagu terbaik yang bakal saya siarkan untuk anda. Baik, tempoh perkhidmatan percuma bagi transit aliran ringan LRT laluan Shah Alam telah pun tamat. Tapi yang sepatutnya berakhir hari ini kan akan dilanjutkan ke sehingga 14 Ogos depan. Alhamdulillah. Dan Rapid KL juga memaklumkan pelanjutan itu bagi memberi peluang kepada lebih ramai lagi pengguna menggunakan kemudahan sistem pengangkutan baru yang berkenaan. Jadi dalam masa yang sama juga membiasakan diri dengan laluan yang menghubungkan Petaling Jaya, Shah Alam dan juga Kelang. Jadi sepanjang tempoh berkenaan, pengguna boleh menikmati perjalanan percuma menggunakan laluan Shah Alam termasuklah perkhidmatan bas perantara serta kemudahan park and ride di stesen terpilih. Inisiatif ini sebenarnya diharapkan dapat mengurangkan kos perjalanan harian selain meningkatkan keyakinan masyarakat terhadap kecekapan dan juga keselesaan sistem pengangkutan awam dalam negara kita. Alhamdulillah, dilanjutkan sampai 14 Ogos. Jadi besok tak payah bawa duit. Naik LRT Shah Alam tu tak payah bawa duit. Jangan risau, percuma sampai 14 Ogos. Sepatutnya dah berakhir semalam. Tapi dilanjutkan lagi. Ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ramai. Kita ada UPS dari Kuala Terengganu. Muhammad Ramli Jaafar, Razak Balangi, Bidadari Salju dari Iskandar Puteri Johor. Izzuan Latif dari Durian Tunggal Melaka. Astani Patola, Muhammad Yusof Terengganu, Nip Mas Kota Baru, adik Abigail. Hamdan Arifin dari Kuala Selangor, Cik Burger dan juga rakan-rakannya masih lagi di Terengganu untuk RZ members katanya. Banci Faiz, Fahmi, Ban, Awis, Ilin Manja dari Shah Alam, Intan Hamid, kita ada Cik Mah dari Perlis, Tantari dan juga Mas Merah, Zul Atan, Zainal Maurina dari Dungun, Ita Chot dari Ipoh, Rohatun Atun, Nur Isa, Janet Zai, Rosmera, Lin Roslinda, Asna Asrani, Masni Asanawi, Aina Sofia, Bia-Bia, Sadung Jaya, Semarahan, Sarawak, Virginia Vanessa, kita ada Elbiana, Rosil, Yana, dari Saratok, Sarawak, Nolia, Ramli, Lia, Nenek Ani, Syah Putra, Mesing, Johor, Zainal Husin, lagi siapa, Ita Rozaya, Sumandak, Sabah, Zainal Inal, dari Karimun Kepri. Ui, mantap. Dari Karimun Kepri, Indonesia. Yasmin Zia Abdullah, Pucung Selangor. Yes, YMC, katanya luncur, jangan tak luncur. Ili Zuhaili, Izzah KBI, Kuantan, Ramlah Din, Mohd Faisal Mustafa, JB. Nordiana Nordin dari Miri, Sarawak. Abang JJ Gemas. Kita ada Ahmad Nurul Amri. Kita ada Mazlan Maria dari Kota Baru. Pinsa Su, Marsa Saleh. Ui, jamaah ramai. Jamaah Aloha, Abdul Jalil Tahir, Agnes Emma, Miri Sarawak, Muhammad Izzuan, Santali Bruaz. Dan ramai lagi lah. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang terus melaporkan diri. Mana dia geng-geng TikTok saya? Saya tahu ramai pendengar Nasional FM yang ada TikTok kan. Mana dia? Tak nampak lagi pun geng-geng TikTok. Laporkan diri anda sambil-sambil kita bersembang dekat live TikTok, ya. Terus berhibur lagi. Ini dia Wings, lagu dan lirik ciptaan Andy Rahman. Wings dengan Hati Sulam Lain. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami

ekspedisi dengan Raja Kertas. Oh, pening hari-hari cari Raja Kertas. Ada yang tanya, Raja Kertas tu apa? Duit lah. Ada yang tengah termenung, jauh tu mana nak cari duit. Ya, kereta pula rosak. Kadang-kadang bila ada duit sikit je, itu pula yang tak ada. Bateri kereta pula rosak kan. Macam-macam hal lagi. Tapi itulah kehidupan ya. Kehidupan zaman sekarang. Bila tak ada duit tu sakit kepala memikirkannya. Semua sebersebi dalam dunia ni memerlukan duit. Duit bukan segala-galanya, tapi segala-galanya memerlukan duit. Baik, 1:07 minit pagi berada di jam yang kedua Nasional Gemburuan tu. Oh, dah jam kedua dah. Ay, cepat masa berlalu. Bagaimana cuaca di tempat anda? Di Kuala Lumpur, cuaca agak sejuk, hujan kan? Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kelantan di jajahan Gua Musang, Pahang pula di daerah Tanah Tinggi Cameron, Lipis, Raub, Jerantut, Bentong, Temerloh dan juga Bera, Selangor di Gombak dan juga Hulu Langat termasuklah di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Negeri Sembilan di Jelebu, Kuala Pilan dan juga Jempol, Sarawak di Bintulu, Sembawang dan juga Miri termasuklah di Telang Usan, Sabah pula di pedalaman Kuala Penyu, Beaufort dan juga Keningau, Pantai Barat di Papar dan juga Sandakan di Terlupit serta Beluran dan juga Labuan sehingga jam 5 pagi nanti. Itu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya dekat live TikTok waktu ini. Oh, terima kasih banyak-banyak like ya. Jangan lupa tiba-tiba like-nya, kasih laju, kasih luncur. AJKKP Pak In Burger 7E Baling. Kita ada Kori Abang Lori ya. Ada Ina Putri Lilin, Nur Cahaya dari Perlis, Ramla Amy Hidayu 15 Hati 80, Mat Big Ho, Alan Burger, Geni Drive Penang. Abang Burger mantap, Abang Burger. Junaida Kamarin, Fiza Riza, Nurjan 59, Ainor. Kita ada Pak Atih Amin, Niza Itajan, Anak Kedah Channel, Putri Farisha, Josh Boy, Pilot Darat dari Sarawak, Saniah Muhammad, Abdul Razak Ramli, Rosna Baharum, Caramel Latte. Ada Bam Bam, kasut dah buruk katanya dalam perjalanan ke Kota Baru. Zila, Lina Syarul dari Bentong. Noel, katanya dalam perjalanan ke Seremban. Alisa Muhammad, Ajit 8189. Kita ada Asna Surani juga. Sama lagi Iti Susana Alim dari BP, Santalia Beru, Asnor Akia Zamri, Kak Awah Bulat, Wati 77, Mesara Asmam 1972, Restoran Syafiq Diamond 85, CEO pecinta kucing, Fikri 92, Joe teknisi dari Riau Indonesia. Terima kasih geng dekat Riau. So My Heart juga turut bersama. Sabrina Iskandar, Abang Bona, Paman Ujang, Paman. Nah, Pilot Darat, kalau nampak saya mesti bagi horn satu kali. Ramai yang sedang mencari rezeki atas jalanan. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bar semua. Hati-hati jalan raya. Lagi kebanyakan kawasan di Semenanjung ni dilaporkan hujan kan. Fokus anda kena 200%. Kita juga nak ucapkan selamat pengantin baru sebenarnya kepada pengantin-pengantin se-Malaysia. Hari ini hari Sabtu, ramai yang memilih tarikh 1 Ogos menjadikan tarikh keramat untuk mereka menamatkan zaman bujangnya. Alhamdulillah bertemu jodoh ya. Jadi selamat pengantin baru buat kedua-dua mempelai. Semoga bahagia ke akhir hayat. Tahniah atas ikatan suci yang dibina. Semoga Allah memberkati anda berdua dan juga melimpahkan keberkatan atas anda berdua serta menghimpunkan anda berdua dalam sebuah kebaikan, insyaAllah. Iskandar Mamat hadir katanya. Jom kita layan lagu ini, khas untuk pengantin-pengantin se-Malaysia. Saya tengok jari tu, saya dah nampak dah dalam mangkuk ajaib. Ramai yang baru lepas berinai tau. Oh, cantik jari warna merah. Terus layan lagi. Ini dah sudah diinai-inaikan. Persembahan Erosa ini untuk pengantin-pengantin se-Malaysia.

Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati.

Lagu ciptaan Jatin Lalit, lirik oleh Samir, paduan suara Kumar Sanu dan juga Alka Yanik. Menerusi lagunya Sajenji Garai. Ini lagu dalam filem Kuch-Kuch Hota Hai, ya. Di penghujung-penghujung ataupun di pertengahan, di pertengahan cerita tu lagu ni keluar. Kuch-Kuch Hota Hai, lakonan Shah Rukh Khan, Rani Mukherjee, Kajol, dan di penghujungnya ada Salman Khan. Dan lagu ini membawa kita ke 1.30 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Lagi Baru Hantu. Terima kasih banyak-banyak yang terus kekal setia. Nasional Lagi Baru Hantu di hujung-hujung minggu. Hari ini hari Sabtu. Kemana destinasi anda untuk awal pagi nanti? Ada yang kata nak pergi beriadah, bang. Hari ini nak pergi jogging. Jogging jangan tak jogging. Saya dengar perkataan jogging tu dah daripada lama dah, daripada tahun lepas tu. Nak jogging tak jogging-jogging katanya. Nak jogging sebab apa? Saya nak kurus, bang. Saya nak kurus, eh. Dia biar apa pun bentuk badan fizikal kita, yang paling penting kita sihat. Itu yang paling penting. Jadi lakukan kesihatan, pemeriksaan kesihatan selalu. Nah, tengok paras gula macam mana, paras darah macam mana, darah tinggi ke, darah rendah ke, gula kan, ada diabetes ke tidak. Dia kena cek selalu tu, kolesterol macam mana. Itu yang paling penting. Baik, bagi pengundi-pengundi di Negeri Sembilan, SPR ataupun Suruhanjaya Pilihan Raya mengingatkan pengundi supaya keluar lebih awal ataupun mengikut masa yang disyorkan selain mematuhi larangan penggunaan telefon bimbit ataupun membawa bahan berusaha kempen pada hari pengundian pilihan raya PRN Negeri Sembilan yang akan berlangsung hari ini. Dari setiausaha SPR, Dato' Khairul Syahril Idris menyatakan mereka digalakkan keluar mengikut masa seperti yang tertera dalam aplikasi MySPR Semak bagi mengelakkan kesesakan pada saat akhir. Namun masih boleh lagi ataupun masih boleh mengundi mengikut ke lapangan masing-masing dari jam 8 pagi yang akan dibuka hingga 6 petang ataupun mengikut waktu pusat yang diwartakan. Pengundi juga diingatkan supaya membawa kad pengenalan. Ni jangan lupa, kad pengenalan ni sangat-sangat penting, eh, bagi tujuan pengesahan identiti, selain tidak menyerahkan dokumen itu kepada mana-mana pihak selain petugas pilihan raya. SPR juga menegaskan penggunaan telefon bimbit tidak dibenarkan dan juga pengundi yang membawa peranti itu perlu meletakkan ia di tempat disediakan selepas menerima kertas undi sebelum mengambilnya semula setelah selesai. Dan tata cara itu yang baru sebenarnya, itu diperkenalkan bagi memastikan proses pengundian berjalan lancar selain memelihara kerahsian undi setiap pengundi. Jadi tunaikan tanggungjawab anda, pengundi-pengundi di Negeri Sembilan. Kita ada Ayu yang melaporkan diri, Imanina, Iridina, Jun Haris, Oja, Eji, Kakna, Lina, Kayum. Kita ada siapa? Lina Payne, Nurul Huda, Ibrahim Angles, Najib 77, Ina 1982, Dia Wawa dari Terengganu, Sis Ayu Dahlan juga turut hadir. Suria 71, BMX 41, Linda Rizkullah. Ada Nuras, ada Aini, Nur Roslan Osman, Takdir Ilahi, Mrs. Vario, AG, Miss Kayoy. Siapa lagi? Aziza Atmo, Leo. Kita ada siapa lagi? Emilia dari Perlis. Lutong Malam. Sa'diyah, Akuzah, Lady Heda, Aming, Pilot Darat, Pen Bodion, Mr. Zoro, Linda dari Linda DP, Norazu, Norazu Wawa, ada Nagin Asang, Pet Guardiola. Kita ada juga Ida TSK, Aid Zamani, Ila 20, Zaida, Noraini, Nojes, Widuri, Ramlan Amy, Chief Zack, Remy 78, Ati Azuriati, Jeff juga duduk bersama-sama, Noran Yasin dan ramai lagi lah, eh. Dek Yoi, Azlan Alive, terima kasih banyak-banyak. Izzah Haniza Mar dari Pulau Pinang, Nurul Safa Marwah, ada Mawar, ada siapa lagi? Kupu-kupu beracun, terubur-terubur, kasih tempel light ya. Once Pawi, saya hadir, Abang Manis, okay. Abang Manis bersemut ya. Sebab apa bersemut? Sebab manis. Zaid dari Melaka. Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak, hiburan berbagai rentak sehingga lagu Hindustan tadi kan. Dan melepasi 1.30 minit pagi, seperti biasa kita akan bertukar mood kita.
mood kepada lagu-lagu macam biasalah, lagu-lagu kenangan anda lah. Ramai yang tak sabar nak menunggu lagu-lagu Menangis Tapi Bujuk Katil. Bang, bila bang lagu Menangis Tapi Bujuk Katil? Seperti biasalah, melepasi 1.30 minit pagi, kita layan lagu-lagu Menangis Tapi Bujuk Katil. Layan perasaan anda, layan perasaan sambil terimbau kenangan, kenangan manis pahit yang menjadi pengajaran dalam hidup kita. Yang banyak kata orang tu mengajar kita tentang erti kedewasaan, tentang erti kehidupan, tentang erti lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Mudah-mudahan ya, kita selalu berada dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun hanya kenangan, tetapi kenangan itu akan terus hidup dalam hidup kita sehinggalah ke akhir hayat. Tapi sebelum lagu-lagu Menangis Tepi Bujuk Katil, saya nak menyeru anda semua, pengundi-pengundi di Negeri Sembilan, untuk keluar menunaikan tanggungjawab anda. Yang duduk dekat Selangor pun boleh balik. Ya? Saya walaupun duduk di Kuala Lumpur, hari itu masa PRN Johor pun saya balik mengundi tau. Jadi tiada alasan untuk kita tunaikan tanggungjawab kita sebagai anak Negeri Sembilan, sebagai anak Malaysia. Ini dia lagu keluar mengundi. Jadi keluarlah mengundi. Dan selepas lagu ini, kita sambung Menangis Tapi Bujuk Katil dengan hashtagnya adalah

0: merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya, ya, ye.
1: Anda sedang mendengar National FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Jui. Spring dengan kita ditakdirkan jatuh cinta. Anda juga dengan saya ditakdirkan untuk layan Nasional Game Berhantu sampai pukul 6 pagi. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal setia bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif. Saya Alif, macam sahabat saya DJ Double A dari Polis FM. Dia kata Polis FM pula, Langkawi FM. Dekat Langkawi FM, dia tak sabar nak ambil alih siaran. Mana boleh pukul 6 pagi baru saya serahkan. Hari ini 1 Ogos 2026. Maknanya kita dah memasuki bulan kebangsaan ataupun bulan kemerdekaan untuk negara kita. Jadi ayuh kita kibarkan jalur gemilang. Di premis perniagaan, di rumah, kita gantung bendera Malaysia. Kita kibarkan jalur gemilang dekat kenderaan kita, dekat kereta, dekat lori, dekat bas. Walau ke mana saja kita bawa jalur gemilang. Dekat motor pun boleh tau. Mereka yang pergi ke RSM member tu bawa bendera Malaysia. Jangan hanya berkumpul. Berkumpul untuk RSM member tak salah. Mengeratkan silaturahim. Tapi biarlah ada pengisian-pengisian. Semangat patriotik juga perlu diterapkan. Bawa bendera Malaysia. Tanda kita cintakan negara kita. Kita sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia tahun ini, temanya apa dia? Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, ya? Betul. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Itu tema untuk Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia tahun 2026. Tapi jangan lupa juga lah. Kita jangan lupa untuk mengingatkan generasi masa kini juga. Terus menghayati bahawa kebebasan, kemerdekaan, keamanan dan juga kemakmuran yang dinikmati hari ini adalah hasil pengorbanan anggota pasukan pertahanan negara dan juga pejuang-pejuang bangsa yang terdahulu tau. Kita kena hargai pahlawan-pahlawan negara kita. Mereka telah pun berjuang. Berjuang dengan segala keringat yang ada untuk membebaskan, untuk merdekakan, untuk memakmurkan negara kita yang kita kecapi pada saat ini. Dan kita juga ada tanggungjawab kita. Pastikan Malaysia terus aman, makmur, sejahtera untuk kita wariskan kepada pewaris kita yang akan datang. Kena ingat, ya, kena ingat tau. Alizan dari Pulau Pinang hadir juga, rasa casting Arif Dahlan, Meta Sejati, Azli Zabaha, Arman. Ini Arman ni peronda Lebuh Raya WCE ni. Oh mantap Arman, selamat meronda ya Arman. Kirim salam peronda-peronda yang lain. Lebuh Raya okey semua. Nimesan, Bro Mualim, Faris Uzaifah, kita ada Lina Cinta Setia, Zah Jaafar, Kuala Terengganu, Lavender Girl, Ani 78, Aman Hashim, Zaidatina Ajira, Syam Risi, Rinova tengah naik lori ni bang katanya. Saya ikut suami saya. Ui mantap. Jadi Clinton. Zaliana Tasib, Sabaria Saleh, Geng Rimba, Abin Nas, Pampapan, Aris. Kita ada Ana Fauzi, Cintaku, Mizi 85, Lady Elmin, Nija Najwa. Kita Isa juga, Rentak Official, Miss Princess Wins, Suliza Liza, Suhana Anga, DJ. Kita ada Tiger Aini, Azhar, Chef Cik Zura 82, Azila MTJ, Ikram, Atuk Yazid. Lagi siapa? Yung Iza, Abang Zai, Brunei. Terima kasih mendengar dari Brunei. Saya ramai sebenarnya geng-geng di Brunei. Ramai berdengar di Brunei, di Singapura, di Indonesia, juga di seluruh dunia sebenarnya. Dan kita untuk geng-geng GBH ya, sebenarnya geng Berhantu ni mendunia tahu. Nama-nama anda didengarkan dekat Brazil, dekat Norway ketika ini, dekat Oslo, Norway. Kita ada dengarkan di Kenderaan London, Alhamdulillah, Australia. Baik, Abi Hashim terorder, Fadila Ahmad, Abang Zali, ramai jugalah yang terus melaporkan diri. Zulaika Azurin, hashtagnya teruntuk cinta hati, menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan Rosa Rivin, lirik oleh Dato' Absa Hassan. Aisyah dengan Kemaafan Dendam Yang Terindah, ini lagu tahun 1991. Jadi terus dengar, terus layan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

Komposer untuk lagu ini adalah Klaus Mann dan juga Rudolf Schenker. Skopian dengan Still Loving You. Nombor kita kedua 32 minit pagi pada waktu ketika ini. Pengundi-pengundi di Negeri Sembilan yang layak mengundi, jangan lupa. Saya sering ingatkan untuk tunaikan tanggungjawab kepada negeri anda, kepada negara kita. Undi anda sangat-sangat diperlukan untuk memilih pemimpin-pemimpin yang bakal memimpin Negeri Sembilan untuk 5 tahun akan datang. Jadi jangan lupa ya. Untuk pakaian pula, tak ada pakaian khusus sebenarnya. Cuma kalau boleh pakai pakaian yang kemas, tidak menjolok mata kan, pakai yang selesa dan juga sesuai. Cuma yang dilarang, jangan memakai pakaian ataupun membawa elemen yang boleh memamparkan nama parti politik, bahan kempen politik, simbol parti politik, logo ataupun lambang parti politik, nama calon kan. Ada juga berlaku banyak perkara berlaku sebelum-sebelum ini kan. Bila kita dah cakap dah, jangan pakai baju yang memamparkan logo ataupun lambang ataupun nama ataupun simbol parti politik, tetap pakai juga. Lepas tu dilarang masuk. Lepas tu dia marah pula. Dia marah pegawai SPR yang bertugas. Kenapa tak boleh pakai? Memang tak boleh pakai. Sebab kempen dah berakhir. Kempen dah berakhir tepat 11.59 minit tengah malam tadi. Jadi esok ataupun hari ini adalah penentunya kerajaan mana yang bakal membentuk membentuk kerajaan untuk 5 tahun akan datang. Parti politik mana yang bakal membentuk kerajaan untuk 5 tahun akan datang ya. Muhammad Nazir selamat pagi. Muhammad Nazir Strawberry juga selamat pagi untuk anda. Ada Mok Wan, terima kasih hadir. Cinta hati kita ada Kudin, ada Omel, Azrina Mansur, Ida Halim, Ebi Hashim, Abang Latif, Mok Wan ataupun Usop dari NEC, Pro 2 Tinted, luncur terus GBA semua. Geng-geng Pro 2 semua okey ke? Geng-geng Pro 2. Ada yang mengantuk, nak pasang skru pun mengantuk ni. Jangan salah pasang skru ya. Nizam Karkun kata salam bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang memberikan salam, terima kasih hadir. Terima kasih ramai yang kata untuk melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook, di Instagram. Tapi jangan lupa untuk follow, like dan juga kongsikan apa saja media sosial Nasional FM, terutamanya di Facebook kan. Kami muat turun pemakai perkara dan juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar saja yang kami kongsikan. Itu semua untuk pengetahuan anda. Kita mahu mendidik rakyat Malaysia. Masyarakat Malaysia adalah masyarakat yang berpengetahuan betul, bukan berpengetahuan yang tak betul. Sambung lagi berhibur untuk lagu-lagu yang terbaik yang telah pun disusun atur untuk pertemuan hari ini ya. Hashtagnya masih lagi teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Ini lagu tahun 1994. Persembahan daripada Haidah menerusi lagunya Hajat. Hajat saya senang je hari ini, iaitu nak semua geng buruh hantu layan sampai pukul 6 pagi.

rahmat dengan hanya segenggam setia. Tapi saya percaya ramai berdengar National FM, geng-geng berhantu yang terus kekal setia. Setia bersama-sama dengan saya. Untuk kita layan lagi 3 jam. Waktu sekarang sudah pun 3:01 minit pagi. Lagi 3 jam lagi, kurang lebih 3 jam lagi untuk kita bersama-sama pertemuan hari Sabtu hari ini. 1 Ogos 2026, 17 Safar 1448 Hijrah. Ada yang sedang menyamu selera pada waktu ini. Ui, sedap makan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim dimulakan dan diakhiri dengan alhamdulillah ya. Kita doa sama-sama rezeki yang kita perolehi, yang kita dapat adalah rezeki yang sangat-sangat berkat. Dia sikit banyak itu bukan ukuran dia. Yang paling penting kita nak cari keberkatan. Kalau banyak tak berkat pun tak guna juga. Dia biar sedikit tapi berkat. Itu yang kita mahukan. Juga untuk peniaga-peniaga se-Malaysia, peniaga kedai makan terutamanya. Ada yang tengah baru siap-siap nak kemas kedai makan tu, nak kemas warung, nak tutup dah katanya. Tapi ada juga yang berniaga sampai pukul 5 pagi, 4 pagi. Peniaga-peniaga burger se-Malaysia semua okey. Pembuat-pembuat kuih se-Malaysia semua okey. Bukan senang tau nak buat kuih. Kalau saya tengok yang pembuat-pembuat kuih kan, satu kadang-kadang satu malam tu sampai bermacam-macam kuih dia buatnya. Saya tengok pun sakit pinggang. Yang tengok sakit pinggang. Apatah lagi yang buat tu kan. Jadi yang tengah buat kuih tu rasa macam dah penat, dah lenguh sangat duduk tu, bangun seketika. Bangun buat senaman kecil, renggang-renggangkan tangan, kaki semua kan. Tapi respect lah, saya memang cukup respect lah pembuat-pembuat kuih se-Malaysia. Bukan senang tau nak buat kuih. Nampak macam senang je, tapi untung pun bukan banyak kan. Untung pun tak seberapa. Tapi alhamdulillah, terima kasih pembuat-pembuat kuih se-Malaysia. Sebab anda kita orang dapat makan kuih karipap, kuih koci, seri muka, macam-macam lagi jenis kuih yang ada ya. Rasa buruk katanya tengah makan tom yum. Mantap. Oh ya, jangan lupa kita terus pelihara negara kita, terutamanya dari segi kebersihan, sebab kita masih lagi berada dalam tahun melawat Malaysia 2026. Dan alhamdulillah sepanjang awal tahun sampailah kesan ini, saya sendiri melihat melihat ramai pelancong-pelancong terutamanya datang ke Kuala Lumpur ni kan. Sebab saya duduk di Kuala Lumpur, ramai pelancong-pelancong dari luar negara. Kadang-kadang ada juga pelancong-pelancong yang sempat saya bersembang-sembang kan. Oh, ingat saya tak pandai cakap Om Putih ke? Saya pun pandai cakap Om Putih tau. Walaupun tak berapa hebat cakap Om Putih tu, tapi saya faham lah apa yang Mak Saleh tu cakap dengan saya. Dan Mak Saleh tu faham cakap saya. Yang penting komunikasi itu kena faham atau saling faham memahami ya. Saya bertanya dengan Mak Saleh itu, dia kata kali ada seorang tu, dia kata dah kali ketiga datang ke Malaysia. Sebab apa? Saya tanya, why you choose Malaysia? Oh, kenapa memilih Malaysia? Dia kata Malaysia ni satu tempatnya sangat-sangat menarik lah. Selain daripada Kuala Lumpur, dia kata negeri-negeri lain kan, daerah-daerah lain pun banyak tempat-tempat menarik. Nature dia, lepas tu rakyatnya pula bagus-bagus, ramah, mesra. Dan dia paling suka shopping dekat Malaysia kan, dia kata berbelanja dekat Malaysia. Alhamdulillah, itulah sebabnya saya cakap bila kita jaga kebersihan negara kita, ramai pelancong yang datang, ekonomi setempat pun kata orang tu akan terus meningkat kan. Kedai-kedai makan, peniaga-peniaga kraft tangan, itu yang kita mahukan. Sebab sektor pelancongan antara penyumbang terbesar ekonomi dalam negara kita. Din Taiping, sama pagi pencinta 981, Abah Top juga, Arah 77, Norma Dayana, Kak Lang, Elmi Shaw, Awang, siapa lagi? Awang KB, Rohatun, Nizam Omar, Zanita Taylor, Lady Elmin, RG, Shazwan, Diana, The Carbon, Cik Rin, Haliza, Ucu, ada Kak Ia, Mami Jack, Muhammad Mahathir, Cik Umi, Malak Acik, Mastura, lagi siapa lagi? Ramai, Normal Abdul Hamid, Zul The Warrior, QC Pro 2 hari ini. Macam mana QC hari ini, Zul?
Semuanya bagus, semua kawan-kawan anda pasang skru tu betul. Biasanya QC ni kan, dia yang check semua tu. Ita Hamdan, Bulat Kofi. Okey, jom sambung lagi beriwa dengan lagu-lagu kenangan anda. Lagu masih lagi teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Ini lagu tahun 1990, persembahan daripada Ratu Rock Tanah Air kita, Ella, menerusi lagunya Sepi Sekuntum Mawar Merah. Terus layan dengarkan Nasrani Gembur Hantu. Luncur sampai pukul 6 pagi, masih lagi bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alip Sayang Alip.

Persembahan Steve Hart dengan She's Gone. Dia pergi. Kalau dia pergi, pergilah pujuk kan. Kalau dia merajuk, kenalah pujuk. Biasalah orang perempuan ni suka kena pujuk tau. Kalau tak merajuk tu bukan nama orang perempuan. Perempuan ni memang mudah tersentuh hati. Kadang-kadang bukan sengaja nak merajuk. Bukan sengaja nak merajuk, tapi nak melihat bagaimana anda datang memujuk. 3.33 minit pagi. Salam tahjud, salam selamat pagi semua yang baru bangun, yang baru bertemankan nasional, yang berhantu. Oh ya, sesiapa yang ada saman di Putrajaya, ada saman ke dekat Putrajaya menerusi kesalahan di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987, Akta 333 ya. Dan sempena bulan kemerdekaan dan Hari Malaysia 2026, Perbadanan Putrajaya menawarkan kadar kompaun istimewa serendah RM20 sahaja. Jadi tempoh kempennya lah bermulanya hari ini 1 Ogos. Hari ini dah boleh dah. Dah boleh bayar dah. 1 Ogos hingga 30 September 2026. Kadar kompaun dan juga saman mahkamah RM20. Siapa ada yang saman lalu lintas dekat Putrajaya tu, yang kata orang tu saman parkir kan, boleh bayar lah, boleh bayar RM20 je, serendah RM20. Sempena Hari Kemerdekaan, Bulan Kemerdekaan dan juga Hari Malaysia 2026 yang dilaksanakan oleh Perbadanan Putrajaya. Pengundi-pengundi di Negeri Sembilan, jangan lupa keluar mengundi. Sekali lagi saya ingatkan, kalau boleh keluar awal pagi dah eh. Sebab kadang-kadang cuaca sebelah petang ni tak menentu tau. Kalau kita tengok kan ramalan kaji cuaca di sebelah Negeri Sembilan, untuk Negeri Sembilan eh, terutamanya di Jelebu. Jelebu pagi okey, cantik, cerah. Petang hujan, dijangka hujan. Jempol pun sama juga, pagi cerah, petang dijangka hujan. Termasuklah di Tampin, pagi cerah, petang hujan. Kuala Pilah pagi cerah, petang hujan. Rembau juga begitu. Port Dickson pagi petang insyaAllah cerah. Seremban pagi cerah, petang dijangka hujan. Jadi kalau boleh untuk memudahkan anda keluar mengundi, keluar di sebelah pagi supaya petang tak kalut sangat. Keluar awal lah supaya tak kalut. Azlina selamat pagi, Irina juga selamat pagi, Jamila Ahmad, Mu'iti, Mona Rahim, Zu'umi, Wawani, Aini 67, Mawar Putih, Kamal, Nur Alfian, Adif, Aiman, Faizal, Sabaria, Awang, Farif Hakimi, Putri juga hadir, Norina, Matahari, kita ada Cik Lam, Pak Bid, Nurul Aini, Cik Ayu Chomel, Pak Alang, Zaitun Harun, Zalia Bakar, Niza Mazin, Nasnat, Mia juga turut bersama-sama. Terima kasih melaporkan diri bersama dengan saya di TikTok. Jangan lupa, tiba-tiba like-nya Kasih Padu Nur Hafizah Nazri. Saya kata salam apa manis. Okey, jom waktu ini sampai pukul 4 pagi seperti biasa. Lagu Menangis Tepi Bucu Kata kita hentikan seketika sebab kita nak layan dan kita nak berikan anda laluan lagu-lagu koalisi 80-an dengan hashtagnya adalah Kenangan Lalu. Pastinya anda akan terbuai juga dengan kenangan-kenangan lama, kenangan teringat zaman-zaman kanak-kanak, zaman-zaman remaja, zaman-zaman cinta monyet, cinta kerbau, cinta lembu, macam-macam lagi cinta yang ada ya. Ini lagu tahun 1986 menerusi Fauzia Dato' Ahmad Daud. Ini lagu dalam filem Ali Setan tau. Saya cukup suka filem Ali Setan. Jadi terus lain, terus dengarkan Nasional Gemburu Hantu.

Sastra, tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Sekilas Fakta. Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kanga Pelis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah.

komposernya Fauzi Marzuki duet dengan suatu waktu dahulu. Semua dah terimbau kenangan kan. Walaupun kita tak boleh nak mengulang kenangan masa dulu, kita tak boleh nak mengulangnya kan. Mungkin kita ada buat kesalahan masa dulu, tapi kita tak boleh nak memperbaikinya. Tapi sekarang kita boleh memperbaikinya. Kalau nak memperbaiki, kita perbaiki sekarang dari kesalahan yang dulu. Masa lalu bukan bukan saja kenangan, tapi masa yang berlalu adalah sebuah pelajaran untuk kita. 41 minit pagi di jam yang kelima Nasional Game Berhantu, 1 Ogos 2026 Sabtu. Yang memberikan salam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramai yang baru bangun tidur. Ada yang kata saya terbangun tidur ni bang, Radio Nasional FM buka 24 jam. Terbangun tidur tersebab terdengar suara Abang Manis. Ui, saya harapkan suara ini tidak mengganggu tidur anda ya. Percayalah, saya berada di sini di ruang udara Nasional FM adalah untuk menghiburkan anda semua, mengajak anda untuk berhibur sampai pukul 6 pagi, untuk teman berteman, untuk mendapatkan lagu-lagu terbaik serta informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar saja. Ada yang tarik selimut waktu ini, sejuk katanya cuaca. Hujan dekat tempat saya ni, okey. Kalau hujan, alhamdulillah, syukur kan. Dia hujan ataupun panas itu adalah rahmat Allah SWT. Ada yang mengeluh, ada yang mengeluh. Kalau musim panas je, mengeluh, panas je kan. Mengeluh, panas. Ada kalau tiba-tiba hujan, mengeluh juga kan. Jadi jangan mengeluh, hujan panas itu adalah rahmat Allah. Ramalan meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia, ribu petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kelantan di jajahan Jeli, Tanah Merah, Macang, Kuala Kerai dan juga Gua Musang, Pahang di Lipis, Raub, Jerantut, Bentong, Temerloh dan juga Berer, termasuklah Negeri Sembilan di Jelebu, Sarawak di Bintulu dan juga Sebauh, Miri dan juga Limbang, Sabah di pedalaman Kuala Penyu, Beaufort dan juga Keningau, Pantai Barat, Papas, Sandakan, Terlupit dan juga Beluran serta Labuan sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Alisha Wong Semaju, terima kasih hadir. Kita ada Azu Azifika yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Adalah Kosti Black Ants ataupun semua hitam. Ada Dila juga, Kamal 292, ada Kamal dari Taiping, ada Ina Siti Khalija, Muhammad Fairuz pun nama merindu, Pok Ya Conchode Khadija. Kita ada siapa lagi? Kela Hasdi dari Brunei. Terima kasih mendengar di Brunei. Mazidah Muhammad, Nur Azlin, Negeri Sembilan. Orang Negeri Sembilan jangan lupa ya, Nur Azlin. Pagi nanti keluar mengundi awal. Ada Syidah juga. Kak Iyah juga memberikan salam. Okey, terima kasih banyak-banyak. Musmat, terima kasih hadir. Alhamdulillah. Sebenarnya untuk Nasional Game Berhantu ni, semakin hari semakin ramai tau pendengarnya. Ya, sungguh. Saya pun juga terkejut. Saya terkejut tau dengan peningkatan. Terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda kepada Nasional Game Berhantu, juga Nasional FM yang bersiaran 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Tentunya akan membawakan berita-berita yang sahih, yang betul, serta hiburan-hiburan yang terbaik. Sebab hiburan yang terbaik bermulanya di RTM. Bonda Zai, Selangor 98, salam dari Tok Jan. Alhamdulillah, syukur. Maznah dari Bumi Lawas, Sarawak. Syukur sebenarnya, saya cukup bersyukur kerana sokongan daripada anda. Terharu saya sokongan daripada anda yang terus menyokong Nasional FM. Dan kini Nasional FM akan pergi ke next level kerana anda semua, bukan kerana saya, bukan kerana penyampai-penyampainya, tetapi kerana penyokong-penyokongnya, kerana sokongan daripada anda semua pendengar Nasional FM di seantero dunia terutamanya. Okey, sambung lagi menangis tapi bujuk katil. Tapi sebelum itu, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu ini, lagu paduan suara Anu Ratapatwal dan juga Udit Narayan dengan lagunya Hum Tumhari Handsome. Ini lagu dalam filem Hum Tumhari Handsome, lakonan Shah Rukh Khan bersama dengan Madhuri Dixit. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

yang cukup syahdu. Lagu dan lirik ciptaan Siso, kumpulan Desire menerusi lagunya Bias Cinta, membawa kita ke 4.32 minit pagi. Pemandu-pemandu se-Malaysia dah sampai destinasi. Alhamdulillah, syukur. Memandu berjam-jam dah sampai, dah lokasi dah sampai destinasi, syukur. Yang belum sampai, terus fokus pada pemanduan. Jangan main-main tau di atas jalan raya. Kadang-kadang mata kita mengantuk tu, cuma perlukan tidur hanya 15 minit ke 20 minit saja. Tapi kita teruskan saja pemanduan. Tak apa, saya masih boleh lagi ni, mata saya celik ni. Dalam celik rupanya anda tertidur. Itu namanya microsleep. Siapa yang pernah mengalami microsleep, dia yang tahu. Saya pernah mengalami microsleep sampai menyebabkan kemalangan. Sebab itu saya bagi tahu, saya bercakap ini berdasarkan pengalaman saya. Jadi sejak daripada peristiwa itulah, bila rasa mengantuk je, saya terus cari kawasan rehat dan rawat, terus tidur je. Kerana ubat yang paling mujarab untuk mereka yang mengantuk ni adalah tidur. Bagi mereka yang memandu, ubat mujarabnya adalah tidur, bukan kopi o kau-kau. Dia selepas bangun dari tidur tu cari kopi o kau-kau, itu yang betul. Dah segar mata, nak tambah segar mata lagi, cari kopi o kau-kau, itu yang betul. Kalau tak memandu tak apa, mengantuk dekat rumah kan, mengantuk kan? Tapi kita layan mata sebab nak layan lagu-lagu terbaik, tak apa. Sebab kita tak memandu, kita tak membahayakan nyamuk orang lain. Sebab bila kita memandu ni, kita bertanggungjawab di atas jalan raya untuk kita menjaga keselamatan diri dan juga keselamatan pengguna-pengguna jalan raya yang lainnya. Pak Tam, jangan tidur dalam kereta, kata Mak Jul. Ya, Siti Fatihah, Tazali, Hajah Noh, Sam Dizzy, Zailah Rose, Waila Nizam, FSST, Aura, ada Mat Jul, Muhammad Halim, Muhammad Hafiz, Asma Malik, Aaron Kitchen, Kopi Kau Kau, ada Fa juga hadir ya, Kojek, Kopi Gobres. Jangan lupa pengundi-pengundi di Negeri Sembilan mengundi tau kerana mengundi ni bukan sekadar hak lah, tetapi amanah dan juga tanggungjawab setiap warga negara dalam memperkukuhkan sistem demokrasi negara kita tau. Jadi sebenarnya PRN Negeri Sembilan ni, jom sama-sama menunaikan tanggungjawab sebagai warga negara dengan keluar mengundi dan juga menggunakan hak yang telah pun diberikan kepada anda. Dan setiap undi itu pastinya membawa makna. Penyertaan anda dalam proses demokrasi mencerminkan keprihatinan sebenarnya terhadap masa depan negara dan juga negeri, serta turut menyumbang kepada pembentukan hala tuju pembangunan yang lebih baik. Jadi pengundi-pengundi yang layak di Negeri Sembilan, keluar mengundi kalau boleh keluar awal. Hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Sambung lagi lagu Menangis Tapi Bujuk Katil. Menerusi lagu ini pula, lagu daripada persembahan Nur Fatimah. Tajuk lagu ni Selembut Sutra. Agak lama kita tak layan lagu ni kan. Jom terus layan Nasun Lagi Meruhan tu.

lukis dengan pahit akan manis akhirnya. Tapi nak telan pahit tu agak sukar sebenarnya. Lagu itu menutup tirai menangis tepi bujur katil. Sudah pun 5-7 minit pagi di jam yang terakhir Nasional Game Berhantu. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi sampai lagi saat ini ya. Dan geng-geng berhantu memang kekal setia. Saya tahu di seantero dunia sedang mendengarkan pemilik suara ini, Nun Adib Zain Ali. Terima kasih banyak-banyak. Ya, dah pagi dah ni. Dah masuk jam yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semua okey lagi? Ada yang tengah termenung, jauh termenung, memikirkan macam mana nak mencapai kejayaan. Ataupun katanya letih, abang dah letih dah ni. Jangan kita, kata orang tu, renunglah. Jangan kita renungkan letihnya kita berusaha, jangan. Tapi kita renungkan manisnya sebuah kejayaan yang kita dapat tu. Apa rahsia untuk berjaya? Apa rahsianya? Tak ada rahsia apa pun. Yang paling penting, persediaan kita, kerja keras kita, dan kita bersedia untuk belajar daripada kegagalan. Kita belajar daripada gagal, dan insyaAllah kejayaan akan sampai pada anda mudah-mudahan ya. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini Sabtu 1 Ogos 2026 bersamaan dengan 17 Safar 1448 Hijrah di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.59 minit pagi, Labuan 5.3 minit pagi. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.29 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 6.1 minit pagi, Kuala Terengganu 5.51, Kuantan Pahang pula 5.55, Kota Baru Kelantan dan juga Johor Bahru Johor 5.54, Bandar Mereka tepat jam 6 pagi nanti, Seremban Negeri Sembilan Shah Alam Selangor 6.1 minit pagi, Ipoh Perak 6.2 minit pagi, Johor Pulau Pinang 6.3 minit pagi, Alustar Kedah 6.1 minit pagi, manakala Kangar Police tepat jam 6 pagi nanti. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Dan seperti biasa, Raudah juga akan menyusul nanti 5.15 minit pagi yang telah pun disampaikan oleh Ustaz Najmul Khairi dengan tajuknya Iman Itu Adalah Solat Siri Yang Pertama. Dalam hadis yang ke-23 ya, Iman Itu Adalah Solat Siri Yang Pertama yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Nur Azlinah Nordin, dan ianya telah pun dirakamkan di Masjid Muhammadi Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Okey, jom di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu yang menusuk jiwa anda lah, dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasihat, lagu-lagu yang memberikan, kata orang tu, kedamaian dan ketenangan dalam jiwa anda. Mudah-mudahan mungkin ada yang resah sepanjang malam tadi. Mudah-mudahan lagu di jam yang terakhir dapat memberikan sedikitlah ketenangan dalam jiwa anda. Dan lagu di jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada persembahan Gumpalan Iklim dengan Satu Kesan Abadi. Jom sama-sama kita fahamkan erti lagu ini. Mudah-mudahan ianya sampai dalam jiwa anda. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu sampai pukul 6 pagi. Masih lagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yang dihormati Al-Fadil Tuan Imam yang dikasihi Tuan Pusi dan Staff AJK dimuliakan para alim ulama dan staff asatizah Tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat yang dimuliakan bahkan juga kita doakan bersama mudah-mudahan insya-Allah biiznillah Allah izinkan Allah kekalkan mudah-mudahan yang pertama dan selama-lamanya berhimpun dalam dua kenikmatan yang paling bernilai dalam kehidupan manusia yang tidak lain tidak bukan yang pertama ia dinamakan tentang iman yang kedua berkaitan Islam. Bila mana kita menyebut tentang persoalan iman bahkan Islam, inilah dua tajuk, dua topik yang selalu diulang-ulang sejak zaman berzaman yang perkaitannya kerana apakah tajuk ini sentiasa diulang-ulang. Tidak lain tidak bukan itulah tajuk ataupun yang disebutkan oleh Nabi-Nabi Rasul-Rasul. Kerana apakah diwahyukan, diutuskan utusan Allah SWT. Tidak lain tidak bukan adalah untuk membahaskan tentang persoalan iman, untuk membahaskan tentang persoalan agama. Maka kedua-dua inilah yang kita himpunkan dalam kehidupan kita sebagai nikmat yang nyata, yang wadih, yang jelas dalam kehidupan kita mudah-mudahan. Kedua-dua kenikmatan ini sentiasa ia menjadi satu dominan dalam kehidupan kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan bila kita menyebut tentang persoalan iman mahupun Islam, ini adalah kedua-dua topik yang tidak akan tertangguh mahupun terhalang ataupun ia terhenti dalam zaman hidup di atas dunia. Sebab inilah dua topik bagaimana ia menunjukkan tentang kelangsungan tamadun kemanusiaan yang bermula pada zaman Nabi Adam alaihissalam sehinggalah pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kita menyebut tentang persoalan iman bahkan Islam, ini juga topik yang tidak akan terhenti sekali-kali. Dia akan berakhir bila mana berlakunya yaumul qiyamah. Sebab susunan tentang iman bahkan Islam, ia mesti menjadi suatu pendekatan yang utama ataupun ia menjadi satu acuan yang utama dalam kehidupan manusia. Bila mana kita menyebut tentang persoalan iman mahupun Islam, persoalan yang paling utama sejauh manakah manusia untuk mampu beriman pada Allah dan sejauh manakah manusia itu mampu untuk duduk dalam kaedah beragama dalam mana-mana agama yang diwahyukan, disebut sebagai agama samawi sebagai contoh, agama yang datang daripada langit yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadi titik asas dalam kehidupan. Ia sebenarnya membina tentang tamadun kemanusiaan. Sebagaimana kita melihat contoh nyata, bila mana Allah kurniakan suatu wahyu kepada kaum Nabi Isa alaihissalam, Allah hantarkan, Allah utuskan Nabi Isa alaihissalam. Kita boleh melihat satu tempoh masa yang pendek, satu masa yang pendek sahaja yang berlaku pada zaman Nabi Isa alaihissalam dan perkaitan diwahyukan, diutuskan Nabi Isa. Kelangsungan ketika itu ia berada pada satu kaum yang memiliki tentang intelektual ilmu yang cukup tinggi. Bila disebut tentang namanya adalah yang Allah sebut dalam firman-Nya tentang ya ahlul kitab. Persoalan ahlul kitab ialah satu bentuk yang disebut tentang pendeta Yahudi ataupun ulama Yahudi pada zaman kita. Yang kita sebut bahawa mereka memiliki tentang keistimewaan yang disebut tentang ahlul kitab. Bahasa ahlul kitab ni maksudnya bahasa mudahnya, mereka mengetahui tentang selek belok tentang perjalanan kitab, hukum, hakam dan sebagainya contoh. Bahkan mereka duduk dalam satu sistem bagaimana memiliki tentang intelektual ilmu yang tinggi. Namun bila Allah menyebut tentang keadaan yang berlaku pada Nabi Isa alaihissalam, apa yang berlaku? Dalam intelektual ilmu yang tinggi yang ada pada zaman itu yang dimiliki oleh pendeta Yahudi, namun mereka tidak mampu dengan ilmu yang tinggi yang ada dalam kehidupan mereka untuk bersungguh untuk beriman pada Nabi Isa alaihissalam, untuk beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun apa yang berlaku? Intelektual yang tinggi ini sehingga mereka mengambil suatu keputusan, yakni sehingga tahap untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Bahkan kepincangan bila mana hilangnya berkaitan iman mahupun Islam,
1: kita akan melihat bila mana manusia tidak mampu beriman bahkan beragama dalam kehidupan. Kita melihat satu tempoh yang panjang yang berlaku kepada siapa? Zaman Nabi Nuh alaihissalam. Ini tempoh masa yang panjang Allah izinkan kepada Nabi Nuh alaihissalam. Tempoh yang panjang tuan-tuan. Ia bukan hanya berlaku dalam sekitar 50 tahun, 60 tahun, 100 tahun. Bahkan hampir kita sebut beratus tahun, 900 tahun lebih. Tempoh masa yang Allah kurniakan kepada Nabi Nuh alaihissalam. Ya, zaman itu bagaimana susunan wahyu datang. Satu perintah Allah kepada Nabi Nuh alaihissalam. Ajakan dakwah Nabi Nuh kepada kaum Nabi Nuh alaihissalam. Ia bukan hanya berlaku pada satu malam. Ia bukan hanya berlaku pada sebulan, dalam setahun. Tapi ia berlangsungan beratus tahun. Sebagaimana umur yang kita ketahui tentang Nabi Nuh alaihissalam. Dalam masa yang panjang ini, Allah melihatkan bagaimana manusia mensia-siakan tentang persoalan ajakan dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Ia nak menunjukkan bahawa betapa mahalnya tentang persoalan iman ataupun Islam ataupun beragama dalam kehidupan. Kita juga melihat ini kisah-kisah nyata seperti mana kisah Nabi Musa alaihissalam. Satu episod perjuangan Nabi Musa yang panjang. Bila kita membaca kisah-kisah yang terdahulu, ia sebenarnya bukan kisah untuk menyindir, bukan kisah untuk menghina, bukan kisah untuk mengendahkan. Tapi kisah yang Allah bangkitkan dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, ia sebenarnya nak mencelikkan pada akal manusia untuk mencahayakan pada sifat iman. Maka ingatlah semula apa yang pernah berlaku dalam tamadun kemanusiaan. Bila mana tamadun kemanusiaan yang Allah kaitkan tentang kisah Nabi-Nabi, kisah umat-umat, kaum-kaum yang Allah utuskan, yang hakikatnya ada sebahagian beriman, ada sebahagian tidak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita melihat tentang kisah yang berlaku pada zaman Nabi Musa alaihissalam, duduk di bumi Mesir sebagai contoh berhadapan dengan satu manusia yang cukup zalim dinamakan Fir'aun laknatullahi alaih. Maka berhijrahlah Nabi Musa keluar daripada bumi Mesir sebagai contoh, pergi kepada satu tempat, bertemu dengan Nabi Syu'aib alaihissalam, patah balik, jumpa balik, akhir membawa satu legasi tentang amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun kita bukan nak bercerita tentang tugasan al-anbiya, nabi-nabi, tapi kita melihat tentang kondisi yang berlaku pada kaum Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana mereka sampai satu pingkat. Apa yang berlaku, Allah perlihatkan kepada mereka live. Bagaimana boleh melihat tentang mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Maksud bagaimana lautan terbelah. Lautan terbelah itu kalau balik pada akal kita, ia tak akan berlaku ataupun mustahil berlaku. Kita pergi berkelah di pipi pantai, kita ketuklah banyak kali pun, pantai itu takkan terbelah. Namun terbelah lautan ini, benda yang mustahil pada adat manusia, Allah zahirkan di hadapan live mata Bani Israel ketika itu. Namun dalam keadaan mereka boleh melihat live apa yang berlaku tentang mukjizat Nabi Musa alaihissalam, itu pun mereka tak mampu bersungguh untuk beriman pada Allah, untuk memilih beragama seperti mana agama dibawakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Sebab tu ialah kita sebut tuan-tuan dalam perbahasan kita, permulaan dalam hidup manusia, ia berkaitan iman, ia berkaitan Islam. Kalau kita mengkaji tentang metodologi pendekatan apa yang berlaku pada zaman Nabi Musa alaihissalam, kita kata mukjizat ini ia sebenarnya berdasarkan kepada logik akal. Namun logik akal itulah bila disusun dengan iman, dia akan mengeluarkan satu keputusan. Dia akan keluarkan suatu ketetapan bahawa ini bukan kejadian yang dilakukan oleh manusia. Ini satu kejadian yang sebenarnya datang daripada Tuhan segala-galanya, pemilik pada alam yang kita himpunkan namanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, tuan-tuan, bila kita menyebut tentang persoalan logik akal, ia suatu bentuk asas dalam kehidupan manusia. Sebab bila kita bahas tentang akal ini, kalau dalam pengajian agama disebut ilmu mantik, bagaimana kaedah akal itu berfikir dengan baik ataupun berada dalam sistem yang tersusun. Logik akal, ia akan menyatakan bahawa langit di atas, bumi di bawah. Betul? Akal sudah melihat dan sudah buat satu keputusan. Keputusan itu sehinggalah hati ini meyakinkan Dia kata yakin dan sungguh dan percaya langit itu berada di atas, bumi itu di bawah. Itulah logik akal. Namun kalaulah ada someone, individu datang pada kita, dia kata langit ke bawah, bumi ke atas, apa kita kata? Dia dihilang akal. Mana mungkin, mustahil nak dikatakan langit di bawah, bumi ke atas. Kita pergilah dalam dunia ini pun, pergilah mana-mana pun, pasti langit di atas, bumi ke bawah. Ketua tak pergi sebelah sana tu, bumi ke atas. Dah, kita akan duduk dalam sistem yang sama. Maksudnya, logik akal itulah disusun dalam kehidupan tentang persoalan langit dengan bumi. Sebab tu bila kita membaca dalam firman Allah, Allah banyak menyentuh tentang kejadian alam. Tengok pada langit, tengok pada bumi, tentang pokok tumbuhan sebagai contoh. Bila kita sebut tentang firman Allah, khalaqal insana min alaq, diciptakan manusia daripada alaq. Al-alaq itu adalah serumpa darah. Namun pada bahasa disebut tentang lintah. Ini satu kefahaman yang mendalam dalam kehidupan. Zaman dahulu kita tidak mengenal pasti tentang maksud lintah yang Allah kata pada bahasanya adalah al-alaq. Namun teknologi semakin berkembang, semakin meningkat, semakin canggih, semakin detail dalam kehidupan kita. Yang kita sebut bila bincang tentang teknologi, kita tak tahu bilakah dia akan berakhir. Kecuali berakhir itu sampai satu kemuncaknya adalah bertemu dengan Yaumul Qiyamah. Ya, hakikinya bahawa yang dinamakan makhluk, apa sahaja diciptakan oleh makhluk, ia tidak ada jawapan akhirnya. Ia tidak akan jawapan akhirnya, sebab jawapan akhir itu hanya dimiliki oleh pemunya segala-galanya adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cerita kita menyebut tentang zaman yang ada pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Ya Allah wahyukan wahyu kepada Nabi Musa. Ya apa benda? Walaqad atayna Musa al-kitab. Allah wahyukan kitab pada Nabi Musa. Apa yang berlaku zaman itu? Fakhtulifa fihi. Walaupun kalau kita mengkaji tentang zaman Nabi Musa alaihissalam, zaman yang cukup hebat dengan teknologi yang tuan-tuan membahaskan apa yang berlaku pada zaman tersebut dengan diciptakan tentang piramid dan sebagainya contoh, ia melibatkan satu teknologi. Cuma bila bincang tentang teknologi, ia tidak ada satu kata putus dalam kehidupan. Ya, manusia diingatkan dengan satu kenikmatan teknologi sebenarnya. Ia bukan jawapan sebenar dalam hidup. Jawapan sebenarnya bila Allah menyebut tentang ilaihi yuraddu ilmu sa'ah. Segala-galanya lah kembali pada Allah. Cerita tentang apa? Ilmu sa'ah, tentang yaumul qiyamah. Maksudnya apa sahaja yang ada dalam kehidupan manusia, bercakap tentang teknologi, bercakap tentang apa sahaja, jawapan sebenarnya ia mesti balik pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apakah mekanisme balik pada Allah? Ia berkaitan iman, ia berkaitan Islam. Inilah disentuhkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita baca hadis 23. Bila Nabi sebut dalam matan yang pertama, disebut at-tuhum syatul iman. Bersuci itu separuh daripada iman. Sambungan dalam kitab ini, bila sebutkan oleh Syekh Mustafa Adib Al-Bura, dia menyebut tentang poin yang kedua, yang berkaitan iman. Sebab apa berkaitan iman? Apa maksud iman? Dalam ayat ini sebut tentang bersuci itu separuh daripada salat. Sebab makna pada iman pada matan hadis disebut, maka musannif kata fil hadisi adalah bisalati. Maka maksud adalah berkaitan salat. Maksud bersuci-bersuci dalam hadis sebut, ia berkaitan dengan salat, tentang kesucian hidup manusia. Bagaimana Allah menyebut dalam firman-Nya, wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum. Dan adalah Allah itu tidak akan mensia-siakan salat kamu. Maksud salat bagaimana? Salat tukum allati sallaitumuha ilal baitul muqaddis. Maksudnya solat yang menghadap pada baitul maqdis sebagai itu pada zaman itulah berkaitan pada ayat ini. Tapi asahnya Allah tidak sia-siakan solat yang ada dalam kehidupan manusia.
2: Allahumma

komposernya Dato' M. Nasir, Seceringan Teguh. Terima kasih kerana keteguhan anda untuk terus bersama-sama dengan National FM. 5.47 minit pagi. Saya hampir sampai ke penghujung pukul 6 pagi. Nanti Nazri Fahmi akan bersama-sama dengan anda. Oh ya, jangan lupa 1 Ogos hari ini untuk pengundi-pengundi di Negeri Sembilan, keluarlah mengundi di awal pagi. Kita jalankan tanggungjawab kita untuk negeri kita, untuk negara kita. Proses demokrasi berlangsung hari ini di Negeri Sembilan untuk pilihan raya Negeri Sembilan kali ke-16. Jadi selamat mengundi untuk pengundi-pengundi di Negeri Sembilan. Buat pilihan yang betul, pilihan yang tepat, sesuai dengan kemahuan dan kehendak anda. Kerana undi adalah rahsia, undi tanpa dipaksa. Tak ada siapa pun boleh paksa kita untuk memilih parti mana untuk memerintah. Kita saja yang tahu untuk memilih. Jadi kalau pada saya, pilihlah mereka yang boleh bekerja. Pilih yang boleh bekerja untuk anda, yang boleh menjalankan tanggungjawab dan amanah yang diberikan. Okey, selamat pagi juga untuk anda yang baru bertemankan National Game Berhantu. Dah sampai nak penghujung dah, ada yang baru masuk. Naik 8828, Ida Khairi. Angah katanya, jom anak-anak Negeri Sembilan kita pergi ngundi. Oh, okey, mantap. Ajak kawan-kawan semua. Oh, pukul 6 pagi seperti biasa, RTM Negeri juga akan mengambil alih siaran. DJ Faizal di Perak FM katanya telah pun bersiap sedia di sana. Oh, mantap Faizal. Sahabat bertugas, sahabat saya itu. Lama saya tak jumpa Faizal. Jadi selamat bertugas ya untuk rakan-rakan penyampai RTM Negeri di seluruh negara. Dan sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara.

kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan yang bergelar anak Malaysia. Jangan lupa kita kibarkan Jalur Gemilang. Kita dah masuk hari kebangsaan, bulan kebangsaan ni, bulan kemerdekaan. Jangan lupa kita kibarkan Jalur Gemilang. Maksudnya waktu yang sangat-sangat penting untuk di awal pagi ini. Apa yang penting? Solat subuh lah kan. Maksudnya waktu bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya, solat subuh untuk Kuala Lumpur dan Putrajaya 6-1 minit pagi. Dan sebelum kita berpisah juga, sedikit kata-kata untuk saya kongsikan kepada anda. Kalau kita susah, tak ada yang nak datang tolong kita kan. Kalau kita senang, dia katanya kita sombong. Jadi senang beginilah, usah dengar kata orang. Kita laksanakan kehidupan kita. Perjalanan kita dengan orang lain berbeza. Meskipun tujuan kita tetap sama, perjalanan ke syurga, tetapi dari segi perjalanan itu, ianya tetap berbeza. Tujuan yang sama, perjalanan yang berbeza. Jadi jangan dengar kata orang. Mulut tempat yang boleh kita tutup, mulut orang sudah tentunya tak akan mampu kita nak tutup. Dan Alim Zahid Alim mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه يا الله kami memohon kepadamu segala kebaikan bagi hari ini pembukaannya kemudahannya cahayanya keberkatannya dan petunjuknya asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يا الله يا رحمن يا رحيم kami memohon doa dengan segala pengharapan kepadamu ya Allah semoga engkau sudi mendengar permintaan dan permohonan kami ini karena sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha mendengar. Ya Allah, takdirkanlah hari ini segala yang terbaik untuk diri kami. Dan janganlah Engkau menguji kami pada perkara yang tidak mampu untuk kami tangani. Allahumma iftah lana abwaabal khair, wa abwaabal barakah, wa abwaaban ni'mah, wa abwaaban rizq, وأبواب القوة وأبواب العافية وأبواب الجنة يا الله bukakanlah bagi kami pada hari ini pintu segala kebaikan keberkatan kenikmatan rezeki kekuatan kesehatan tubuh badan keselamatan dan juga syurga ya Allah Ampunkanlah segala dosa kami, kerana kami terlalu banyak melakarkan kesalahan kepadamu, ya Allah. Kurniakanlah keberkatan usia, kerahmatan masa, keselamatan jiwa, ketenangan minda, buat diri kami, ahli keluarga kami, dan semua muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Ya Allah, ampunkanlah juga dosa kedua ibu bapa kami dan gantikanlah segala pengorbanan mereka dengan kebajikan-kebajikan untuk mereka yang akhirnya akan dianugerahkan syurga buat mereka. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lilmuttaqina imama. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين

dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini adalah masih lagi di dalam adab ibu bapa kepada anak-anak, iaitu tentang adab memberi pendidikan agama sejak kecil. Anak-anak bukan sekadar amanah, tetapi cerminan akhir kehidupan kita. Mereka lahir ke dunia ini dalam keadaan suci, bersih, tanpa dosa, tanpa noda. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Setiap anak dilahirkan di atas fitrah suci. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Namun, tangan siapakah yang akan mencorakkan mereka? Hati siapakah yang akan membentuk jiwa mereka? Jawapannya, kitalah sebagai ibu bapa. Kalau sekiranya hari ini kita sibuk membina dunia mereka, tapi lupa membina akhirat mereka, jangan kita terkejut apabila satu hari nanti mereka membesar tanpa mengenal Tuhan mereka. Hari ini, mari kita renungi bagaimana adab kita mendidik anak-anak mengenal agama sejak kecil. Yang pertama, tanamkan tauhid sejak kecil. Kenalkan Allah sebelum kenal dunia. Para pendengar yang dirahmati Allah, sebelum anak mengenal telefon, kenalkan mereka kepada Allah. Sebelum mereka kenal katun, kenalkan mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi. Allah sebut dalam Al-Quran, "Ya bunayya la tusyrik billah." Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Dalam surah Luqman, ayat yang ke-13. Contoh, bila anak melihat hujan, kita kata ini Allah yang turunkan. Bila anak melihat matahari, kita cakap ini ciptaan Allah. Sedikit demi sedikit, hati kecil akan belajar bahawa segala yang ada semuanya datang daripada Allah. Yang kedua, ajarkan Al-Quran sejak kecil. Didik anak kita dengan Al-Quran, kerana itulah cahaya kehidupan mereka. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah." Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Contoh, walaupun anak belum pandai baca, biasakan mereka mendengar Al-Quran di rumah. Pasang bacaan Al-Quran dalam kereta, sebelum tidur, selepas maghrib, biarkan telinga kecil itu dibasahi dengan ayat-ayat Allah supaya hatinya lembut dan jiwanya hidup dengan wahyu. Yang ketiga, banyakkan ceritakan kisah para nabi. Anak-anak mereka suka dengan cerita, maka gunakan cerita untuk mendidik jiwa mereka. Allah sebut dalam Al-Quran, "Laqad kana fi qasasihim ibrah." Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran. Contohnya, ceritakan kisah Nabi Ibrahim yang taat kepada Allah. Ceritakan kisah Nabi Nuh yang sabar dalam berdakwah. Ceritakan kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang penuh dengan kasih sayang. Daripada cerita itulah anak belajar erti sabar, taat dan iman tanpa dipaksa. Yang keempat, biasakan anak dengan masjid. Masjid bukan hanya untuk orang tua. Masjid adalah tempat membina jiwa sejak kecil. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Muru auladakum bis-salah." Perintahkan anak-anak kamu untuk solat. Contohnya, bawa anak ke masjid walaupun mereka masih kecil. Biarkan mereka berlari. Biarlah mereka kenal suasana. Hari ini mereka bermain di masjid, esok insya-Allah mereka akan menangis merindui masjid. Yang kelima, ajarkan doa harian. Doa adalah tali yang menghubungkan hamba dengan Tuhannya. Allah rakamkan dalam Al-Quran, "Udu'uni astajib lakum." Berdoalah kepada aku, nescaya aku akan perkenankan. Contoh, ajarkan anak doa makan, doa tidur, doa keluar rumah. Walaupun pendek, tapi ulang setiap hari. Lama-kelamaan anak akan rasa setiap langkah kehidupan ada Allah yang dia harapkan. Yang keenam, didik dengan konsisten. Biarkan sedikit tetapi berterusan. Para pendengar yang dirahmati Allah, didikan bukan sehari tapi sepanjang hari. Bukan sekali tapi berkali-kali. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla." Amalan yang paling Allah suka adalah yang berterusan walaupun sikit. Contohnya hari ini ajar satu doa, esok ulang semula. Hari ini ajar satu ayat, minggu depan ulang balik. Jangan putus asa, kerana sedikit yang konsisten akan membuahkan hasil yang besar di sisi Allah. Para pendengar yang dirahmati Allah, anak-anak ini bukan milik kita sepenuhnya. Mereka adalah amanah daripada Allah yang akan ditanya di akhirat nanti. Kalau kita tanam agama dalam hati mereka hari ini, insya-Allah mereka akan menjadi penyejuk mata kita di dunia dan penyelamat kita di akhirat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Allah rakamkan dalam Al-Quran, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami pasangan dan zuriat sebagai penyejuk mata. Surah Al-Furqan ayat 74. Semoga Allah menjadikan anak-anak kita anak-anak yang mengenal Tuhan, anak-anak yang mencintai Al-Quran, dan anak-anak yang membawa kita ke syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian pertemuan kita untuk kali ini, sampai di sini di dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Na Ilmu Jangan Jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Tazkira di Johor FM, Permata Selatan.
1: Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kerana walaupun cabaran hari ini dengan macam-macam cabaran kita hadapi, namun kita tetap pegang iman kita, Allah itu kita punya Tuhan kita dan Muhammad itu ialah Nabi kita. Dan sehingga kalau kita mengucap kalimah syahadah, kita akan menyatakan dua kalimah. Yang pertama, asyhadu alla ilaha illallah, tiada Tuhan, aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah. Dan kalimah yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadah Rasulullah, aku bersaksi Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Itu yang Nabi sayang pada kita. Walaupun kita tak jumpa dia, tetap kita selawat, tetap kita lakukan apa yang Nabi perintahkan, tetap kita laksanakan, dan kita cuba tinggalkan benda-benda yang Nabi larang. Dalam kehidupan rumah tangga ni tuan, Nabi ada pesan. Ni kita ramai dah kahwin kan. Saya duduk kat pejabat kadi Johor Bahru ni, saya dah 5 daerah saya pergi. Daerah pertama saya Tangkak 3 tahun, kemudian saya ke Mersing 3 tahun. Di Mersing lah saya dapat lesen scuba, kerana pengalaman saya waktu tu dititahkan oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Tuan Agong. Waktu tu tuanku dia nak rasmikan tukun dekat Pulau Mensirit bulan 9 tahun 2017. Saya ingat lagi bulan 3 lagi tuanku dah titah. Dia kata masa tu Tuan D.O. ada, Dato' Adib, dah bersara dah Dato' Adib, dia jadi D.O. Kata saya nak kadi baca doa masa saya rasmikan tukun kat Pulau Mensirit, tukun buatan lah. Bentuk dia sama macam kalau tuan-tuan pergi ke Bukit Timbalan, pejabat kerajaan lama Bukit Timbalan, sebiji tuan, cuma saiznya lebih kecil. Saya ingat 3 kali ganda saiz surau ni punya tukun tu. Bentuknya sama dan merasmikan jatah baru bagi MBIP, Majlis Bandaraya Iskandar Puteri. Jadi tuanku menyelam dan dia nak saya baca doa. Saya menjunjung titah. Kemudian tuanku kata saya nak awak baca doa bukan dekat atas, baca doa dalam air. Saya terkebil-kebil tuan-tuan. Malam tu saya tak boleh tidur. Baca doa dalam air. Tuan-tuan ada diver kan? Dan sini ada turunkan tukun-tukun jugalah yang larut abu Quran kan? Dengan tukun kan? Pulau Tinggi. Tapi tuanku yang tukun dekat Pulau Mensirit tu, dia bawa petan tu, memang tak bergerak lah. Jadi sejak dari tu lah saya ambil lesen pasal D.O. Kata ni tak boleh ni, Tuan Kadi kena ambil lesen scuba baru boleh baca doa. Tu punca lah saya ambil lesen. Dan punca juga tuanku titah supaya pegang-pegang agama, jangan duduk atas tikar sejadah saja. Pergi ambil lesen, pergi diving tuan-tuan. Jadi kita orang setakat hari ini kita dah ada 37 orang diver kalangan pegawai agama, termasuk mufti, timbalan mufti, imam besar, kadi besar dan yang lain-lain. Itu daerah kedua lah saya jadi kadi. Kemudian daerah ketiga saya jadi kadi di Segamat. Kemudian daerah keempat saya jadi kadi di Kota Tinggi. Ini daerah yang kelima saya jadi kadi di Johor Bahru, baru 2 tahun. 5-5 daerah ni saya perhatikan, daerah yang paling sikit umat Islam nikah ialah di Mersing. Setahun dalam 700 lebih. Kemudian kalau tengok daerah Tangkak, tinggi sikit lah, 800 lebih. Daerah Segamat, 900 lebih. Daerah Kota Tinggi, 1,200, 1,300. Ini setahun punya perkahwinan. Johor Bahru, tuan-tuan tahu apa Johor Bahru? 8,000 ke 10,000 setahun. Memang paling tinggi setahun. Sebab kita ada 3 bandaraya kan? Johor Bahru, Bandaraya Iskandar Puteri, Bandaraya Pasir Gudang. Yang paling padat Bandaraya Pasir Gudang. Sebab tu IPD pun ada 4. IPD ada 4 tuan. Saya pergi daerah, IPD satu je. Kat Johor Bahru ada 4. Johor Bahru Utara, Johor Bahru Selatan, apa nama, Seri Alam dan juga Iskandar Puteri. Maksudnya ada 4 ketua polis daerah. Sebab itu Johor Bahru ni padat dan masalah perkahwinan ni banyak. Kalau 8,000 orang nikah, dia punya perceraiannya dekat 2,000. Lebih lah 2,000. Saya hari-hari sign sijil cerai tak kurang daripada tebal dia. Hari-hari saya sign sijil cerai. Sijil nikah jangan cakap lah begini lah. Hari-hari sign sijil cerai. Maka Nabi pesan pada kita, bagi yang dah berkahwin ataupun siapa nak kahwin, apa Nabi pesan? Nabi kata, khairukum khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik di kalangan kamu ialah suami yang melakukan kebaikan kepada isteri dan anak-anaknya. Maka Islam beri kaedah, orang lelaki-lelaki kena jaga 2 yang utama. Dia banyaklah. Untuk kesempatan kali ini saya sebut 2. Yang pertama apa? Dipanggil nafkah, nafkah zahir. Apa itu nafkah zahir? Makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kebajikan. Dipanggil nafkah zahir. Kalau dia kategori yang miskin lah, ada orang miskin, dia dah kahwin jadi suami, kan? Paling-paling tidak pun wajib bagi isteri dia pakaian sekurangnya setahun sekali. Waktu bila? Pada hari raya. Bagi isteri baju. Itulah satu baju dia. Itu miskin lah. Sebab orang miskin pun kalau bulan Ramadan dia wajib bayar apa? Zakat. Sebab ada orang kata, ustaz saya miskin ustaz, saya tak wajib bayar zakat. Eh wajib, zakat fitrah wajib. Yang tak wajib tu zakat, mungkin zakat harta. Zakat fitrah semua orang wajib walaupun dia miskin. Contohnya RM7. Pada dia ada berapa ringgit? Pada dia ada RM10. Lepas untuk diri dia je, wajib bayar. Tapi kalau dia ada RM14, wajib untuk diri dia dan isteri dia. Kalau dia ada RM21, untuk diri dia, isteri dan anak dia seorang je. Anak yang dua orang lagi, terlepas lah. Itu zakat fitrah. Jadi Nabi kata orang yang paling baik, suami yang baik ialah melakukan kebaikan pada isteri dan anak-anak dengan cara memberikan nafkah mengikut kemampuan dia. Dalam kitab menyebutkan kalau lelaki itu dapat isteri anak orang kaya, dalam kitab fiqah sebutkan, kalau dapat isteri anak orang kaya dan kebetulan suami itu pun kaya, maka dia wajib berikan apa yang diperolehi oleh isteri itu semasa dia tinggal dengan keluarga dia. Tapi kalau suami dapat isteri orang kaya tapi suami tak berapa nak kaya, marhin kan, maka berilah apa yang kadar dia mampu. Nafkah ni penting tuan-tuan.
0: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

0: hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajah Binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya juga merupakan ibu kepada 4 orang anak. Setiap hari saya belajar menyeimbangkan tanggungjawab sebagai ibu dan kerjaya profesional saya. Para pendengar sekalian, jika ditakdirkan satu hari nanti kita akan pergi, syarikat sentiasa boleh mencari pengganti kita. Namun dalam kehidupan peribadi kita, keluarga tidak ada galang gantinya. Merekalah orang yang sentiasa berada di belakang kita, menyokong, memahami dalam apa jua keadaan yang kita hadapi. Sebab itu, walau setinggi mana pun kejayaan yang kita kejar, jangan lupa bahawa keluarga tetap nombor satu. Cintai dan hargailah mereka sepenuhnya.
0: Johor FM.
2: Hello Permata, kini tampil dengan wajah baru.
0: Aura Permata.
3: Lebih segar, lebih bermakna.
2: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
3: Khabar Dari Seberang, Kincu Merah,
2: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
3: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
2: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA, hashtag Cergas Aktif.
3: Khamis, uji minda di Pantun Teka Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina, hashtag Ini Jalannya.
4: Sabtu, yuk dong apa, hashtag Hero Bergegau.
2: Dan Ahad, Pop Ye Ye, hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
3: Aura Permata.
0: Aura Permata.
2: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.

Malaysia, Madani. Hai semua keluarga Johor FM. Apa khabar? Khabari. Harap semua dalam keadaan sihat, sejahtera dan ceria hendaknya. Lily Khalid di sini kembali temani anda untuk pagi Sabtu. Permulaan hari baharu bagi bulan Ogos 2026 ya. 1 Ogos sudah hari ini bersamaan dengan 17 Safar 1448 Hijriah. Semoga hari ini harapan baru. Semoga setiap langkah hari ini dipermudahkan dan setiap doa menemukan jalannya. Hari Sabtu biasanya kita menantikan rancangan apa, yuk dong apa kan. Tapi hari ini tak ada Kita beri laluan kepada Negeri FM untuk persiapan hari mengundi. Dan yang ada apa? Lily je. Bukan Lily je lah, adalah lagu-lagu yang akan menghiburkan pagi Sabtu kita. Dan juga info-info penting terus akan dikongsikan kepada anda. Tapi kena janji lah, dengar Johor FM. Terima kasih.

Frekuensi untuk anda yang berada di Johor Bahru dan Singapura 101.9 MHz FM. Kalau tempoh hari 11 Julai 2026 merupakan hari mengundi untuk negeri Johor ya. Dan hari ini 1 Ogos 2026 negeri Sembilan pula hari mengundi kan. Mungkin ada rakan-rakan kita yang dari Johor baru nak gerak pagi ni menuju ke negeri Sembilan bagi menunaikan tanggungjawab. Semoga selamat perjalanannya dan selamat mengundi untuk rakan-rakan kita di negeri Sembilan. Tapi sebelum tu jangan lupa perkena dulu sarapan pagi dekat Johor ni kan. Antara sarapan popular, laksa Johor, lontong Johor, mi rebus Johor, kacang pul, nasi ambung. Oh, ini betul-betul kenyang ni kalau nasi ambung ni sekali dengan makan tengah hari ni kan. Itulah antara yang menarik di negeri Johor kalau nak sarapan pagi terbayang-bayang macam ada depan mata kan. Terus lapor kita punya wak. Di WhatsApp Johor FM pagi ni antara yang hadir. Ui, awal betul pukul 6:07 pagi. Abang Ismail Musa kita. Orang simpan renggam ni ucapannya untuk isteri Nur Hayati, untuk sahabat pendengar Johor FM, Kak Sadia, Pak Long, Wah Ali dan juga isteri juga untuk Mami Renggam. Terus hadir sama Kak Tina Renggam kita. Ucapannya untuk rakan-rakan pendengar, Mawak Ismail, Mami, Kak Zai, Masila Wahab, Junaida Yusof. Selamat pagi jam sarapan katanya. Baru cerita pasal sarapan ni. Cubalah hantar gambar dekat WhatsApp Johor FM tu. Nak tengok juga sarapan masing-masing pagi ni. Yo. Orang Tenggara kat Kamsia Mahat. Ucapannya untuk semua pendengar, selamat pagi. Dan juga untuk siapa? Fatimah Ma'ruf di Gerai No. 8 Hentian Tenggara. Ush, ini ada sarapan pagi cantik ni. Sarapan pagi sedap ni. Hentian Tenggara. Hentian Tenggara.

Hari ni kalau tak ada Yok Dongaba pagi ini, jangan risau, petang nanti pukul 3 macam biasa. Suara 34 Puncak Prestasi akan ke udara, yang mana anda boleh tonton juga ya di Facebook dan TikTok Johor FM Permata Selatan. Jangan lupa untuk mulakan pagi ini dengan senyuman. Ya, semoga hari ini membawa lebih banyak senyuman dari semalam dan lebih banyak ketenangan daripada kerisauan, ya. Juga lebih banyak kebahagiaan dari hari-hari yang sudah. InsyaAllah, sekejap lagi utama 7 pagi akan ke udara. Dan untuk rakan-rakan kita yang mana dah hantarkan ucapan dekat WhatsApp, dekat Facebook belum, boleh muat naik gambar lagi. Nanti Lily ke udarakan ucapan rakan kita di Facebook Johor FM, ya. Oh, hari ini hari lahir Kak Nur Anim, ya. Kak Ina Madi. Selamat hari lahir katanya buat Nora Anim. Ini antara pendengar setia Johor FM tau. Juga ada ucapan selamat pagi dari Mas Mona. Selamat menyambut baby boy katanya. Kepada siapa tu? Anip dan isterinya Amira Zulkifli. Masya Allah, kelahiran hari ini ya. Semoga membawa kebahagiaan dan juga sinar baru buat sesebuah keluarga. Abang Anip Banjari, sarapan apa pagi ni? Ucapannya untuk Fadilah, untuk Ujang Pontian, Jalak Lenting, Deng Kubur, Zen Taxi dan juga rakan-rakan yang lain. Katanya bersyukur dengan apa yang kita ada dan sabar selalu. Sabar lah ni. Sekejap lagi ya, utama 7 pagi ke udara. Terus kekal setia di Johor FM, Permata Selatan.

0: Negara Negeri Sembilan lebih 800 ribu pengundi tunai tanggungjawab hari ini. Laporan RCI SPRM mulakan siasatan ke atas TH. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamami Yusof dalam utama 7 pagi. Dimulakan dengan pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Seramai 859,760 pemilih berdaftar akan terlibat dalam proses pengundian bagi memilih wakil rakyat di negeri tersebut hari ini. Sebanyak 401 pusat pengundian akan dibuka membabitkan 1,668 saluran. PRN kali ini menyaksikan seramai 103 calon bertanding bagi merebut 36 kerusi Dewan Undangan Negeri. Maklumat lanjut mengenai PRN Negeri Sembilan dan suasana di pusat mengundi N13 Sikamat pagi ini. Kita bersama laporan alias Cik Rahim. Silakan alias.
1: Baik Hamami, saya kini berada di Institut Perguruan Raja Melewa yang merupakan salah satu daripada 12 pusat mengundi bagi kerusi DUN N13 Sikamat. Tepat pukul 8 pagi, kesemua pusat mengundi akan dibuka. Ketika ini, petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR sedang melakukan persiapan akhir bagi memastikan proses pengundian berjalan lancar. Hasil tinjauan saya sejak pukul 6.30 pagi, semua petugas SPR telah bersiap siaga untuk memulakan tugas masing-masing sebaik pusat mengundi dibuka. Dalam masa yang sama, anggota keselamatan yang terdiri daripada polis dan rela turut ditempatkan di lokasi bagi memastikan aspek keselamatan serta kelancaran proses pengundian terpelihara sepanjang tempoh pengundian sehingga pukul 6 petang. Bagi DUN N13, seramai 16,509 pengundi biasa berdaftar dijangka menunaikan tanggungjawab mereka untuk memilih wakil rakyat pada hari ini. Yang saya di RPM, Doreh Undi. Sekian laporan saya alias Rahim di Institut Perguruan Raja Melewa. Kita bersama rakan setugas Nur Zuhaira Zamri. Bagaimana suasana pagi ini di DUN Rantau Zahira?
2: Terima kasih alias. Suasana di N27 Rantau pagi ini tenang dengan segala persiapan di pusat-pusat mengundi berada pada peringkat akhir menjelang pembukaan saluran mengundi pada jam 8 pagi nanti. Tinjauan di SJKC Chung Hua, salah sebuah pusat mengundi bagi DUN Rantau, mendapati persiapan di pusat mengundi ini hampir selesai sepenuhnya. Petugas Suruhanjaya Pilihan Raya kini

0: Anggota PDRM pula telah berada di lokasi sejak awal pagi bagi mengawal aspek keselamatan serta memastikan pergerakan keluar masuk pengundi ke kawasan pusat mengundi berjalan dengan teratur. Beberapa pengundi juga dilihat mula hadir lebih awal dan menunggu di luar kawasan pusat mengundi bagi menunaikan tanggungjawab mereka sebaik sahaja saluran dibuka. Cuaca pagi ini juga dilaporkan baik seperti jangkaan Jabatan Meteorologi Malaysia tanpa hujan di sekitar daerah Rembau sekaligus dijangka memudahkan proses pengundian pada sebelah pagi. Sementara itu, bagi Dun N27 Rantau, sebanyak 16 pusat mengundi dibuka hari ini melibatkan 34,831 pengundi berdaftar. Dun Rantau menyaksikan pertandingan 1-1 membabitkan penyandang Datuk Seri Muhammad Hassan yang mewakili Barisan Nasional dan pencabarnya Dr. Azizul Hakim Mahdi daripada Pakatan Harapan yang sahih di RTM Doreh Undi. Sekian laporan daripada saya, Nur Zuhairah Muhammad Zamri dari SJKC Chung Hua Rantau. Kembali kepada Hamad
1: Mami di Angkasa Puri. Baik, terima kasih Zuhairah. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Datuk Seri Ramlan Harun memaklumkan keputusan penuh PRN Negeri Sembilan dijangka diperoleh sebelum pukul 12.30 malam Sabtu. Manakala keputusan awal akan diumum seawal pukul 10 malam. Menurut beliau, jangkaan itu berdasarkan persiapan akhir SPR di semua pusat penjumlahan rasmi undi.
2: Semua pusat-pusat mengundi telah pun bersedia untuk menerima pengundi pada hari esok yang akan bermula daripada pukul 8 pagi. Dan pada hari ini kami telah pun meninjau proses samakan peti-peti undi di Dewan Perdana Tampin ini. Dan berdasarkan pada tinjauan yang kami buat, semuanya telah berada dalam keadaan siap siaga dan insyaAllah proses ini akan dapat berjalan dengan lancar esok.
1: Datuk Seri Ramlan Harun. Dalam pada itu, Polis Negeri Sembilan berada pada tahap kesiapsiagaan penuh menjelang hari pengundian hari ini. Ketua Polis Negeri Dato' Al-Zafni Ahmad berkata pihaknya akan memastikan proses demokrasi berjalan lancar, selamat dan terkawal. Beliau turut menyeru semua pihak agar mematuhi undang-undang. Tambahnya, sebanyak 787 permohonan permit diterima sepanjang tempoh berkempen bermula 18 Julai hingga semalam dengan 761 diluluskan. Dalam tempoh sama, sebanyak 87 laporan polis diterima, manakala 23 kertas siasatan dibuka. Ini pula mengenai penemuan dan syur yang dikemukakan menerusi laporan Suruhanjaya Kesihatan Diraja RCI terhadap tabung haji TH. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan siasatan berkaitan laporan tersebut perlu dijalankan secara telus tanpa melindungi mana-mana pihak. Jelas Datuk Seri Anwar, laporan tersebut adalah hasil siasatan RCI yang perlu dijadikan asas bagi mengenal pasti pihak yang bertanggungjawab. Dalam perkembangan lain, pasukan pegawai penyiasat SPRM telah memulakan siasatan DTH berhubung penemuan dan syur dikemukakan dalam laporan RCI. Ketua Pesuruhjayanya Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata pasukan itu ditugaskan untuk mendapatkan dokumen berkaitan bagi membantu siasatan terhadap perkara yang dibangkitkan.
3: Untuk makluman semua, pihak kami telah bergerak masuk ke bangunan tabung haji. Tim penyiasatan telah bermula melakukan penyiasatan seramai 8 orang. Bagi pihak kami, mengenal pasti dokumentasi-dokumentasi berkaitan dengan perkara yang dinyatakan di dalam RCI tersebut dan perkara-perkara yang berhubung kait dengan apa nama penyiasatan kami. Dan juga di peringkat ini nanti, pihak kami dan juga itu pihak penyiasatan akan identify ataupun cuba mengesan individu-individu yang bakal dipanggil. Kita akan saring, kita akan teliti senarai itu dan kita akan apa kata mungkin klasifikasikan dan kita akan ikut pada aturan start memanggil mereka lah untuk dirakamkan kenyataan.
1: Jelas beliau, siasatan tidak dihadkan kepada tempoh tertentu, sebaliknya tertumpu kepada penemuan dan cadangan yang dikemukakan dalam laporan RCI berkenaan. Berita seterusnya. Setiap dasar automotif negara perlu mengambil kira keseluruhan ekosistem industri termasuk pembangunan infrastruktur. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata kerajaan tidak mahu mendahului pasaran dengan hanya menggalakkan penggunaan kenderaan elektrik EV tanpa menyediakan ekosistem sokongan yang lengkap. Tambahnya, pembangunan industri EV perlu disokong dengan penyediaan infrastruktur pengecasan awam yang mencukupi bagi meningkatkan keyakinan pengguna kepada teknologi teknologi tersebut. Sektor perusahaan mikro, kecil dan sederhana negara terus mencatat pertumbuhan 5.7% tahun lalu biarpun berdepan ketidaktentuan ekonomi global dan gangguan rantaian bekalan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata pencapaian tersebut membanggakan apabila sektor berkenaan mencatat nilai tambah mencecah RM689.8 bilion meningkat kira-kira RM40 bilion berbanding tahun sebelumnya. Perkembangan konflik di Asia Barat. Kumpulan Houthi di Yaman menafikan terbabit dalam serangan drone yang menyebabkan kebakaran dua kapal berkaitan gas di Pelabuhan Demita, Mesir. Houthi menyifatkan laporan yang mengaitkan kumpulan itu dengan insiden berkenaan adalah tidak benar. Operasi ketenteraan Houthi hanya disasarkan terhadap Arab Saudi dan pendirian tersebut adalah jelas serta diumumkan secara terbuka. Kumpulan itu turut menegaskan pelayaran di Laut Merah kekal selamat. Fenomena El Nino dijangka bertambah kuat mulai Ogos hingga Oktober ini sekaligus meningkatkan suhu global dan mengubah corak taburan hujan. Situs Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu Antonio Guterres memberi amaran keadaan itu akan memburukkan lagi kesan perubahan iklim. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, jago berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang merangkul pingat emas acara kiri lelaki di Velodrome Sir Chris Hoy. Beliau menewaskan pelumba Australia Lake Hoffman yang meraih pingat perak, manakala gangsa menjadi milik wakil England Harry Lellingham Horn. Seorang lagi pelumba negara Muhammad Syah Firdaus Syahrum menamatkan saingan di kedudukan ketujuh. Jaga Muay Thai negara Muhammad Johan Ghazali Zulfikar tewas kepada petarung Lubnan Ramadan Ondash menerusi keputusan split decision pada aksi One Championship di Stadium Lumpini, Bangkok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Negeri Sembilan, lebih 800,000 pengundi tunai tanggungjawab hari ini. Laporan RCI, SPRM mulakan siasatan ke atas TH. Sekian berita yang disunting oleh Ashraf Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 7.15 minit pagi waktu ini di Johor FM Permata Selatan. Bertemankan saya, Lily Khalid, insyaAllah sehingga pukul 12.30 hari nanti. Teman-temanlah kita. Apa perancangan hari ini, hari Sabtu? Nak buat apa? Nak pergi mana? Uish, sebenarnya awal-awal lagi dah rancang kan? Hari ini tinggal nak jalan je, betul tak? Apa pun kena cuana dahulu. Keadaan semasa lagi-lagi bab cuaca, ya. Ini apa yang dikongsikan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia untuk negeri Johor. Ramalan sebelah pagi, ribut petir di beberapa tempat kawasan pedalaman. Begitu juga dengan sebelah petang, ya. Dan malam nanti dijangka tiada hujan dengan suhu minimum 24 darjah Celsius dan juga suhu maksimumnya 33 darjah Celsius. Juga damaran ribut petir dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia untuk kawasan Mersing, daerah Kota Tinggi dan juga Johor Bahru. Patutlah dekat konti Johor FM dapat tengok dekat luar tu kan. Gelap lagi walaupun dah pukul 7.16 minit pagi. Ada damaran ribut petir dikeluarkannya. Kalau anda nak ke mana-mana dengan menunggang motosikal tu, siapkan dahulu baju hujan, ya. Hujan ke tak hujan ke, siapkan saja. Kan persiapan awal, langkah berjaga-jaga. Baik, untuk jam pertama ini antara lagu-lagu yang akan temani kita. Entah ke mana. Ya, ibu kota cinta daripada Dev Gapsi. Shakira pun ada. Whenever, wherever. Dan turut menghiburkan kita Ultimate Joe Flizzo dan Salam dengan lagunya Bangkit. Semuanya menanti anda di jam ini. Terus kekal setia di Johor FM, Permata Selatan.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.

Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan. Uish, bau kopi sampai sini. Oh, sedap sangatlah tu. Sambil minum kopi, mungkin ada juga tengah berjoging, tengah memandu kan. Sambil tu Lily akan selak-selak surat khabar ni nak kongsikan kepada anda. Antara

1979, Pasukan Simpanan Persekutuan FRU serta anggota Jabatan Siasatan Jenayah JSJ menerusi ops cantas turut berada dalam keadaan siap siaga untuk digerakkan pada bila-bila masa sahaja sekiranya diperlukannya. Itulah dia kerjasama erat untuk melancarkan lagi proses hari mengundi di Negeri Sembilan hari ini ya. Sebab tu tak ada Yodong Ngaba eh. Jangan tanya tak ada Yodong Ngaba ke, tak ada. Orang mengundi dekat Negeri Sembilan eh. Baik, seterusnya, ini apa pula yang berlaku di Kuala Nerus? Satu kejadian ataupun kemalangan melibatkan wanita yang syarat mengandung. Tak ada syarat dalam 7 bulan eh. Syarat mengandung jugalah. Dengan anak sulungnya berusia 13 tahun. Ya, kemalangan membabitkan motosikal yang dipercayai ditunggang mangsa dilanggar oleh satu lagi motosikal lain menyebabkan minyak tumpah dan berlakunya kebakaran. 100% terbakar motosikal mangsa. Namun, kedua mangsa sedang dirawat sekarang ini dan suami mangsa mendoakan agar kedua-duanya dalam keadaan yang kembali sihat seperti sedia kala. Dan juga video yang tular tu kalau boleh kita tidak sebarkanlah ya, sebab suaminya pun tak sanggup nak lihat eh. 60% dari bahagian pinggang sampai ke bawah anak sulungnya cedera dan sekarang dirawat di Hospital Sultanah Nur Zahirah Kuala Terengganu untuk menjalani pembedahan. Semoga keluarga mangsa terus diberikan ketabahannya. Baik, seterusnya, Mufti Polis menang saman terhadap pemilik akaun Facebook peroleh ganti rugi RM250,000. Ini disebabkan kes fitnah, penyataan fitnah yang mengaitkan dengan satu syarikat ya. Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi Rehaida Rafi'i memutuskan demikian selepas membenarkan sebahagian saman fitnah difailkan Muhammad Asri selaku plaintif terhadap Muhammad Nawawi Abdul Razak sebagai defendant. Dan dalam penghakimannya, selepas meneliti keseluruhan keterangan, mahkamah mendapati pernyataan fitnah pertama oleh defendant adalah memfitnah plaintif. Nama plaintif tidak berjaya membuktikan pernyataan kedua hingga keempat adalah memenuhi elemen fitnah terhadapnya. Baik, nanti Lily akan kongsikan lagi untuk klik tajuk berita seterusnya, bahagian sukan pula eh. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal setia di Johor FM. Permata Selatan.

0: Klik Tajuk Berita.
1: Tujuh 52 minit pagi waktu ini di Johor FM Permata Selatan. Menerusi Aura Permata, segmennya pertama kalau di Johor FM ya. Semangat kita pagi ni bila mana Pocket Rocket Man membawa emas untuk acara Kirin di Sukan Commonwealth Glasgow 2026 pagi tadi kan. Saya kalau konti pagi memang malam tu tidur awal lah Celik yang mata pagi, tengok pula Pocket Rocket Man kita dapat emas kan. Mengalir air mata beliau kan. Itu satu nama yang diangkat lagi di mata dunia menerusi Pocket Rocket Man kita ya. Tahniah diucapkan. Dan jangan lupa, suka juga untuk Lily ingatkan kepada anda untuk saksikan Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Esok hari terakhir, anda boleh saksikan di saluran Sukan Plus ataupun stream saja secara percuma di aplikasi RTM Klik. Baik, selain Sukan Commonwealth Glasgow 2026 yang banyak dikongsikan menerusi berita utama 7 pagi tadi eh, kita nak beralih juga ke sukan lain. Ini cerita tentang bola sepak. Majis Cheng Ho buat Thailand tak senang duduk. Wow, ini cerita pasal pengendali interim skuad Harimau Malaya ya, yang kembali menggalas tugasnya untuk bimbing skuad negara berdepan Thailand dalam aksi ketiga kumpulan B Piala ASEAN 2026 yang akan berlangsung malam ini. Dan pertembungan dengan skuad Gajah Perang pastinya mengundang rasa deja vu buat Cheng Ho bila mana pertemuan terakhirnya bersama Malaysia menentang Thailand menghadirkan memori manis yang sukar dilupakan. Jadi 5 tahun lalu, pengendali berpengalaman membawa Harimau Malaya menewaskan Thailand 1-0. Adakah malam ini sejarah akan berulang? Sama-sama kita saksikan ya dalam aksi kelayakan Piala Dunia 2022, Piala Asia 2023 tahun yang lalu kan, yang sudah kan. Kemenangan hadir hasil sepakan penalti Safawi Rasid waktu itu pada minit ke-52 dan sekaligus menghadiahkan 3 mata penting buat skuad negara dalam kempen kelayakan berkenaan. Jadi kita doakan yang terbaik buat skuad Harimau Malaya yang akan menentang Thailand untuk aksi ketiga kumpulan B Piala ASEAN 2026 malam ini. Jom kita beralih pula ke sukan golf. Wan Zaidil juara cabaran Golf Trophy Mazda 2026 di Tasik Puteri. Ada 188 pemain ya, mewakili pelbagai wakil organisasi termasuklah syarikat korporat cabaran Golf Trophy Mazda 2026 di Tasik Puteri Golf dan Country Club Rawang. Dan pertandingan yang julung kalinya dianjurkan selepas di Glen Mary Golf dan Country Club Shah Alam ya, turut disertai pengerusi eksekutif Bernas Auto Berhad iaitu Tan Sri Ben Yoh dan pengarah eksekutif kumpulan Low Yap merangkap pengarah urusan TBGCC Datuk Low Gi Tiong. Dan saingan sulung pemain handicap 1 Wan Zaidil Aftar Ishak muncul pemain terbaik apabila menjuarai kategori Gross selepas mencatat 67 pukulan bagi mengenepikan cabaran pemain lain. Tahniah diucapkan kepada Wan Zaidil Aftar Ishak ya untuk kejuaraannya dalam cabaran Golf Trophy Mazda 2026. Baik, itu sahaja dapat Lily kongsikan untuk Klik Tajuk Berita hari ini. Meneruskan lagi hiburan dengan lagu Selamat Pagi Sayang. 7.56 minit pagi, terus kekal setia di Johor FM.